0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Satu tembang Puja Ningsih dari Niken Salindri, guys, sahabat Buda, kami hadirkan pagi hari ini untuk mengawali kebersamaan kita di Ragam Semarang dengan lagu ini. Juga tadi diminta kalian Mas Hasan Asyari, guys, di Ungaran. Katur salam Kakam Sedaya Pamidanget Pro 4 RRI Semarang. Selamat pagi untuk semuanya. Semoga bahagia dan sehat selalu. Dan 02483 16661 atau juga di 0811277914. Monggo nggih sahabat budaya yang pagi hari ini ingin berbagi informasi seputar Kota Semarang, peristiwa seni dan budaya, monggo hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, dengan diiringi tembang-tembang pop Jawa pilihan. Dan untuk sahabat budaya yang mendengarkan melalui aplikasi RR Digital, juga monggo nggih tinggalkan komentar di live chat kami. Untuk yang belum menginstal, monggo langsung di download di Play Store dan juga di iOS. Diketik RRI Digital, nanti dipilih Pro 4 RRI Semarang, panjenengan bisa menerima siaran kami kapanpun dan dimanapun.

0: Bagaimana cara mencegah penularan penyakit TBC di lingkungan sekolah? Berikut disampaikan Guru Besar Bidang Ilmu Kesehatan Masyarakat dan juga Dekan Fakultas Kedokteran UNES Semarang, Profesor Dr. Dr. Mahlul Azam Mkes.
1: Lingkungan fisik itu harus sehat secara umum, termasuk di dalamnya kondusif terhadap pencegahan TBC. Ya. Jadi bagaimana ruang fisik sekolah yang sehat itu tadi, yang ventilasinya baik, penyinarannya baik, di setiap sudut sekolah itu terpenuhi. Selain lingkungan, tentu lingkungan ini ya, lingkungan interaksi atau perilaku hidup sekolah yang harus sehat juga. Ini artinya harus melakukan edukasi, ya, penyuluhan yang berkelanjutan tentang hidup sehat, ya. Kemudian bagaimana pencegahan, termasuk pencegahan penyakit TBC, ya, bagaimana mengetahui tanda dan gejalanya, bagaimana kita mengupayakan apa namanya pengobatan, ya. Terus pemenuhan gizi seimbang, ya, karena TBC ini sangat relate sekali, sangat erat sekali hubungannya dengan daya tahan tubuh yang bagus, ya, dan daya tahan tubuh yang bagus itu dipenuhi dari pemenuhan gizi yang seimbang, gitu ya, dan yang lain, pencegahan yang lain bentuk apa namanya etika batuk itu ya, cara batuk yang baik dan seterusnya ketika kita batuk itu juga harus diterapkan untuk mencegah tadi penularan perpindahan kuman dari seseorang ke orang yang lain. Yang ketiga, mungkin di sekolah ini juga harus secara aktif melakukan program screening, ya. Screening itu program deteksi dini penyakit TBC. Ya, jadi setelah tadi ada edukasi, anak-anak sekolah pasti tahu bagaimana gejala dan tanda penyakit TB, termasuk ini screening mandiri ini. Oh, saya kok batuknya lama nih, saya harus konsultasi kepada di sekolah ada UKS gitu ya, konsultasi ke situ. Dan juga screening yang aktif melibatkan tenaga kesehatan setempat, ya, puskesmas, ya, kita koordinasi dengan puskesmas, termasuk nanti tidak lanjut pengobatannya. Dan tadi yang utama kan penularan anak-anak itu juga misal banyak di rumah, ya. Jadi misalnya di rumah ada keluarganya yang batuk lama dan seterusnya, itu juga anak-anak malah bisa menjadi agen perubahan, dia yang mungkin menyampaikan ke gurunya, ya. Ini ternyata di rumah ini ayah saya batuk lama tapi belum berubah, nah ini malah bisa mengedukasi ke situ.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Sri Susilo Tenggreng dalang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi. Rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Selamat budaya Kang Mas Mbak Ayu. Pagi hari ini kami sudah terhubung bersama dengan Prakirawan Yani dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang yang akan menyampaikan selengkap informasi perakiraan cuaca kemaritiman untuk hari ini. Mbak Yani, selamat pagi.
1: Pagi Mas.
0: Kabar baik, sehat Mbak Yani?
1: Baik.
0: Baik, seperti apa informasi perakiraan cuaca maritim di hari ini? Monggo silahkan.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar Persatu RS Semarang. Pagi hari ini Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang akan mengupdate kembali informasi cuaca kemaritiman. Pada pagi hari ini ada 3 informasi yang dapat kami sampaikan. Informasi yang pertama yaitu peringatan dini banjir pesisir atau rob. Masyarakat pesisir pantai dihimbau waspada adanya fenomena banjir pesisir atau rob yang diprediksi terjadi pada tanggal 17 Juni 2026 di pesisir utara Jawa Tengah pada pukul 8 hingga 13 waktu Indonesia Barat. Masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan siaga untuk mengantisipasi dampak dari banjir pesisir serta memperhatikan update informasi cuaca maritim dari BMKG. Selanjutnya, perakiraan cuaca maritim yang berlaku hari ini Rabu 17 Juni 2026 pukul 7 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan bagian barat, cuaca diperkirakan berawan tebal, angin dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan angin 2 hingga 20 knot, tinggi gelombang laut 0,5 hingga 1,25 meter kategori rendah. Perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, cuaca diperkirakan berawan arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 2 hingga 20 knot, tinggi gelombang laut kategori rendah. Untuk perairan Pekalongan hingga Kendal, cuaca diperkirakan berawan angin dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin 2 hingga 15 knot, tinggi gelombang laut kategori rendah. Perairan Semarang dan Demak, cuaca diperkirakan berawan tebal, angin dari arah timur laut hingga tenggara, kecepatan angin 2 hingga 15 knot, tinggi gelombang laut kategori rendah. Untuk perairan Jepara, cuaca diperkirakan berawan tebal, angin dari arah timur laut hingga timur, kecepatan angin 2 hingga 15 knot, tinggi gelombang laut kategori rendah. Untuk perairan Pati hingga Rembang, cuaca diperkirakan berawan, angin dari arah timur hingga tenggara, kecepatan angin 2 hingga 10 knot, tinggi gelombang laut kategori rendah. Selanjutnya, perakiraan cuaca wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang dan informasi pasang surut yang berlaku hari ini, Rabu 17 Juni 2026 mulai pukul 7 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Cuaca diperkirakan cerah berawan, angin dari arah timur hingga tenggara, kecepatan 2 hingga 10 knot, tinggi gelombang laut 0,1 hingga 0,5 meter, kategori tenang. Suhu udara berkisar antara 26 hingga 34 derajat Celcius, sedangkan kelembapan udara berkisar antara 52 hingga 80%. Untuk pasang maksimum setinggi 100 cm pada pukul 11 waktu Indonesia Barat dan akan surut minimum setinggi 40 cm pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat. Tetap update informasi cuaca maritim dari BMKG. Sekian, terima kasih. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Terima kasih Mbak Yani. Selamat bertugas kembali.
2: Demikian informasi cuaca kemaritiman kerjasama LPPR RI Semarang dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang.

Klubka siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama, atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Salam kula Suciwo Tejo. Monggo sami midhangetaken Prumpat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan Jawi budaya bangsa.
1: Prumpat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, menegaskan kerukunan dan keharmonisan yang selama ini terjaga di tengah masyarakat merupakan kekuatan terbesar Kota Semarang di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan juga latar belakang warganya. Semarang mampu tumbuh menjadi kota yang aman, nyaman, dan terus berkembang karena seluruh elemen masyarakat memilih untuk menjaga persatuan. Hal tersebut disampaikan Agustina saat menghadiri malam tirakatan, doa bersama, dan pagelaran wayang kulit dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah di halaman Balai Kota Semarang pada Senin malam 15 Juni 2026. Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari infrastruktur yang berdiri atau juga investasi yang masuk, tetapi juga dari kemampuan masyarakat dalam merawat rasa saling menghormati dan hidup berdampingan dalam suasana yang damai. Dan ini juga menjadi tanggung jawab kita bersama, guys, sahabat budaya, untuk terus menjaga kekuatan atau maksud kami kerukunan untuk menjadi kekuatan utama dalam membangun Kota Semarang. Agustina juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur masyarakat yang selama ini ikut menjaga iklim kehidupan yang harmonis, mulai dari tokoh agama, Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB, dan juga Forkopimda. Kemudian juga ASN, organisasi masyarakat, komunitas, hingga warga yang setiap hari menebarkan semangat gotong royong.

Aroma rivalitas Eropa mewarnai persaingan Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris siap memulai perburuan poin saat menghadapi Kroasia dalam laga penuh kualitas di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Inggris datang dengan ambisi besar untuk melangkah jauh di turnamen ini, berbekal skuad bertabur talenta. Di sisi lain,

0: Asia, membawa pengalaman dan mental bertanding yang telah teruji di panggung dunia. Dua tim yang kerap menjadi langganan turnamen besar ini dipastikan sama-sama mengincar kemenangan untuk mengawali perjalanan di grup L. Akankah The Three Lions Inggris mampu menampilkan potensinya, atau Kroasia yang kembali menunjukkan ketangguhannya dalam laga besar? Dengar bareng pertandingan seru grup L Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 18 Juni 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro4, saluran budaya Nusantara.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pembangunan sejumlah jalan strategis yang menghubungkan Kabupaten Wonogiri dengan Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta DIY dipastikan mulai dikerjakan pada akhir Juli atau awal Agustus 2026. Kepastian tersebut menyusul tambahan anggaran yang digelontorkan pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui kebijakan peraturan kepala daerah yang diterbitkan Gubernur Ahmad Lutfi. Tambahan anggaran tersebut membuat alokasi pembangunan jalan provinsi di Wonogiri meningkat signifikan dari semula Rp9,4 miliar menjadi Rp42 miliar. Dana tersebut akan digunakan untuk membiayai 6 paket pekerjaan di sejumlah ruas jalan prioritas.

0: Kita kabar berikutnya, sahabat budaya, tradisi pembagian jenang suro gratis yang digelar para pedagang pasar Triwindu kembali menjadi daya tarik bagi masyarakat saat libur tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Kegiatan tersebut tidak hanya melestarikan budaya tetapi juga menjadi magnet wisata yang mendatangkan pengunjung dari berbagai daerah. Jenang suro yang dibagikan kepada masyarakat terdiri dari bubur lengkap dengan perkedel, telur, sambal goreng khas Kolo dan kedelai hitam. Selain itu, panitia juga menyediakan aneka jajan pasar tradisional untuk memperkenalkan kuliner warisan budaya kepada generasi muda. Ketua Paguyuban Pasar Triwindu Nur Bramantio mengatakan, tradisi jenang suran telah diwariskan secara turun-temurun oleh para pedagang pasar barang antik tersebut. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan, sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Pernahkah Anda merasakan susah bernafas atau terengah-engah? Ketika naik gunung atau saat berada di ketinggian tertentu, semakin tinggi suatu tempat, maka tekanan udara di tempat tersebut akan semakin besar yang mengakibatkan semakin berkurangnya kadar oksigen. Akibatnya, suplai oksigen yang kita hirup juga menjadi terbatas. Jadi, tak mengherankan, kita akan lebih susah bernapas di tempat yang lebih tinggi karena kandungan oksigen yang ada di udara juga semakin tipis.
1: Saben dino mongalamu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo ki Sri Susilo Tenggleng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Pamiyarso Sutresno, kulo kisikit Aryambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupendo, Pro 4 RRI Semarang.

Sekarang sahabat Budhe, hari Selasa kemarin 16 Juni 2026 ternyata juga bertepatan dengan peringatan Hari Penyu Sedunia atau World Sea Turtle Day yang diperingati setiap tanggal 16 Juni untuk meningkatkan kesadaran melestarikan satwa langka ini. Dan momen global tersebut mengajak seluruh masyarakat dunia peduli pada ancaman kepunahan penyu di samudra. Pemilihan tanggal ini bertepatan dengan hari lahir Dr. Acikar, seorang pakar konservasi penyu terkemuka, dan beliau mendedikasikan seluruh hidupnya untuk meneliti serta memperjuangkan perlindungan habitat penyu secara internasional. Penyu memiliki peran sangat krusial dalam menjaga keseimbangan dan kesehatan ekosistem laut kita. Mereka membantu merawat kelestarian terumbu karang serta menjaga pertumbuhan padang lamun di dasar laut. Namun sayangnya, populasi satwa ini kian terancam akibat maraknya pencemaran limbah plastik di lautan. Banyak penyu mati mengenaskan karena tidak sengaja memakan sampah plastik yang dikira ubur-ubur makanan alami penyu di lautan lepas. Nah, ini juga menjadi pengingat untuk kita semua, sahabat budaya, untuk terus menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan, apalagi membuang sampah di sungai karena nanti pasti akan bermuara ke laut dan bisa berbahaya untuk biota laut termasuk penyu yang seringkali mengira plastik merupakan ubur-ubur dan menjadi makanan, bisa mengakibatkan kematian untuk penyu tersebut. Selain itu, perburuan liar telur dan cangkang penyu untuk diperjualbelikan juga masih menjadi ancaman serius. Selain itu, pembangunan di kawasan pesisir seringkali merusak tempat penyu bertelur secara alami. Sebenarnya berbagai komunitas lingkungan kini juga gencar mendirikan pusat penangkaran demi menyelamatkan telur penyu dari predator, dan juga kegiatan melepas tuki atau anak penyu ke laut juga sering dilakukan dan juga melibatkan masyarakat luas. Pemerintah di berbagai negara juga memperketat hukum perlindungan satwa melalui patroli di area konservasi. Kerjasama internasional juga terus diperkuat guna menghentikan perdagangan ilegal produk turunan penyu di pasar. Mari melalui Hari Penyu Sedunia kita hentikan penggunaan plastik sekali pakai demi keselamatan laut. Aksi nyata kita hari ini akan memastikan penyu tetap berenang bebas di masa depan.

0: Lulu, duduk, kok nangis kenapa?
1: Aku dikatain indah, Pak. Katanya kukuku jadi setan. Nanti malam aku diimpeni, Pak.
0: Loh, lah emang kamu ngapain?
1: Besok kan pemeriksaan kuku. Tadi habis maghriban potong kuku di depan. Nah, Indah lihat terus ngomong gitu.
0: Yes, rak popo, nggak boleh potong kuku malam-malam, itu bukan jadi setan kukunya. Tapi kalau kondisinya gelap, nanti jarimu kut kepotong. Nggak cuma kukumu tok, Duk.
1: Jadi nggak apa-apa, Pak. Nggak diimpeni pocong kan, Pak?
0: Oh iya, tergantung.
1: Loh, kok tergantung tuh, Pak?
0: Makanya kalau mau tidur itu berdoa. Ojo TikTokan, wae nonton video horor. Sini HP-nya.
2: Kulo Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
3: Pro Empat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi atau menginformasikan kota Semarang ini sudah memasuki musim kemarau. Dan untuk menghadapi puncak musim kemarau di kota Semarang ini, kewaspadaan harus terus kita tingkatkan karena di musim kemarau ini berpotensi memicu cuaca ekstrim yang bisa memicu krisis air bersih, ancaman kekeringan, dan juga risiko kebakaran pemukiman maupun lahan, juga berbagai gangguan kesehatan seperti dehidrasi dan juga infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA akibat debu. Nah, terkait kebakaran lahan dan pemukiman ini diakibatkan suhu yang sangat panas dan juga kelembapan udara rendah. Ini bisa membuat rumput kering serta pemukiman yang padat penduduk ini rentan untuk mengalami kebakaran atau kebakaran akibat konsleting atau kelalaian yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di daerah tersebut. Jadi perlu ditingkatkan guys kewaspadaan khususnya yang tinggal di lahan pertanian, jangan membuka lahan dengan cara membakar. Ini takutnya nanti apabila tidak dikendalikan bisa merembet dan bisa menyebabkan kebakaran yang lebih luas. Untuk yang tinggal di permukiman padat penduduk ini juga perlu diwaspadai ya, biasanya ketika musim panas ini lebih banyak menghirupkan kipas atau juga pendingin ruangan lainnya. Kondisi, cek terlebih dahulu kondisi kabel, kondisi kelistrikan, jangan sampai kelebihan arus karena apabila kelebihan arus bisa menyebabkan kebakaran, dan apabila panjenengan tinggal di kawasan penduduk ini bisa terjadi kebakaran yang hebat. Tetap waspada, tetap bahaya. Semoga kita selalu dijauhkan dari bencana di musim kemarau saat ini.

0: Dedek bergabung melalui ujung telepon di program Ragam Semarang edisi hari ini. Kita sapa terlebih dahulu ya sahabat Bede. Monggo, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo.
1: Muncul lagi, nah, Bu Dewi.
0: Muncul terus ya,
1: oh,
0: Bu Dewi.
1: Iya, Pak. Iya, Dek puterin lagu aja.
0: Lagunya apa?
1: Itu loh. Apa mas? Pengen kerja itu loh mas.
0: Hah?
1: Aku pengen, masih pengen kerja.
0: Aku cah kerja.
1: Iya, salamnya buat semuanya saja. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya. Selamat siang, selamat pagi menjelang siang. Selamat beraktivitas, mas.
0: Selamat
1: mas Andi. Jangan lupa diberi kebahagiaan, diberi semangat, kesehatan. Ya, mas ya. Terima kasih, mas Andi.
0: Matur nuwun.
1: Assalamualaikum, mas Andi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Dewi tadi ya di BSB Semarang mengucapkan selamat pagi, juga request lagu di pagi hari ini. Aku Cah Kerjo, salamnya untuk seluruh pendengar Purwopat RRI Semarang yang sedang beraktivitas. Selamat berkarya, semoga tidak ada halangan dalam pertandingan beraktivitas di hari ini, hari Rabu 17 Juni 2026. Oke, langsung dihadirkan ya, aku Cah Kerjo saking Sasa Pendosa.

Ini perjalanan ke studio terasa lebih dingin, gih. Menurut saya karena memang dalam beberapa waktu terakhir kota Semarang memang terasa lebih dingin. Nah, kalau Pak Jirkan, bagaimana sahabat budaya? Apakah merasa lebih dingin khususnya di malam hari dan hingga di pagi hari? Dan memang berapa waktu terasa lebih dingin, terutama pada malam hingga pagi hari ini di kota Semarang dikenal dengan fenomena bediting, yaitu fenomena alam yang umum terjadi saat musim kemarau akibat udara yang lebih kering dan juga langit yang cenderung cerah. Dan meskipun normal terjadi, suhu yang lebih dingin ini dapat membuat tubuh lebih rentan mengalami batuk, pilek, flu hingga kambuhnya asma atau alergi, nggih, bagi sebagian orang. Nah, tidak jauh-jauh mungkin boleh mulai ditengok ke kanan ke kiri, apakah sudah ada mungkin rekan sahabat, kolega atau juga keluarga yang mungkin sudah mulai bersin-bersin batuk atau juga pilek. Nah, ini perlu kita tingkatkan kewaspadaan, ya. Dan bagaimana caranya sahabat budaya untuk menjaga kesehatan saat menghadapi fenomena bediting seperti yang melanda kota Semarang akhir-akhir ini? Yang pertama, gunakan pakaian hangat saat pagi dan juga saat malam hari. Yang kedua, minum air putih yang cukup. Tujuannya tentu agar tubuh tetap terhidrasi, apalagi ketika siang hari biasanya lebih panas dari biasanya. Jangan lupa konsumsi makanan bergizi yang seimbang, juga istirahat yang cukup, serta rutin berolahraga. Dan semoga dengan beberapa tips berikut kita tetap bisa menjaga kesehatan dan dijauhkan dari segala penyakit yang menyertai ketika terjadi fenomena bediting seperti yang terjadi beberapa waktu ini di kota Semarang dan sekitarnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujokangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken biaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Dengan berbagai potensi ancaman bencana yang ada di kota Semarang, kewaspadaan harus kita terus tingkatkan, guys, sahabat budaya, dan harapannya kita semuanya selalu dijauhkan dari bencana dan juga mara bahaya. Dan program Ragam Semarang edisi hari ini, hari Rabu 17 Juni 2026, harus segera kita akhiri, nggih. Matur nuwun untuk kebersamaan panjenengan. Tapi jangan kemana-mana, nggih. Saya Andi Setiawan masih menemani nanti pukul 9 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat di Ragam Semarang, nggih, dengan kami hadirkan informasi peristiwa seni dan budaya seputar kota Jawa Tengah. Jadi jangan kemana-mana, terus bersama kami di Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Kabar berita pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dinas Kesehatan Daerah di Kendal terus melakukan tracing atau pencarian penderita penyakit TBC untuk disembuhkan. Tracing dilakukan agar penderita TBC bisa disembuhkan dan tidak menularkan penyakitnya kepada orang lain. Data dari Dinas Kesehatan Daerah Kendal, jumlah penderita TBC di Kabupaten Kendal pada tahun 2025 mencapai 2.367 orang. Sementara di tahun 2026 ini sudah ditemukan penderita TBC mencapai 440 orang. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat Dinkesda Kendal, Anita Dianawati, mengatakan upaya yang dilakukan untuk mengatasi TBC adalah melakukan kegiatan cek kesehatan gratis. Selanjutnya, bila ditemukan, penderita TBC segera diobati sampai sembuh hingga tidak menularkan ke orang lain.

0: Kita kabar berikutnya, sahabat budaya, musik, wisata, dan budaya akan berpadu dalam gelaran Jazz Gunung Slamet 2026 di Wana Wisata Baturaden Banyumas pada Sabtu 27 Juni 2026. Festival tersebut tidak hanya menghadirkan pertunjukan jazz di alam terbuka, tetapi juga menjadi ajang promosi potensi wisata dan produk lokal Banyumas. Direktur Jazz Gunung Indonesia Bagas Indiatmono mengatakan penyelenggaraan tahun ini mengusung konsep destination, yakni perpaduan antara musik jazz dan destinasi wisata. Melalui konsep tersebut, penonton tidak hanya dapat menikmati konser tetapi juga merasakan pengalaman berwisata di kawasan Baturaden. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Dari Jalan Ahmad Yani 144 Padam Kota Semarang, saya Andi Setiawan masih menemani guys sahabat Buddha di Mangun Projo edisi hari ini, hari Rabu 17 Juni 2026. Dan nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan informasi seni dan budaya seputar Jawa Tengah dengan diiringi tembang-tembang pop keroncong pilihan. Monggo yang ingin bergabung berbagi atensi di pagi hari ini, lan telepon 02483166661, lan WhatsApp 08112777914, dan juga yang mendengarkan melalui aplikasi RR Digital, monggo tinggalkan live chat di aplikasi kami.

0: Ayo dahar. Iki lho sampun ibu damelke bayem kalian sambel.
1: Wehehe, enak tenan bu. Bapak dipendetke nasi bu. Wah pas tenan bar ngarit. Wes keroncongan iki bu.
0: Lah niki lho sampun pak.
1: Loh kok adem lho. Sing anget to bu. Luwe sedep. Apa listriknya mati apa piye kok magicome mati.
0: Bapak ki piye to. Dokter kan pun ngendikan, nasi putih panas niku mboten sae kagem penderita diabetes. Bapak niku kan pradiabetes toh pak. Lambuk yo direm kepengen aneh niki lho, ben sehat.
1: Alah toh bu, bu terakhir wes tenan. Sesuk hidup sehat yo bu nih.
0: Ora. Terakhir terus, nasi adem mawon pak niki. Nasi adem niki saged mempengaruhi kadar gula darah lebih lambat. Podo-podo enak yuk pak. Monggo, pon didengar.
1: Wah, pon, wes.

Terima kasih sahabat muda untuk panjenengan yang masih bersama Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi. Satu informasi dari Surakarta, ini para pedagang Pasar Triwindu manfaatkan momentum Tahun Baru Islam 1 Muharram untuk memperkenalkan pasar barang antik legendaris melalui tradisi pembagian jenang suro gratis kepada masyarakat. Kegiatan yang rutin digelar setiap bulan suro itu menjadi salah satu upaya pedagang menjaga tradisi sekaligus menarik kunjungan wisatawan ke kawasan Pasar Triwindu. Nur Bramantyo, Ketua Paguyuban Pasar Triwindu, mengatakan antusiasme masyarakat terhadap pembagian jenang suro ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Karena itu jumlah porsi yang disediakan juga terus bertambah. Nur menambahkan tradisi tersebut telah menjadi bagian dari identitas Pasar Triwindu. Seluruh pedagang bergotong royong menyiapkan makanan yang kemudian dibagikan secara gratis kepada masyarakat yang datang berkunjung. Dan semoga kegiatan ini bisa terus lestari nggih, sahabat budaya, nanti bisa menarik semakin banyak pengunjung, semakin banyak wisatawan, dan tentu harapannya Pasar Triwindu menjadi semakin ramai. Kegiatan tersebut juga menjadi sarana mempererat hubungan antara pedagang dan masyarakat sekaligus menjaga warisan budaya yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Sementara itu, wisatawan asal Wonogiri, Nisa Hidayah, mengaku baru pertama kali mencoba jenang suro saat berlibur di kota Solo, dan ia tidak menyangka dapat menikmati tradisi tersebut saat mengunjungi Pasar Triwindu. Nisa menyampaikan nilai cita rasa jenang suro yang disajikan cukup lezat dan juga pelayanan panitia sangat ramah. Ia berharap tradisi tersebut dapat terus dilestarikan sebagai bagian dari kekayaan budaya kota Surakarta.

0: Dok. Dok. Coba ini ya, Dok.
1: Dalam, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang apa kalah, Dok? Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Wah, muka-muka menang, Dok.
1: Alah, Mbah. Kula kinten wonten apa?
0: Wela, aku seneng kok.
1: Kaget kula niku. Mboten sah bingung lah, Mbah. Sak menika langsung mawon radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Dok?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten, info-info unik, sisi lain pemain bintang, wah komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit ngono yo enak tenan to, Nduk. Ya wis, kene. Gorene radio ne gawane mrene.

Samiarso Sutresno, kulo Ki Sigit Aryambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupen lho, Pro 4 RRI Semarang.

Sahabat budaya Kang Mas Bayu, untuk panjenengan pecinta musik jazz, monggo dicatat tanggalnya nggih, nanti tanggal 27 Juni 2026 akan ada gelaran Jazz Gunung Slamet 2026 yang akan diadakan di Wana Wisata Batu Raden Banyumas, dan akan dihadirkan perpaduan musik, wisata, dan budaya. Festival tersebut tidak hanya menghadirkan pertunjukan jazz di alam terbuka, tetapi juga menjadi ajang promosi potensi wisata dan produk lokal Banyumas. Direktur Jazz Gunung Indonesia Bagas Indiatmono mengatakan penyelenggaraan tahun ini mengusung konsep Jazztination, yakni perpaduan antara musik jazz dan juga destinasi wisata. Melalui konsep tersebut, penonton tidak hanya dapat menikmati konser, tetapi juga merasakan pengalaman berwisata di kawasan Batu Raden. Nah, mungkin langsung terbayang ya sahabat budaya, bagaimana alunan musik jazz dengan iringan atau dengan di daerah kawasan wisata Batu Raden yang memiliki keindahan alami ya, yang tentunya menarik untuk kita ikuti. Untuk musisi yang akan tampil, ini diantaranya Moka, Nonaria, Amelia Ong, MT, serta Kevin Yosuet dan juga Big Fit. Dan menurut Bagas, antusiasme masyarakat ini cukup tinggi, bahkan untuk tiket kategori VIP ini telah habis terjual sebelum acara berlangsung. Dan untuk tiketnya, sahabat budaya, untuk VIP di harga Rp600.000, sementara untuk reguler maksud kami Rp400.000. Selain pertunjukan musik, penyelenggara juga menyiapkan spot kuliner Kampung Durian. Area khusus tersebut akan memperkenalkan berbagai varietas durian lokal Banyumas kepada pengunjung, terutama yang memiliki tiket VIP. Bagas juga menambahkan, selain hiburan jazz gunung, juga terus memberi ruang bagi lahirnya talenta-talenta baru melalui program Bromo Jazz Camp. Dan program tersebut menjadi wadah pencarian dan pembinaan musisi muda dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Jadi monggo silakan dicek nggih. Nanti akan diadakan festival Jazz Gunung Slamet dengan konsep Jazztination, perpaduan antara musik jazz dan destinasi wisata yang akan dilaksanakan di kawasan wisata Batu Raden.

Makanan ini merupakan salah satu jajanan khas dari Semarang, Jawa Tengah. Namanya Lumpia Semarang. Lumpia berbahan dasar rebung, daging ayam, udang ebi, dan telur yang dibungkus dengan kulit lumpia. Jajanan ini termasuk yang sangat diminati oleh masyarakat dan wisatawan yang berkunjung. Lumpia Semarang bila dilihat dari luar memang terlihat sama seperti lumpia pada umumnya. Yang membedakan lumpia Semarang dengan lumpia pada umumnya adalah isinya. Lumpia pada umumnya hanya menggunakan rebung atau sayuran seperti wortel, kecambah, dan kubis. Namun, lumpia Semarang berbahan dasar rebung, daging ayam atau udang, ebi, dan telur. Rebung atau bambu muda merupakan bambu muda pilihan, sehingga memiliki tekstur yang empuk dan renyah saat dimakan. Dari bahan dasar inilah yang membuat lumpia Semarang memiliki cita rasa yang khas dan sangat diminati. Lumpia Semarang disajikan selagi hangat, agar terasa kerenyahannya, saat disantap biasanya disajikan bersama cabai rawit, acar, dan saus. Lumpia Semarang banyak dijajakan di warung-warung pinggiran jalan kota Semarang. Setiap penjual tentunya memiliki ciri khas tersendiri, sehingga kita harus bisa memilih tempat yang pas dan sesuai dengan selera.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Ki Sri Susilo Tenggreng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujokangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken biaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

informasi ya sahabat budaya, masih dalam rangkaian Malam Satu Suro kali ini dari Kabupaten Batang. Tradisi Mubeng Benteng pada peringatan Malam Satu Suro di Kabupaten Batang diwacanakan menjadi destinasi wisata budaya yang digelar lebih terbuka lagi untuk masyarakat. Prosesi Kirab Kyai Tombak Abi Rawa pun direncanakan kembali melintas ruas jalan di pusat kota seperti yang pernah dilakukan pada masa lampau. Dan wacana tersebut disampaikan keluarga besar ahli waris Kyai Tombak Abi Rawa usai pelaksanaan kirab Malam Satu Suro 1960 tahun Jawa. Upaya tersebut dinilai penting sebagai bentuk pelestarian tradisi leluhur sekaligus memperkuat identitas budaya Kabupaten Batang. Ahli waris pusaka Kyai Tombak Abi Rawa R. Susanto Waluyo mengatakan saat ini tradisi Mubeng Benteng masih dilaksanakan dengan mengelilingi area dalam kompleks kantor Bupati Batang. Kedepan pihaknya berharap prosesi dapat kembali digelar di luar kawasan pendapa setelah melalui koordinasi dengan berbagai pihak. Dan menurutnya tradisi tersebut sebelumnya telah rutin dilakukan oleh para pendahulu sehingga diperlukan persiapan matang ya, agar pelaksanaannya sesuai dengan nilai-nilai yang diwariskan oleh leluhur. Nah, memang saat peringatan atau perayaan tahun baru Muharram atau juga bertepatan dengan Malam Satu Suro ini banyak ya, berbagai wilayah khususnya di Jawa Tengah ini memiliki acara dan ritual masing-masing. Nah, ini harapannya nanti tradisi Mubeng Benteng yang dilakukan di Kabupaten Batang ini sesuai dengan harapan nggih, bisa membawa tombak Kyai Tombak Abi Rawa. Nah, Susanto juga menilai tradisi Mubeng Benteng ini memiliki manfaat besar nih, baik dari sisi pelestarian budaya maupun pengembangan pariwisata. Menurutnya tradisi tersebut dapat menjadi ciri khas Kabupaten Batang setiap momentum tahun baru Islam. Gayung bersambut dukungan terhadap wacana tersebut juga disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang, Bambang Suryantoro Sudibyo. Meski demikian, menurutnya pelaksanaan kirab harus dipersiapkan secara matang agar tetap sesuai paugeran leluhur sekaligus aman bagi masyarakat.

Dalam bahasa Jawa, kata wayang berarti bayangan. Jika ditinjau dari arti filsafatnya, wayang dapat diartikan sebagai bayangan atau merupakan pencerminan dari sifat-sifat yang ada dari dalam jiwa manusia. Sifat-sifat yang dimaksud antara lain seperti watak angkara murka, kebajikan, serakah, dan lain sebagainya. Wayang dimainkan oleh seorang dalang yang dibantu oleh beberapa orang penabuh gamelan dan satu atau dua orang waranggono sebagai vokalisnya. Dalang memimpin semua komponen pertunjukan untuk luluh dalam alur cerita yang disajikan. Konon oleh para wali Songo, penyebar agama Islam di Tanah Jawa adalah Sunan Kalijaga. Wayang beber ini dimodifikasi bentuk menjadi wayang kulit dengan bentuk-bentuk yang bersifat ornamentik yang dikenal hingga sekarang.

Selamat budak Kang Mas Bayu, tembang Malioboro saking Sinten Remen Jaduk Ferianto. Ini menjadi penutup ke kebersamaan kita di Mangun Projo edisi hari ini, hari Rabu 17 Juni 2026. Gih, matur nuwun untuk kebersamaan panjenengan. Dan jangan kemana-mana gih, kulo tasih ajeng kerencangi sekedap malih wonten ing sambel kemangi yang belum nyampleng tenan gih, nanti pukul 10 hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana sahabat budaya, terus bersama kami di Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Wilujeng siang, sahabat budaya Kang Mas Bayu kulon di Siawan, tasih kerencangnya nggih. Wonten ing acara sambel kemangi nyampleng tenan. Lain telepon WhatsApp monggo 0248316661. Ugi wonten ing 0811277791. Monggo ingkang kersa request lagu, kirim salam utawi berbagi informasi. Ya, lumantar telepon WhatsApp ning sampun wonten Pak Kabut, monggo sambel kemangi.
1: Oh nggih, kula Pak Kabut dan iki badhe tanglet swantenipun kula.
0: Pripun? Cetho
1: napa mboten?
0: Cetho. Kalau ingat agem telepon setunggale kok mboten cetho nggih, Pak. Ning nopo nggih?
1: Cetho tak patenane,
0: Pak. Mpun cetho iki. Cetho melo-melo jelas.
1: Oh, cetho wau pas wonten niku mesin
0: ini pemotong kecil. Wala nggih. Kersake tembang napa niki, Pak Kabut?
1: Nggone Pak Rebu.
0: Oh, Pak Rebu. Pak Rebu iki
1: sing nyekar niku Pak Timbul kali Pak Mantos. Lah kula sing rada lucu nyuwun Pak Timbul mawon.
0: Entene saking Endah Laras niki utawa napa nggih?
1: Oh, boten napa pun.
0: Nggih,
1: Pak Rebu niku sekar apa niku cekar pitutur basa Jawi.
0: Nggih, siap.
1: Nek anten makke anten ukara tulisan ning ngarep aja sopan ning mburi opo kane yo ha.
0: Nggih. Katur salam kagem sinten niki Pak Kabut.
1: Salam kang Gendoyo mawon. Kersane danten macam-macam ngoten.
0: Matur nuwun.
1: Matur Mas. Nggih, sampun bareng.
0: Nggih, monggo matur nuwun nggih Pak Kabut SGG kawau. Nyuwun Pak Rebo. Nggih, wingipun Pak Kabut SGG lumantar telepon PSTN wonten sinten niki monggo sambel kemangi.
2: Nyampleng tenan Mas Andi Setiawan.
0: Monggo Pak Bukori.
2: Tadi nyuwun sekitar Mas Andi.
0: Sekalipun apa?
2: Ini wonten empek-empek dari Palembang. Loh. Dari Didi Kempot.
0: Oh, Didi Kempotnya dereng sakit. Oh, mlebete teng ragam Didi Kempot niku.
2: Mboten wonten.
0: Sanesnya Mbak Menawi.
2: Ini mboten wonten digentos mawon pepeling nggih.
0: Nggih, salamipun kagem sinten.
2: Andi yang lagi tugas sehat-sehat tak keluarga panjang umur tambah rezeki.
0: Amin.
2: Aku yang dua-duanya ada N, sudah Inok, sudah Karyati, sudah Arif, Kusri, Sembung, Sembogajo, kalian Pak Abdul Ghofur, Mas Bowo, Pak Samari, Pak Nastro Sigirat, Pak Kwabut SGG, Pak Noto Sate, pun cekap semanten gue Mas Adi.
0: Matur nuwun.
2: Wilujeng siang.
0: Oke, wilujeng siang gue Pak Bukori. Nggih, wonten Pak Bukori ini saking Kudus, wonten Pak Basir monggo sambel kemangi.
3: Sugeng siang sambel kemangi.
0: Sugeng siang monggo Pak Basir.
3: Mau nyuwun lagu.
0: Lagune napa?
3: Kutut Manggung.
0: Kutut Manggung. Salamipun.
3: Salamipun dari Eda Safitri. Nur Anisol Jam Pakri Bajia semuanya pecinta sambel kemangi. Oke, makasih buat penyiarnya.
0: Nggih, matur nuwun Pak Basir. Nggih, atensi mlebet lumantar WhatsApp nggih sampun wonten kata nggih mangke kula Paus, tunggal bokos tunggal. Kita ke tembang terlebih dahulu guys, sahabat budaya. Sampun wonten Pak Rebo niki saking Endah Laras niki disuwun kalian Pak Kabut SGG kagem sedaya pamedanget Pro 4 RRI Semarang.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten napa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gapah tenan RRI Digital jebul gampang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Ki Sri Susilo Tenggleng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Jeh tasih teng acara sambel kemangi nggih nyampleng tenan. Kula waca rumiyin nggih niki sampun lebet ingkang kirim pesan nggih lumantar WhatsApp saking Kaliwung Kendal wonten Pak Otong Mulyono Kandangan Timur Kerajaan Kulon Nadong Sekar Caping Gunung. Kula sampun kula aturaken katur Mas Andi Propat RI Bu Haja Sri Winarti Kaliwung Nang Ata Ihsan Aldenis Naurasna Anin Barokallahu Fikum Matur Nuwun Pak Untung saking Kampung Pelangi niki wonten Bu Sarinem nggih Prompat sambel kemangi sedap tenan. Selamat siang Mas Andi, Bu Sarinem hadir. Mau salam-salam untuk Bu Astuti Mijen, Bu Eni Mboja, Bu Suwarni, Pak Zainal Abidin, Pak Sabto. Salam buat Mas Andi sehat selalu. J minta ngimpi ya Mas Andi, matur nuwun sudah dibacakan sami-sami Bu Sarinem Kampung Pelangi. Wingi pun saking Tugurjo wonten Pak Wiji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Andi wilujeng siang badhe nyuwun tembang kenyon desa mugi katur sedaya pandemen campur sari sambol kemangi Pro 4 RRI Semarang. Makatan Mas Andi, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kula pikak telepon malih nggih lumantar telepon studio wonten sinten iki sambel kemangi.
1: Siang Mas Andi.
0: Wilujeng siang. Kalian sinten iki?
1: Bu Mas Eni.
0: Oh nggih, monggo Bu Eni nggih.
1: Nggih. Kate Mas Sari.
0: Nggih. Monggo Ibu ngersake tembang napa?
1: Tembang. Selendang biru, Mas.
0: Selendang birune. Sedap.
1: Kagem Bu Sarinem. Ibu Dewi. Ibu Tarto. Bapak Goyo.
0: Nggih. Selendang birune kok dereng saged nggih Bu Eni nggih. Sanesipun kok menawi. Selendang birune kok dereng saged.
1: Oh, ngaten nggih. Napa kemawon mboten ngeten napa.
0: Oh, nggih.
1: Kabeh seneng, kabeh
0: ngiringaken. Nggih,
1: matur nuwun Mas Adi.
0: Sami-sami nggih Bu Eni nggih. Ini pun Bu Eni ya, saking Semarang nih kenten Bu Heri Wasito. Monggo sambel kemangi.
2: Sugeng siang Nandi.
0: Sugeng siang.
2: Sugeng ngayai tugas.
0: Njih.
2: Semoga selalu diparingi sehat dan bahagia.
0: Matur nuwun yang monggo.
2: Selalu. Yang mau minta lagu. Ini bisa nggak ya? Layang Kangen, bisa nggak?
0: Layang Kangen nih. Saya jadi kepot gih dereng saket yang niku.
2: Oh, dereng saket. Ya wis ini Waduk Wonogiri.
0: Waduk Wonogiri. Siap sekedap cekrien.
2: Wonten?
0: Wonogiri ne, wonten ne. Wonogiri Gajah Mungkur.
2: Sudah pilihkan Andi aja wis.
0: Nggih, mengke. Sampun.
2: Salamnya buat semua saja para pencinta acara ini. Matur nuwun, terima kasih Mas Andi, lagunya kok angel banget.
0: Oke, Bang, kula aturaken langit mendung kuto ngawi kersa nggih, Yang.
2: Oh, nggih, matur nuwun.

0: Iki wonten Pak Suwarno, Bu Arti Genuk, Mas Pur Perdana Tulungagung, Pak Sabto, Kang Ruraya ugi sinten iki mboten enten asmane. 0895-2251 sekian-sekian. Salam kagem sedaya pandemen sambel kemangi dari Semarang. Sugeng siang, salam kenal kalih penyiar sugeng ngayegati kagem Bu Asi Karanganyar Gunung Salam dan Ibu Saleh di Rambutan. Semoga sehat selalu, minta lagu Bocah Gunung ya Mas. Nggih, mangke copi di patosaken tembangipun. Wis tunggal telepon malih nggih, monggo sambel kemangi.
1: Sambel kemangi enak tenan Mas Andi.
0: Nggih.
1: Bocah Mas Andi.
0: Monggo, Bu Eni.
1: Eni. Salam kangge Bu Eni kang kula mau minggah.
0: Nggih.
1: Ras. Pak nyuwun lagu layah-layah Mas.
0: Kopi nggih.
1: Enak tenan. Wonten?
0: Layah-layah nggih mangke kula aturaken.
1: Oh, hati bermasak Pak layah-layah.
0: Waduh, jan seger bermasak. Oke, katur salam, sampun.
1: Nggih, Pak Sabto, Bu Titin. Yang Pelangi kula sinten Bu Sarinem?
0: Bu Sarinem nggih, leres.
1: Nggih, terus Eyang sinten kula?
0: Yang Heri Wasito.
1: Nggih, nggih. Sedaya kemarin Mas Andi,
0: kapan demen
1: rompat. Matur
0: mbah nuwun yang pangapunten. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini wonten Bu Eni guys, kayak bojo bar masak sambel kemangi layeh-layeh kalih mirengaken campur sarengan. Wah, jan nyampleng tenan. Nggih, kula aturaken tembang saking mantos wonten ngimpi kawan disuwun kalian Bu Sarinem ingkang pinarak wonten Kampung Pelangi. Semoga sugeng midhangetaken.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saben dino mong alammu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Ki Sri Susilo Tenggreng galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Mas Bayu, sudah jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Artinya saya juga segera harus pamit undur diri dari Sambel Kemangi di siang ini, hari Rabu 17 Juni 2026. Gih, matur nuwun untuk kebersamaan panjenengan. Dan saya juga mohon maaf untuk yang belum dapat kami hadirkan, kami putarkan lagunya untuk hari ini. Jangan khawatir gih sahabat budaya, besok di waktu yang sama, pukul 10 hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, Sambal Kemangi kembali hadir menemani aktivitas yang panjenengan. Selain ini, Misal Sabda melanjutkan menemani aktivitas panjenengan hingga nanti jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan menutup kebersamaan kita di siang hari ini, satu tembang saking sunyah nih, nikilah ya. Kau disun kalian Bu Eni Tan Bojong, salam kagem sedoyo pandemen Pro 4 RRI Semarang. Kula Adi Setiawan pamit undur diri, matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: KBR Berita pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Budaya, Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR Kepala BPN Republik Indonesia Nusron Wahid menyerahkan secara simbolis 243 sertifikat tanah wakaf se-Jawa Tengah di Gedung Gredika Bakti Praja Kota Semarang pada Selasa 16 Juni 2026. Langkah ini diambil untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi aset umat seperti masjid, sekolah, dan pemakaman dari potensi sengketa. Saat ini capaian sertifikasi tanah wakaf di Jawa Tengah telah mencapai 73%, berada di atas rata-rata nasional. Didampingi Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, Nusron menargetkan capaian tersebut dapat melonjak hingga 95% dalam 3 tahun ke depan melalui strategi percepatan identifikasi masalah administrasi tanah wakaf di lapangan. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, Grebek Pusaka Satu Suro Puro Mangkunegaran yang digelar pada Selasa malam 16 Juni 2026 sukses memikat ribuan warga yang memadati jalanan kota Surakarta. Sekretaris Daerah atau Sekda Jawa Tengah Sumarno yang turut hadir menyampaikan apresiasi mendalamnya karena tradisi mengarak 5 tombak dan 1 pusaka cudang ini terbukti ampuh dalam nguri-uri budaya Jawa sekaligus memicu pergerakan ekonomi lokal. Dilepas langsung oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Mangkunegara 10 pada pukul 20 waktu Indonesia Barat, kirab yang diikuti 2.500 peserta bertelanjang kaki dan bertopo bisu ini turut dihadiri 10.000 tamu undangan. Acara sakral ini diwarnai pula dengan aksi rebutan air jamasan pusaka oleh warga demi keberkahan sebelum akhirnya ditutup ritual laku catur sembah pada hari ini, Rabu 17 Juni 2026 subuh. Demikian Sami Salsabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Frafarta Satman, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang, menyatakan sangat mengapresiasi Radio Republik Indonesia siaran Piala Dunia tahun 2026 ini yang nanti akan berlangsung tanggal 11 Juni hingga 19 Juli 2026 yang penyelenggaranya di Amerika bagian utara meliputi tiga negara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Keren kegiatannya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.

0: Selamat siang Kang Mas Bayu, sahabat budaya, masih di Perempat RRI Semarang, Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Yani 144146 Kota Semarang. Spesial hari ini Misel Sabda kembali mengudara untuk pancarkan semuanya di hari ini Rabu 17 Juni 2026. Semoga sehat-sehat terus untuk pancarkan semuanya, makin semangat makin setia juga mendengarkan Perempat RRI Semarang. Dan di siang hari ini Misel juga akan ngobrol-ngobrol, akan kasih-kasih info dan hiburan juga untuk panjenengan semuanya, terlebih dalam Prigel Teras UMKM Perempat RRI Semarang. Sampai nanti menjelang pukul 12 kita akan ngobrol dengan ibu-ibu ini ya, dari Kelurahan Kroboan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang. Kita akan bahas sebuah usaha yang nantinya bisa inspiratif gitu nggih, bermanfaat juga untuk panjenengan semuanya untuk bisa makan siang atau cemilan-cemilan gitu nggih, dengan tema cemilan sehat penuh gizi, lezatnya sampai di hati. Sudah hadir di studio ini ada Bu Febri Sulistiani selaku Ketua Pokja 2 Kelurahan Kroboan, Kecamatan Semarang Barat. Juga ada Ibu Rifki Haleana Kartini, ini pelaku usaha tahu bakso ikan buning. Selamat siang.
1: Siang.
0: Apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Perasaannya seperti apa ini siang hari ini?
1: Iya.
0: Deg-degan. Aduh, kok sampai deg-degan. Padahal kita bakal cerita-cerita aja Ibu, ngobrol-ngobrol aja. Tadi sudah bisa sampaikan, kita akan ngobrolin tentang usahanya Bu Rifki ini ya, tahu bakso ikan buning, dengan temanya juga camilan sehat penuh gizi, lezatnya sampai ke hati. Dan kita persilakan juga untuk Kang Mas Mayu, sahabat budaya, ya mungkin nanti mau tanya-tanya, mau cari tahu, monggo bisa langsung ditelepon-telepon ataupun dikirim pesan singkatnya ke WhatsApp 0811-2777-914, telepon di 0248-3316-661, dan bisa juga lewat aplikasi RRI Digital. Dan mengawali obrolan kita gih, di siang hari ini, mungkin misal mau langsung mengulik tentang produk tahu baksonya Bu Rifki ini. Nah, monggo Bu Rifki, mungkin bisa langsung disampaikan, diceritakan juga awal mula usaha tahu bakso yang panjenengan buat ini seperti apa, dari kapankah, atau mungkin terinspirasi dari siapa gitu, monggo.
1: Iya, makasih Mbak Michelle waktunya. Sebenarnya ini usaha tahu bakso ikan buning ini saya masuknya generasi kedua ya. Jadi awal mulanya itu ibu untuk persiapan pensiun bapak. Tadinya kan bapak saya seorang PNS, dan ibu memang dari muda itu gak cuman ibu rumah tangga aja, tapi di rumah juga ada usaha. Tadinya warung kelontong yang cuman apa, sembako. Terus ada ide ibu pengen bikin bakso ikan kuah, dan ada adonan sisa, ya enggak adonan sisa sih, ada tambahan apa ya, inovasi produk biar baksonya tuh enggak melulu bakso aja gitu. Terus ada tahu, yuk diisi apa, di tahu bak, tahunya tuh tadinya tahu putih itu loh Mbak, digoreng terus diisi bakso. Terus kok minatnya alhamdulillah apa, lebih banyak ke tahu baksonya terus daripada ke baksonya. Terus ada yang pesan 1-2 apa, tetangga, keluarga. Terus kok sekarang jadi bisa apa, omsetnya naik, dan akhirnya bakso kuah dan toko kelontongnya itu akhirnya berhenti gitu loh. Terus kita konsen ke tahu baksonya aja. Dan ya dari awal juga kan karena bapak seorang PNS, jadi untuk persiapan pensiun biar nanti kalau bapak sama ibu itu, bapak sudah pensiun, beliau ada kegiatan, ada kan. Dan alhamdulillah dari persiapan pensiun itu bisa meningkat omsetnya. Terus yang tadinya cuma sebagai sambenan aja bisa menjadi mata pencarian keluarga ya Bu ya. Dan dari awalnya sih seperti itu. Terus untuk permodalan gitu, tadinya kan ibu saya kan kader PKK nggih, dari tingkat RT terus ke RW terus ke tingkat kelurahan, itu dari simpan pinjam simpan pinjam yang di RT iseng-iseng, terus beliau jadi kader dan ada UP2K juga, itu juga sangat membantu banget. Mm-hmm. Jadi bisa mendukung usaha kami gitu ya, dan alhamdulillah bisa sampai sekarang ini, bisa yang tadinya hanya untuk nambah apa pemasukan keluarga itu bisa menjadi apa ya, kalau bahasa keluarga saya sih bapak bisa jualan tahu tapi nyambi jadi PNS, bukan PNS sambil nanya tahu bakso.
0: Oke. Malah jadi yang utama ya, sampai saat ini. Baik, itu kurang lebihnya berapa lama kak kalau dihitung-hitung sampai saat ini?
1: Sampai saat ini, itu saya kelas 3 SMP.
0: Dari kelas 3 SMP. Berarti tahun
1: 97-98.
0: Waduh, saya aja belum lahir itu.
1: Jadi dan, saya berangkat sekolah itu sebelum berangkat sekolah. Dan kebetulan ibu itu dapat tempat di pasar. Ibu kok kepengen jualan di pasar ya gitu. Kebetulan saya kalau mau berangkat sekolah itu ngantar tahu dulu bu, ngantar tahu bakso dulu ke pasar. Jadi saya sama kakak saya boncengan naik motor ke pasar, ngantar dagangan dulu. Terus ibu sudah sampai pasar, saya baru berangkat sekolah gitu.
0: Oke, jadi ini gak cuma lika-liku usaha tapi lika-liku perjalanan keluarga juga. Gitu
1: ya, betul.
0: Awalnya iseng-iseng aja memanfaatkan apa yang ada gitu ya. Malah alhamdulillahnya bisa malah jadi penghasilan sampai saat ini. Gitu ya. Baik. Dan misal juga sedikit kepo, dari banyaknya daging pun yang biasanya yang umum di masyarakat itu kan daging sapi, daging ayam gitu ya, yang biasanya dipakai tahu bakso. Kenapa pakai ikan ini, Mbak?
1: Kenapa pakai ikan? Karena dulu ya, di samping modalnya awal mula modalnya kecil ya, daging sapi kan lumayan ya bu nggak, untuk harganya ya. Jadi tadinya kita cuma mah coba yuk ikan bakso, mau jualan bakso, tapi kok daging sapi itu modalnya kan juga lumayan ya, dan kita kan kepengennya kasih yang berkualitas tapi harganya agak miring gitu kan. Nah, kenapa kita pilih ikan? Karena ikan itu apa ya, protein paling, kalau menurut keluarga saya ya, menurut saya juga protein paling bagus ya kalau ikan itu. Nah, di samping protein, kandungan proteinnya bagus, itu juga harganya juga miring bu. Jadi saya dulu kalau buat beli daging sama ikan itu bisa 2 kali lipatnya gitu.
0: Oke.
1: Dan di samping itu biar kita jadi faktor pembeda. Jadi kalau lainnya kan tahu bakso daging, tahu bakso ayam, bakso daging, bakso ayam, kita pakai bakso ikan. Dan tahu bakso ikan ya, bukannya sombong sih ya, tapi kalau untuk tahu bakso ikan saya rasa baru kami gitu loh, Bu. Gitu aja.
0: Iya sih, sepengetahuan misal pun juga nggak banyak atau bahkan baru ini aja gitu ya. Kemarin menerima info kalau yang bakal datang tahu bakso ikan, aduh kayaknya menarik ini, sesuatu yang baru, karena memang sepengetahuan misal pun juga masih jarang gitu di kota Semarang, atau bahkan cuma satu-satunya ada di kota Semarang tuh ini. Amin. Baik, ikan apa yang dipakai?
1: Kita pakainya kakap filet. Kakap filet itu, karena kenapa pilih kakap filet? Setelah dicoba dengan ikan-ikan yang lainnya, kakap filet itu ada lemaknya. Jadi lemak ikan itu kan juga bagus ke adonan baksonya, dan juga masih kalau masih banyak lemaknya kan fresh gitu loh Mbak. Kayak kalau sudah enggak ada lemaknya terus berair kan kayak sudah dipendingin lama kayak gitu. Jadinya kita pilih yang kakap filet itu yang masih berlemak. Dan itu juga ngaruh ke rasanya. Kalau banyak airnya itu biasanya ikannya bau tanah. Jadi enggak gitu.
0: Baik. Tapi selain karena faktor lebih murah juga daripada daging, dan juga mungkin dari segi rasa dan juga cara ngolahnya yang lebih gampang, dari kakap filet sendiri itu ya, kalau disandingin sama tahu kan sama-sama protein gitu. Itu gizi seperti apa yang mungkin ada dalam satu piece gitu, satu piece tahu bakso ikan. Nah, itu seperti apa dari mungkin tataran gizinya?
1: Kalau tataran gizinya gimana ya? Ya mungkin satu protein abadi, yang satu hewani gitu aja sih. Kalau kami belum apa, kandungannya berapa persen tataran gizinya juga kita belum, sedang kami apa pelajari, sedang kami, kalau biasanya kan ada ini seperti ini nih apa angka gizinya segini kayak gitu kan, tapi untuk tataran gizinya sih ya maksudnya enggak ya lumayan tinggi sih, tapi enggak setinggi daging atau apa, tapi kami memberikan yang terbaik lah untuk untuk konsumen gitu aja.
0: Oke,
1: sih.
0: Oke, kalau dari segi manfaat ini ya antara protein hewani sama protein nabati ini seperti apa ya, mungkin sekiranya sejauh ini sama konsumen sendiri pun juga dirasakan gitu kalau dari tahu bakso ikannya buning ini.
1: Kalau saya rasa sih banyak konsumen yang bilang kalau daging itu kan rasanya seperti lebih berat. Kalau kita makan satu atau dua piece itu kan udah apa, udah kenyang atau enggak, istilah semarin blenger atau gimana gitu ya. Kalau daging ikan itu saya rasa kita makan dalam jumlah banyak pun enggak bosen, enggak blenger gitu loh. Apalagi ada pendampingnya kayak sambal kecap atau cabe, atau bisa juga pakai kuah bakso atau pakai kuah apa, kuah empek-empek itu juga bisa gitu, Bu.
0: Oke, jadi lebih ke permanfaatan antara proteinnya itu juga, dan kalau bisa bilang manfaat yang paling bisa diterima dari tahu bakso ikan ini adalah kenyang. Mungkin seperti itu.
1: Kenyang,
0: karena biasanya pun dan bahkan yang diterapkan sama orang-orang zaman sekarang itu memperbanyak protein biar kenyangnya lebih lama.
1: Iya.
0: Nah, ini mungkin bisa jadi satu
1: terus
0: pilihan dan solusi.
1: Sama ini kalau anak-anak doyan itu saya rasa yang dewasa pun ikut doyan, kan kadang anak-anak susah ya apa, cenderung ke apa GTM kalau lagi kan itu kan saya kadang gini, kalau anak-anak suka berarti kan yang dewasa juga ikut suka, karena anak-anak kan cenderung susah ya kalau makan ikan atau makan daging kayak gitu kan. Nah, saya berhubung campurannya juga enggak terlalu banyak, jadi anak-anak asalkan anak-anak suka, saya rasa produknya juga enak kayak gitu.
0: Oke, semoga seperti itu juga. Dan mungkin sejauh ini juga testimoni-testimoni dari para pelanggan seperti itu juga.
1: Iya. Jadi kalau belum ke Semarang, kalau belum beli tahu bakso kayak gitu.
0: Oke.
1: Pernah saya punya pelanggan itu ke rumah itu 9:30 malam, minta maaf, saya jauh-jauh dari Jogja, cuman kepengen apa jauh-jauh dari Jogja mau ke Jakarta, itu mampir ke Semarang cuman kepengen beli tahu bakso, dan kebetulan kemalaman karena jalanan macet waktu itu harus mudik ya, Bu ya. Jadi sampai Semarang tuh aku sekitar 9:30-an. Oh iya, Bu, enggak apa-apa. Mau pesan berapa? Saya siapin. Enggak apa-apa nih, Mbak, diambil. Saya ke rumah jam segini enggak apa-apa. Saya rasa kalau untuk pelanggan, untuk konsumen yang sudah repeat order lah, beliau tuh kebetulan repeat order. Maksudnya kalau ke Semarang ke tahu bakso dulu kayak gitu. Nah, kebetulan dia dari Jogja, kepengen tahu bakso juga, mampir ke Semarang terus baru ke Jakarta.
0: Okay.
1: Nah, bukan konsumen repeat order, Bro. Kalau ada konsumen yang kita WA dulu nih, WA atau ngabari dulu, Mbak, tapi saya maaf nih ngambilnya kemalaman, apa enggak apa-apa? Enggak apa-apa, Bu, monggo silakan. Kebetulan pabrik sama rumah, maksudnya tempat produksi sama rumah kan kebetulan sebelahan, jadi saya masih bisa tunggu, saya gitu.
0: Oke, aman aja, aman, pokoknya
1: ya.
0: Asal memang stok masih ada juga, gitu ya.
1: Stok ada, terus mau diambil asal janjian, jangan malam-malam terus ketok-ketok.
0: Tiba-tiba ketok-ketok mau pesen banyak gitu.
1: Kirain ada apa gitu kan mending telepon dulu siapin, terus nanti kalau mau diambil malam juga nggak apa-apa.
0: Oke, jadi diterima kapanpun. Pesanannya gitu ya, asal memang pesan dan juga sudah konfirmasi terlebih dahulu. Oke. Menuju ke Bu Febri selaku Ketua Pokja 2 Kelurahan Kerobokan Kecamatan Semarang Barat. Di Kelurahan Kerobokan sendiri, Bu, kalau misal mau tahu juga ada berapa banyak UMKM yang ada di bawah naungan Pokja 2.
2: Terima kasih atas waktunya. untuk jumlah UMKM di Kelurahan Kroboan itu sangat banyak banget ya Mbak ya. Mm-hmm. Itu mungkin ada 30-an lebih. Itu memang kita juga apa membantu untuk memberikan modal meskipun kecil kan, yang penting mereka bisa menjalankan usahanya tersebut.
0: Oke, dan itu 30 lebih gitu ya. Itu kebanyakan bergerak di sektor apa Ibu?
2: Kebanyakan makanan sih.
0: Kuliner ya. Gak lain gak bukan pasti yang rame-rame itu kuliner. Yeah. Tapi yang mungkin bisa jadi produk unggulan dari Kroboan sendiri itu produk apa Ibu? Kalau dari kuliner.
2: Kuliner ini antara lain tau bakso. Mm-hmm. Tau bakso buning ada. Tau bakso Nora kemarin juga ada. Terus banyak apa?
1: Bandeng.
2: Mie ayam gitu-gitu juga. Jajan pasar.
0: Oke, dan itu semua dinaungi sama ibu-ibu PKK ya, dari Kelurahan Kroboan sendiri. Nah, Ibu Bu Febri selaku Ketua Pokja 2 yang menaungi mereka-mereka ini, jumlahnya banyak, jenisnya macam-macam gitu nggih, dan karakternya juga berbeda-beda gitu. Mungkin sejauh ini pernah menghadapi tantangan atau kesulitan seperti apa untuk bisa membantu mereka-mereka ini?
2: Kesulitannya sih terutama modal ya, modal kita kan juga terbatas dibagi-bagi, kemungkinan mereka butuh modal yang lebih, mungkin kita juga belum bisa memberikan. Kemudian kita juga membantu apa surat izin, misalnya ada yang belum mempunyai surat izin yang halal atau BPOM, itu juga kita bisa menjembatani untuk pengurusannya.
0: Mm-mm. Dan itu biasanya diadakan program-program khusus gitu kan? Mungkin yang rutin diadakan gitu.
2: Ada pelatihan-pelatihan.
0: Terakhir ada pelatihan apa Bu
2: kemarin
0: di Kroboan?
2: Kemarin apa pelatihan itu pemasaran online ya. Mm-mm. Mm-mm. Sama manajemen keuangan.
0: Oke, okay. Dan dari pelatihan-pelatihan dan apapun program yang diadakan oleh Pokja 2 gitu nggih di Kelurahan Kroboan punya dampak seperti apa Bu, yang biasanya dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang ada di sekitaran Kroboan?
2: Ya alhamdulillah lebih pemasarannya lebih meningkat sih. Mm-hmm. Bisa secara apa online itu lebih banyak lagi yang apa yang berminat gitu.
0: Mm-hmm.
2: Terus
0: okay.
2: Apa pengaturan keuangannya juga lebih bisa terkontrol.
0: Mm-mm, baik. Mm. Dan tadi juga mungkin disampaikan kalau kesulitan mungkin di bagian modal gitu ya. Mm. Nah, ini solusi yang biasanya dilakukan oleh Pokja 2 untuk membantu UMKM yang ada di sana itu seperti apa, Ibu?
2: Kita apa? Mungkin kita mencari donatur juga di sekitar Kroboan. Itu kan ada beberapa usaha, ya ada beberapa usaha, mungkin kita bisa mengajukan apa permohonan bantuan, kita akan menjelaskan ini untuk permodalan usaha di sekitar mm-hmm. Kroboan gitu.
0: Oke, jadi dibantu juga sama pihak-pihak luar gitu ya, pihak-pihak luar supaya nantinya biar apapun UMKM yang ada di Kroboan ini tetap bisa berjalan gitu ya. Apalagi kalau masalah modal itu juga kalau nggak di Kroboan aja tapi memang masalah banyak orang gitu. Baik, selain masalah modal mungkin untuk membantu orang-orang gitu ya, terlebihnya kalau misal kuliner ini yang paling banyak juga di Kroboan itu kan kadang ada yang butuh sertifikasi halal, butuh izin apapun macamnya itu. Nah biasanya seperti apa yang diadakan oleh Pokja 2 untuk bisa membantu masalah itu?
2: Kita bekerja sama dengan kecamatan. Mm-hmm. Pokja 2 kecamatan itu kan kita nanti paling menjembatani untuk pengumpulan syarat-syaratnya aja. Nanti kita tanya ke kecamatan syarat-syaratnya apa aja, nanti kita kumpulkan, kita serahkan ke kecamatan.
0: Oke, jadi menjadi jembatan nih. Kalaupun memang ada syarat-syarat yang perlu diurus, ya dibantu, dikumpulkan, nanti setelah itu dilanjutkan, diproses ke kecamatan gitu ya, biar nanti bisa ditindaklanjuti juga, dan nantinya hasil ataupun memang yang dicari-cari, baik itu sertifikasi halal, PIRT ataupun surat-surat dan urusan-urusan lain ini bisa dibantu gitu. Baik,
2: mempermudah.
0: Oke. Tapi kalau dari Bu Febri sendiri, kalau memandang ada produk tahu bakso ikan buning ini sejauh ini seperti apa pandangan Bu Febri terhadap produk tahu baksonya?
2: Kebetulan ini tahu bakso buning memang satu RW dengan saya, jadi memang apa pelanggannya itu sangat banyak banget. Ada apa dari bandara-bandara, terus mobil-mobil itu seringnya juga banyak banget yang membeli di situ.
0: Okay, sudah dikenal masyarakat luas gitu ya intinya ya. Nah, mungkin dari tahu bakso buning ini ya juga memberi dampak nggak sih terhadap UMKM, majunya UMKM di Kelurahan Kerobokan, Ibu?
2: Ya, sangat sangat berdampak baik ya. Mereka juga apa mau membagi ilmunya mungkin untuk apa penanganan manajemen keuangan atau cara-cara apa tips-tips berbisnis yang baik itu seperti apa, mereka juga mau membantu.
0: Oke, saling membantu ya, saling berbagi cerita dan info-info, ilmu-ilmu gitu ya, biar paling tidak Kelurahan Kerobokan itu punya UMKM yang baik, yang maju sama-sama gitu ya, sama-sama maju, bareng-bareng gitu, nggak cuma sendirian aja tapi semuanya dirangkul jadi satu biar sama-sama maju lagi-lagi seperti itu. Baik, kita jeda dulu. Setelah ini kita akan dengarkan dulu satu lagu. Setelah lagu kita lanjut kembali tetap di Perempat RRI Semarang.

0: Masih di Prigel Teras UMKM Pro 4 RRI Semarang, juga masih bersama Bu Febri dan juga Bu Rifki. Kita bahas camilan sehat penuh gizi, lesetnya sampai di hati. Ini ada produk tahu bakso ikan buning. Dan monggo Kang Mas Bayu, sahabat budaya yang mungkin mau bertanya ini ya ke Bu Febri, ke Bu Rifki, monggo bisa ke WhatsApp, telepon, dan aplikasi RRI Digital. Monggo kembali ke Bu Rifki ini ya. Tadi misal belum sempat tanya tentang tantangan-tantangan ataupun kesulitan yang pernah dihadapi pun, karena ini usahanya sudah dari tahun 90 berapa tadi sampai saat ini ya langgeng lama gitu ya. Nah, mungkin lika-liku suka duka seperti apa yang pernah dihadapi?
1: Lika-likunya sih ya namanya kita orang usaha itu pasti ada suka duka lika-likunya. Sukanya ya kalau pas permintaan banyak, pas pesanan banyak, kita kan capeknya kita kan terobati ya. Dan dukanya sih kalau pas apa ya, pas ada kejadian kemarin waktu COVID itu juga, itu kita duka banget. Yang tadinya kita produksi dari apa 6 resep itu satu resepnya jadi 600, itu kalau 6 resep kan 3600 piece, kita satu hari itu cuman 2 resep sampai 3 resep paling banyak, itu waktu COVID. Jadi hampir separuh lebih kita omsetnya berkurang, karena maksud tidak ada yang beli oleh-oleh, atau biasa liburan gitu, untuk sanggul liburan nggak ada liburan gitu kan. Itu dukanya satu waktu itu. Yang kedua, karena kita produknya ikan, itu kan nggak semua ikan kadang kondisinya beda-beda nggak. Ada satu waktu ikan itu kualitasnya bagus, dan yang kedua itu kalau pas kita dapat ikan yang apa kurang bagus ya, kita kan suppliernya satu, jadi setiap kita dapat ikan itu kita cek dulu ikannya seperti apa. Dan nggak, kalau daging sapi kan kita udah kelihatan nih seperti ini dagingnya, itu pasti dagingnya bagus. Tapi kalau ikan itu kalau cuman dilihat aja memang bentuknya bagus, warnanya bagus, tapi kalau pas diolah itu kadang tuh berubah. Jadi warna apa dari segi rasa dan baunya itu kadang tuh beda. Jadi saya sama ibu sama bapak sama keluarga dan karyawan juga itu setiap bikin satu resep gitu ya, kita satu kita testing. Jadi di tes itu ikannya bau apa enggak. Kadang itu bakso udah jadi aja, itu udah apa, bakso udah jadi belum kelihatan, itu kelihatan kalau udah mateng mbak. Jadi kalau udah mateng, oh ini bagus nih. Jadi mbak misal bisa tanya, saya tiap hari makan tahu bakso, makan mbak saya
0: buat testing ini ya.
1: Jadi testing, jadi di tes gitu kan, tiap hari wah iki apa jualan tahu bakso, pasti tiap hari makan tahu bakso, makan saya makan untuk apa, untuk tes ini bisa masuk ke pelanggan pak enggak. Jadi kadang kita pernah, untuk cerita dukanya kita kami pernah itu rugi satu hari hampir 3 juta 5 jutaan. Itu karena sudah kita buat, terus apa tahu baksonya tuh baunya beda, jadi kita nggak lepas. Jadi ya udah gitu, maksudnya buat kita dikasih aja, tapi kita cerita bu ini baunya agak nggak enak, tapi bagus. Maksudnya untuk dari segi rasa udah enak, apa mas enak lah, tapi untuk bau agak beda, maksudnya nggak seperti biasa tahu bakso yang kita bikin gitu. Jadi kita bagi-bagi aja mbak. Jadi itu kalau saya bilang ngersake mboten, kalau nggak juga nggak apa-apa, ini nggak bayar saya gitu. Ibu juga dibagi-bagi aja deh, kalau dijual nanti kasihan pelanggan. Dia aja udah bayar mahal-mahal, udah beli banyak, terus kok beda gitu loh, ras dari segi rasa dan baunya juga beda. Itu memang bapak sama ibu tuh pesan kalau sudah beda, maksudnya bau, rasa udah beda, jangan dijual.
0: Mm-hmm.
1: Jadi terus ini gimana solusinya? Ya udah apa? Karena kondisinya masih bagus, cuman berbau aja, Bu. Jadi baunya nggak nyengat-nyengat banget sih, tapi kalau ibu saya bilang jangan dijual, jangan. Jadi di lingkungan kita kan ada Jumat Berkah juga kan. Mm-hmm. Nah itu ya udah jalannya ke situ, udah ya, memang jalannya kita untuk sedekahin ya udah sedekahin. Tapi karena ini rasanya masih enak, cuman kalau untuk apa namanya dikonsumsi masih enak, cuman kan kadang ada konsumen yang terlalu kritis. Ini baunya nggak enak nih Mbak, ini udah bau, ini nggak layak konsumsi gitu. Daripada kita menghindari untuk kata-kata seperti itu ya, kita bagi, tapi kita kasih edukasi ke yang nerima, Bu ini cuman baunya aja gitu. Apa kadang kan ada yang kita udah jadi ternyata ikannya bau tanah kayak gitu kan. Kan kalau mentah kan masih kondisi jadi adonan, itu kadang tuh baunya belum keluar. Nah aroma ikan itu kan keluar kalau udah diolah. Nah dari situ kadang sudah terlanjur diolah, sudah terlanjuran, kita kan otomatis rugi biaya produksi juga gitu loh. Jadi mending disedekahin aja, kalau ada yang mau ya monggo, kalau nggak ada ya juga nggak apa-apa kayak gitu.
0: Oke, jadi bisa disimpulkan kalau bikin tahu bakso ikan ini tricky banget gitu.
1: Banget.
0: Terlebihnya kalau ternyata memang bahannya, walaupun awal-awalnya kelihatan bagus, kelihatan ya, baik, akhir-akhirannya waktu mateng, nah ini nih.
1: Ya, itu tantangannya.
0: Tantangannya seperti itu. Tapi tiap hari produksi gitu
1: tiap hari.
0: Berapa banyak kah?
1: Untuk saat ini kita bikin itu 3.000 piece.
0: 3.000 piece ya, setiap harinya.
1: Tiap hari 3.000 piece. Kadang kalau ya kita tahu apa musimnya sih ya, kalau kita nggak ada banyak tanggal merah atau musim liburan, paling kita bikin 2.000. Kita kurangi, daripada kita jual makanan yang gak fresh gitu loh. Jadi mending kita ngasih yang fresh tiap hari produksi, untuk menghindari apa namanya barang rusak juga kan bisa. Jadi tiap hari kita produksi biar untuk menjaga biar produk-produk kita fresh gitu.
0: Oke, okay. Dan biasanya setelah produksi itu, nah timbal balik pembeliannya ini berapa jangkauannya?
1: Jangkauan
0: dalam maksud setelah produksi berapa banyak yang langsung kejual.
1: Kita seandainya ini kalau kita satu hari produksi 100% ya, kita langsung terjual itu bisa 50-70%.
0: Oke.
1: Okay. Yang 30% itu biasanya untuk pesanan hari berikutnya. Jadi Bu, aku ada pesanan nih yang besok untuk pagi banget atau jam 6, jam setengah 6 itu kan sudah ada. Kita buka itu jam setengah 6 itu sudah ready. Jadinya kan ada yang ambil pagi, ada yang untuk persiapan pengambilan pagi gitu. Terus yang 30% itu kita biasanya untuk kemasan vakum. Untuk vakum kan untuk masa penyimpanan lebih lama. Jadi kita ambil untuk yang hari ini, kita dinginkan dulu, kita kemas vakum gitu.
0: Oke, bisa dibilang ini langsung laris habis produksi, langsung laris. Alhamdulillahnya seperti itu. Baik, kita jeda kembali, berhubung adzan zuhur untuk wilayah Kota Semarang dan sekitarnya tepat berkumandang di pukul 11.43 menit waktu Indonesia Barat. Setelah adzan kita lanjut kembali.
2: Waktunya sholat zuhur untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
2: Pro4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
3: Masih di Pro4 Tarare Semarang, ya. Kita masih dalam perigal teras UMKM Pro4 Tarare Semarang juga. Ini ada satu pertanyaan dari Mas Teo di Magelang untuk Bu Rifki ini, ya. Mau tanya, apa yang membuat camilan itu sehat dan penuh gizi? Monggo. Seperti apa ini?
4: Yang membuat camilan sehat dan penuh gizi, kalau menurut saya yang tidak banyak bahan tambahan, ya Mbak ya. Mm-hmm. Saya rasa cuman itu ya, sehat dan penuh gizi. Dari bahan-bahannya juga kan kita tidak banyak diolah ya. Olahannya cuman di tahu sama baksonya juga kan. Mm-hmm. Itu yang tidak banyak bahan tambahan dan diolah tidak terlalu lama dalam proses pengolahan, gitu aja sih kalau menurut saya.
3: Oke, jadi enggak yang kebanyakan bahan-bahan sintetis juga,
4: iya,
3: gitu ya, enggak
4: pengawet, pemutih itu. Ya, kita pengawetnya kita pakai mesin vakum aja deh saya.
3: Iya, biar makin lama juga ya daya tahannya untuk penyimpanannya lebih lama. Jadi sekadar itu aja gitu ya. Kalau dari bahan-bahan bisa dipastikan kalau apapun yang ada di tahu bakso ikan buning ini sehat gitu ya, sehat, banyak manfaat untuk badan gitu ya. Insya Allah seperti itu. Baik, gak kerasa waktunya juga semakin singkat. Monggo dari Bu Febri dulu, mungkin dari Pokja 2 sendiri ini ke depan mau ada acara apa Ibu untuk bisa membantu UMKM di Kerobokan?
5: Terima kasih. Untuk rencana ke depan kita mungkin apa, ada kerjasama dengan pihak luar juga nggih, untuk Kominfo misalnya, untuk apa, mengajari pemasaran secara digital biar apa, pemasarannya lebih luas lagi.
3: Oke, kerjasama sama pihak-pihak luar gitu ya, biar nanti UMKM yang ada di Kerobokan bisa makin naik kelas gitu lah istilahnya. Dan harapan dari Bu Febri sendiri untuk UMKM yang ada di Kerobokan mungkin, dan juga untuk usahanya Bu Rifki ini, monggo. Harapan-harapan dan pesan-pesan, monggo.
5: Untuk harapannya sih, kita dari Pokja 2 untuk UMKM-nya kita bisa memberikan kontribusi perekonomian yang baik. Misalnya nanti mereka punya legalitas usaha lengkap seperti NIB, PIRT. Kemudian untuk pemasaran juga bisa semakin luas. Kita bisa, semoga mereka juga bisa memanfaatkan digitalisasi ya. Jadi pemasarannya nanti bisa menjangkau lebih luas lagi. Kemudian juga untuk apa, mungkin pembayarannya nanti bisa sistem digital, kita ajarin juga QRIS gitu. Kemudian untuk apa, peningkatan kualitas produk juga semakin

0: Oke. Dan ke Bu Rifki kembali, monggo disampaikan harapan-harapan dan juga mungkin pesan-pesan untuk pelaku usaha dimanapun berada, mungkin dari cerita-cerita tentang tahu bakso Buning, monggo.
1: Ya, untuk harapannya sih untuk usaha kami sekeluarga itu bisa lebih dikenal ke masyarakat luas gitu nggih. Untuk yang untuk harap untuk para pelaku usaha tetap semangat, karena yang apa kita lakukan ini adalah untuk peningkatan perekonomian keluarga, satu ya. Yang kedua untuk apa lapangan pekerjaan gitu ya. Kalau usahanya lebih usahanya meningkat, produksinya meningkat, otomatis kan kita juga butuh tambahan tenaga. Jadi untuk para pelaku usaha, untuk para pelaku UMKM, tetap semangat, jangan patah semangat. Kita untuk permodalan kita sekarang kan semakin luas ya, untuk kita peroleh modal kita di mana aja bisa. Ya, asal sekedar saran aja untuk dokumen-dokumen usaha itu sebaiknya kita dilengkapi, karena untuk kita mengajukan modal ada yang minta dokumen-dokumen usaha nggih, dari halal, BPOM, PIRT, terus nomor induk usaha gitu kan. Kita juga kemarin sempat disosialisasikan di kecamatan, juga ada yang belum punya bisa dibantu dibuatkan ya. Itu meskipun usaha kecil kita punya izin, punya perizinan, itu kita lebih ringan untuk untuk keluarnya ya, di kemasan meskipun cuma stiker produknya ini, tapi ada tulisan PIRT, ada tulisan halal, itu juga bisa menambah omset, bisa kepercayaan pelanggan kepada kita gitu loh, Bu. Jadi jangan patah semangat untuk berusaha, dan jangan menyerah untuk mencari informasi tentang perkembangan usaha. Sering-sering kan kadang ada seminar-seminar usaha itu kan, ada yang nggak berbayar meskipun itu online gitu. Kita sering-sering ikut itu aja sih gitu ya. Kalau di kelurahan ada penyuluhan tentang usaha kecil, kita ikut aja gitu loh. Kan banyak sekarang ya di kelurahan ada penyuluhan tentang usaha atau pelatihan pembuatan apa, kita ikut aja untuk untuk tambahan di rumah gitu loh, Bu. Jadi sebagai ibu rumah tangga kita juga menghasilkan gitu loh. Ini kan usahanya juga dari ibu rumah tangga juga.
0: Betul. Oke, terima kasih banyak atas cerita-ceritanya, sudah berkenan hadir juga ke studio Perempatan Radio Semarang. Terima kasih Bu Febri, Bu Rifki. Kapan-kapan kita ketemu lagi. Semoga makin sukses, makin lancar. Salam buat UMKM yang ada di Kelurahan Kerobokan. Dan demikian nggih, kawan-kawan sahabat budaya Perigal Teras UMKM Perempatan Radio Semarang di siang hari ini, edisi hari Rabu 17 Juni 2026. Semoga bermanfaat dan menginspirasi, terus bersama Perempat RRI Semarang.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat budaya paguyuban, pedagang pasar Triwindu Solo menggelar pembagian 500 porsi jenang suro dan jajanan pasar gratis kepada pengunjung pada Selasa 16 Juni 2026. Tradisi turun-temurun yang awalnya hanya digelar internal pedagang ini, kini diperluas untuk umum dengan harapan dapat menjadi wujud melestarikan budaya sekaligus mengenalkan pasar antik tersebut. Adapun hidangan berupa bubur gurih dengan pelengkap perkedel, telur, sambal goreng tolo, dan kedelai hitam ini dimasak secara gotong royong menggunakan dana swadaya dengan target porsi yang sengaja ditingkatkan dari tahun lalu demi menyambut antusiasme wisatawan. Salah satu pengunjung asal Wonogiri, Nisa Hidayah, memuji kelezatan hidangan tersebut dan berharap momentum suro dapat membawa kedamaian bagi Indonesia. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, umat Tridharma di Kota Semarang menggelar tradisi kirab dewa pengobatan di Pantai Marina Semarang pada Selasa 16 Juni 2026. Kegiatan ini diadakan untuk memperingati 166 tahun kedatangan Kim Sin Suci atau Arca Puseng Taiti atau dewa pengobatan dari Tiongkok. Adapun tradisi berusia 1,5 abad ini diikuti ratusan umat yang mengelilingi Pantai Marina lalu melanjutkan perjalanan ke sejumlah kelenteng di kawasan Pecinan Semarang. Dan rangkaian acara ini sudah terselenggara sejak 14 Juni dengan berbagai agenda, yakni doa bersama dan pentas seni universal yang diharapkan dapat semakin memperkuat identitas Kota Semarang sebagai kota toleransi dan meningkatkan ekonomi lewat UMKM lokal. Demikian Samisa Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
0: Kang Mas Mbak Ipa Mirsa Sutresno yang siang menika, semoga sami ngelaras, sami midhangetaken pasugatan degelan ingkang badhe dipunaturaken kalian Basya Dalam Barokanco kan direrahan barang. Semoga.

0: saning jas. Ayo wong ki nek kecocok dening pikire. Gumyak. Pancen gumyak rasane. Lah yang pas ngrungokke radio setar-setar transtar. Pas ana gamelan jamiran. Ki sing jenenge gending jamiran. Pancen waduh ayong para pinasis iki wangune. Awong gending ki mung gemantung sing nutuk lan sing nabuh. Dasare penabuhe giat ayake. Waranganane wangune ya sajake ya rada giat nom. Wangune ya. Delak suarane iki. Gandeng samiran. Gandeng samiran mulo giat temenan. Dadi iki mu tiba 6. Tiba 6. Tiba 6 tutukane iki mu. Sing ngendang ki nek ra kleru kanca dhewe iki. Tepakane iki tangane tembel-tembel. Kaya nek madang wae. Ha iki ya pancen marem kenang pikir tenan mulo. Aku iki wis tekan balung sungsum tenan nek nang krawitan iki. Ayo mbiyen tiras duwe. Mbiyen komplit mbiyen aku iki. Gamelan duwe. Clear. Tunir. Krosi. Ayo ngapa-apa mbiyen aku usaha. Ayo clear wayang kulit. Kulit melinjo. Ayo malah wong ki pancen. Apa wae ki nek temindake kurang waspada lan culika. Akhire kaya ngene iki. Buka toprak. Rendeng. Dina main rong dina ora. Buka neh salin wayang wong. Ha sing delok akeh banget wayange mek telu. Wayang pancen kleru temindakku pancen. Ambien ki nek pancen tak temeni tak ngati-ati. Oke wayangku ki. Tuwa kabeh. Ayong mbiyen ki ah kepiye ya saiki lire. Gamelan mingkari ketipung. Entek. Dol mboko sitok. Ayo wong kuwi nyok ndek kemareman dhewe. Ah saiki omong karo bojoe tanpa pener. Mesti slip. Ayo nyatane wis wong ki bebojoan ki wis pirang-pirang taun ki nek kena akibat keadaan pun pancen ya ora bojo ora anak ora tangga nek kagol pancen nyok kaya mengkene iki bojoe sekesuk ya yes, kemulan wae hanya baik banget dirurui ayo memasuli sengkring ayo wis kon muni kepiye arep tak pegat padha randenggon ayo wis malah arep aro-aro aku ya wedi awu wedo ming di kerokan wae lah ya mongko gegeris mono ambane ayo wis wah wis piye ki larep ngindi-indi omong. Awang wedok ke yane ayo telah juragan yang resok wis gawe ke sambel bawang. Wah karus go wadang anye pira jamak nyat mangan cecak iki. Ora tak pangan jenenge leladen. Tak pangan mesti weteng ku njebebek. Dilalah wongin ake ketimplak-timplak. Kidul kuno wingi mbeleh pitik tarani genduren. Tuas aku sore ana bal-balan apik ra ndelok. Pula ayes. Pula wis jam 6 tanpa ana wong undang, pun ming mangan enak. Lah ya wong ki pengecehan terus. Mula Wong sugih karo wong mlarat iki gejake kadohan. Mesthi slip. Wong sugih esuke wis godhok apa-apa. Goreng greh gedhekane. Njut ambune mubal tekan ngendi-endi. Njut aku wong ra duwe ming pringisan mambu kebul. Ayo wong seje. Ini ya tabah wae aku. Wis ora arep pokal gawe apa-apa dasar wis kebacut kowe kok. Ayo mingkari tunggu kapan mingkari ngono awakku kuwi. Kapan le ra ono ae kepepet banget lah ya wis. Apa-apa serbat bingung awakku saiki. Piye? Anyatane wong wis ora duwe tenan ana resepsi. Bingung. Sing menyang sing wedok apa sing lanang? Nek sing menyang sing lanang sing wedok nang omah, mbok carike dinggo. Ora, nek sing menyang sing wedok, ayo sing lanang nang omah inep lawang. Lah ya wis. Wis sangsara ning wong kaya awake wong nek ra duwe ora. Duwe yem-yem. Ayo wis kok kaya cocok wong uripe nek ra duwe. Ngingu klangenan we kucing rembes ayo wis wis tanpa ana kuku pane ora ta mah lagek duwe mon-mon wah sesuk ki tak nggo tuku rokok ngurungi pitik cilik mbuh teke sapa masan esuk tak tiliki yang tak tutupi tenggok mingan tak tiliki ngono jebul pitik ki ajar apa ya bul malah lunga ayo wis malah ming ting plenyek ora entuk apa-apa aku ayo pancen apes ki pancen kaya ngono kuwi wis wong wedok ana wong lanang ngecamprang kaya ngene ya tanpa sambung ayo arep tak ulihke mone leku ngepek ya ora ngerti nggone ameng padha pethuk nang pasar malam peringisan apa? Sandangannya saya kaya semodel-model. Ayo gandeng wong kepepet. Ayo akale tinggu sarung wis ra patut. Jadi gawe asbruk. Mesare-karekane wong arep ketok nyandang. Aku ki esok sore ming rumpi terus. Awon sandang ajek kok ming rumpen. Aku karo tangga-tangga wah kowe ki nek nyandang saiki kaya wong Mesir. Malah wong ki nagek sangsara kok cacatan malah kidul kono. Kang kowe ki kok ora semelang to. Kupingmu saiki medun lho. Medun kepiye ta? Ora ngerti yang kekesuk rambut aku darani-darani ayo wis ben ayo wis terima ge wae wis. Esuk kapan rezekiku ki nglilir neh. Ki agek mati ana wong mara rene arep ning nanggap. Tanggale we barengan ayo wis. Wingi ketuas aku seneng wah kono ki seneng ewoh ki. Bul kesripahan ayo po sripah nanggap uyon-uyon ayo ora ono lah ya men wong wedok kaya ndablek wae tak kakak. Nek gekno mayu bojoku ki. Cek ki masan larat ra duwek yut nyengingis. Kaya kok nyut rambut iki kaya iso kempel.
1: Nek duneke ora umum, emoh. Nek umum kok kaya ngono. Angel kok. Wong lanang mestine iki umume. Yah mene iki mangkat nyambut gawe nek sing kantor ya mlebu kantor. Sing bingkil ya wis mapan ning papane.
0: Nek aku apa mlebu ngurung-ngurung. Ora ana jujukan omong ngawur.
1: Apa aku omong karo kowe apa?
0: Ora apa aku ya mangsuli kowe ta.
1: Aku ki mung
0: gila kok sak omong-omongmu kupingmu tak kupingku rak tak kei kapok. Wis ora nompong ngono. Omonganmu ki mesti siar siur. Tumpang siur.
1: Nek wong lumrah, ya ta. Aku ki ora sah nyiwara kowe kowe kudune wis rumangsa. Nek apa aku ya kudu dadak omong karo kowe. Ayo coba to nek kaya awake dhewe iki padha neke wong umum. Wong kuwi nek umum, wong wedok kuwi. Tangi turu, ayo raup njur godhok wedang. Nek aku kok anggar tangi turu ki malah bingung. Anjur arek ngopo aku ki? Are godhok wedang. Nek wong umum ora sida kae mergo randi gula teh. Nek aku kok ora. Ora. Angger ora sida godhok wedang mergo ora duwe ceret. Piye apa umum kok?
0: Aleku meneng wae karo kowe iki ora nalar.
1: Apa?
0: Ora duwe ceret kok godhok wedang nganggo kupluk apa? Nalar kaya kono kowe. Ra tanengke wae to sapo kalmu ki. Paton kowe seneng. Apa ana godhok wedang nganggo kupluk?
1: Aku ki mung nglulu kowe kok. Nek aku ngono kuwi umum apa ora? Nek aku godhok wedang aku kupluk, umum ora? Ora iso mangsuli kowe.
0: Lho ya jan nyuwil ta kok. Mbok alung plek ngono wae. Nyuwil ki kaya pedes ning angel eling rasake kuwi. Karo saiki kok wani neratak sak jroning rai ta.
1: Aku iki ya wis ora umum kok, tak ajeni ya
0: ora. Kowe biyen basa saiki wis ora. Hmm. Ya tilang ketitel aku.
1: Mbok saiki ngene. Aku engko nek omong gedhowo-dowo ya dadi suloyo, ya ta? Wong bubujuan mongko kudune iki serembuk. Kudu macina madan gotong royong. Nek sampean manut saran kula, mbok sakniki sampean niku ngudi piye bisane nyambut gawe meneh. Engko nek kula mung nutuh sampean mawon, sampean ya genti nutuh aku.
0: Napa kowe anggere jeman nang kramatan? Tarane iki nenuwun apa piye ya mek ngemis aja.
1: Lah mung direwangi kok ngoten mon genah anggere mangan ya ngrekoso
0: tenan. Ora, iki ya awake dhewe iki kesikuing mrih.
1: Samang niku jarene wis tau dadi toprak. Toprak apik. Kok tembung-tembung kok ora iso nyocoke karo
0: Damar Wulan ora aku do nangis sing delok.
1: Kok kesiku mrehi ngopo?
0: Tegese iki kesiku dening awake dhewe. Ngene iki rak rancake rak kesiku ing mreh.
1: Ora cocok ku karo karepe ngono kok. Ngeten, sakniki sampean nek panjen dadi ketoprak apik mbok saiki ngedheke ketoprak neh. Ngono.
0: Ngedheke ketoprak neh saiki toprake do lempok. Ngedheke nyut pakeane ndi wis tanggo amben dina. Apa ana toprak kok sandangane ledis.
1: Apa sakniki ya sithik-sithik uyan-uyan wae sih.
0: Nah, sing anu wae gem ana apa kuwi cokeken. No.
1: Njur gamelane awek dhewe niku.
0: Ah ning kanca-kanca saiki wis damar rene ya.
1: Ah mrene ya ora ana gawean njur kepiye. Pun sakniki anu wae. Kula tenggene ngabdul apa?
0: Kan ngapa kaya nyugo. Awake dhewe iki saiki nek iso aja nganti ketekan dayung nanti. Rada wong gelas wis tak entekke ngono. Wong gelas pirang-pirang losin biyen nek persemuan ngombe kabeh. Saiki yo gentenan.
1: Mula sakniki diwiwiti. Kanca-kanca rak yo ngerti nasibe dhewe.
0: Mbok kowe iki saiki sok jumahke kowe turu ngene simbok.
1: Turu ngene simbok teng pundi?
0: Nang kramatan. Wah, oh, mbokmu dibluwi ya. Apa? Ayo ra kena disesuwunke ya. Anek nang kramatan ngono ki ya. Wah, iki panjenengan awake dhewe iki rejekine wis bujel tenan ya.
1: Napa sak niki ngeten mawon?
0: Piye?
1: Kula tak nyambut gawe, kula sing nyambut gawe.
0: Wah, moh nek kowe dadi kokine. Terima wis nganggur wae ah. Kaya masak enak-enakan kok sing mangan kono. Aku ra pengen tok kuwi.
1: Lah pancen ming dadi koki tukang mangsak kok njero apa nek mangsak sampeyan sing mangan.
0: Lah nek kowe iki ndekur iso nyolong kok ya. Ada satu jalan-jalan yang subsidi gitu. Satu-satunya jalan untuk subsidi kira.
1: Mbok rasah tembung ae-ae.
0: Rekane iki ya omongan iki arep maju ngono ning gelayaran ra karo. Lah awake dhewe iki gandeng rekoso saka ngene iki ra mung kena efek. Efek rendeng kuwi to.
1: Mulane awake dhewe niku lek bebojoan kudu sing stabil.
0: Lah kuwi to.
1: Dadi disawang ki harmonis.
0: Lho, aku kuwi sing termasuk kaya ngopo? Lek kowe arep ngapike nyang kowe kuwi ngono. Wis to aman sepelae wis dhewe. No, wis alo atase wong. Bebojoan wis prinsip lho. Nan kuwi. Dadi ide-ide yang menjalar ki wis tak akoni ya ning yang bededeg tenan ngene kok lho.
1: Pripun saniki ngeten mawon. Kanca-kancane do seneng nabuh to, angger sampeyan nutuk gamelan mangkrak rak do moro.
0: Nutuk-nutuk kok kok.
1: Kula sing sinden. Kae pun.
0: Amah.
1: Nah,
0: saiki ngene wae.
1: Apa sampeyan ngroncong?
0: Kowe tuku dom bulat.
1: Dom bulat terus
0: sandangane kae teti.
1: Sandangan toprak.
0: Ya besok ben kira pabrik rak cembeng.
1: Oh nggih.
0: Ah, kuwi diundang apa ora ngono. Kok nek pancen ora diundang, awake main nang ngarep regol kae.
1: Nggih. Nggih, mboten nonton alane.
0: Ramen to.
1: Wong niku berusaha.
0: Mbiyen aku ora weruh gek. Aku dadi damar wulan kowe.
1: Pripun? Kabare jare sama nggih wayang wong barang biyen. Sampeyan biyen dadi Abimanyu nggih.
0: Nggih. Biyen gek.
1: Mbah wong sono jarine Gatotkaca niku.
0: Wah, kono Gatotkaca kok kemempengan le nguntir kae. Mbah wong soke Gatotkaca nak nguntir mempeng banget. Dimempengi nguntir bayar kuwi. Tadi nak buah ya sudah orang no sing kelatan mbah wong to kae.
1: Tiwale ku ngrungokke iki tak tenani bul nguntir bayar to.
0: Kae le ora dadi Gatotkaca ora urung suwe wat saplok irunge ke rada cuwil ke rak.
1: Nek sampean dadi damarulan pripun nek nembang barang nggih gandrung barang nika?
0: Kepiye to?
1: Aja smorone sinten?
0: Wah, mbiyen ditangkap nang sono engko ku. Tenan kuwi. Tanggap nang sono engko kuwi. Dilalah tas padi nyut bres sudan. Wateng glayar kae. Aku mlebu nang omahe wong ki dilalah kono ki omahe ki wong tuane ora ana sing ana ming cah wedok. Tenan dadi gamlane nang sarnangka iku gandrung nang pendopo. Dadi ada tenan ki. Dadi
1: niku jenenge sampeyan cerita ning marake lara ning ati kula.
0: Sing lara sapa?
1: Kula. Kula niku bojo sampean nggih, sampean kok cerita sing kok ngoten.
0: Yo ambiyen urung entuk kowe kok.
1: Anek ngoten.
0: Ambiyen aku ki dadi damar wulan, wah pendak main ki layang kuwi mbok sak gegem.
1: Nggih surasane tandha tresno sampeyan, ngalem sampeyan.
0: Anek diwaca.
1: Anjir, tinggal napa niku?
0: Lah ora diwaca kok kuwi.
1: Lho layang niku saka cah wedok, tengen sampeyan. Lah kok ora diwaca piye?
0: Apa iso?
1: Oh, dadi lek ora diwaca niku mergo sampeyan ora iso maca.
0: Lho kok piye layang?
1: Ini saking wis nganti wegah le maca niku.
0: Wong dapukan kuwi wis ditulis nang ngebar ta. Aku ki nomor 3 ki nomor 2 ki rung dandan. Lah karo mestere lho. Gus.
1: Ngono. Sampeyan biyen dia dendang Gus.
0: Gus Wali ki aku. Wong dang damarulan Aku mbiyen gek nom siwer kok.
1: Siwer napa nih?
0: Mripate. Siwer pancen yo ora patek weruh tadi. Damarulan
1: iki. Eh omong pripun? Apa yo kasar kok ngoten niku?
0: Wah, ora damarulan.
1: Padane. Sampeyan damarulan dawuhi. Sinten ngoten?
0: Mengko to diajeng juar manik.
1: Sama niku juar manik kepiye to kok?
0: Oh, sapa ta bojone?
1: Anjasmara. Wah, wis kok ngono kok muni dadi rol.
0: Aku mbiyen nang luar kok.
1: Luar negeri. Luar negeri.
0: Luar kota dadi desa wah. Aku nang kono kuwi mengko to diajeng. Mengko to diajeng Anjasmara.
1: Suarane tenan lho.
0: Kepiye to? Senajan to.
1: Niku nggih nek semungguh teng radio ngoten wong mesti akeh sing kepranan. Ning nek weruh rupane mesti gila banget niku. Asa mengle omong niku mletat-mletat ngono kok.
0: Aku mbiyen nganggo topeng kok. Dadi toprak mbiyen ki topengan kok. Toprak saiki kuwi do pupuran mbiyen topeng kok. Tenan kuwi. Diajeng Anjasmara. Wektu dini. Apa anu, apa kuwi? Kowe ado kuwatir sing jadi tias. Tias sira. Engsun diajeng. Wektu dina iki tampa ayan. Arep menyang Blambangan. Ayo arep amur teng. Arep murdeng janggane si Minak jinggo diajeng. Nah, jeneng sira aja sampe. Kangetan marang Tias. Ndelelek menang omah. Kowe tansah ndelelek nang omah. Aja banjur gagas pun kakang diajeng. Ya, ngono. Niku sing kok capek aku arep dibudalke nang Lampung. Dibudalke nyang anu kuwi.
1: Blambangan.
0: Nang Blambangan. Anjasmara nangis kok kiter kae ngelih. Kuwi. Kok kiter kuwi. Karepe tak tinggal onyo ki mah. Ngono. Dadi Anjasmara ki saking tresnane karo Damarulan ora entuk onyo.
1: Terikane lakone niku.
0: Wedi banget to.
1: Anjur pripun Anjasmara?
0: Awu nang Blambangan ki satu moro satu koyah kuwi. Satu moro satu mati. Mula Anjasmara ampun Kang.
1: Muni pripun pripun padane sama nggih dadi wedok nggih iso. Nah,
0: kalau begitu saya tidak mengizinkan. Ngene. Wong kuwi sing dadi Anjasmara Indo kok. Dadi bahasa daerah ra ngerti. Neng yo ayu banget mula didapok. Mana?
1: Semoga saat ini Anjasmara ini kula piye? Ini barang.
0: Anak gue gelem. Wah, ini jebubuk semua. No.
1: Enggak mangke kula stagenane sing kenceng.
0: Nek gue gelem tenan. Nggih. Ya. Apik tenan.
1: Kula Anjasmara sampeyan Damarulan. Heeh. Njur pripun mangke nek digandrung.
0: Lah kon njaluk cerita sing nanggap. Damarulan agek ngarit. Apa Damarulan wis diundang nang kraton? Aku kuwi bukune cakep oke.
1: Ning kula nganggo dibopong to.
0: Lho rak gandeng semono rak bandosa wae dadi. Kok Damarulan kok Anjasmara bopong kok kengen di kok.
1: Lho nek nangis nika rak njer nek roman nika.
0: Lah ya mendu yak-yak bathuke ngono. Wis. Mendak ayo kremimu dadi. Kowe ora usah nderek pun kakang sebab kakang iki arep nglakoni ayaning anu Cencana Wungu ngene
1: Ratu Putri niku nggih.
0: Mbah, ora ngerti aku pawedok palanangku ora nyang nak yen kaku ya. nang kraton
1: Majapahit. Kok capek.
0: Nah, iki nek sun ana sing kira-kira wusuh mesti ana wong kepepet butuh awake dhewe ya.
2: Nggih. Las.
1: Nggih. Ana Dayo
2: mboten. Nggih.
0: Oh.
2: Wah.
1: Waduh. Ana. Tamu lawas. Iki
2: daleme anu.
0: Joko keto, Pak.
2: Wah,
1: towak iki apa?
2: Towak kenapa kok pentong?
0: Aku dhewe ora ngerti.
2: Anu, leres napa? Iki daleme Pak Basyo.
0: Nggih, letteren niku rak.
2: Ah nggih,
0: B mateni ngebas. Nika rak.
2: Niku sing sing damel sampean apa?
0: Nyuwun.
2: Damel letteren niku sampean.
0: Nggih, niku.
2: B mateni ngebas.
0: Ngaturaken sugeng.
2: Wah, pengestu, pengestu, pengestu.
0: Tak bentuk kae dibelehke apa-apa kae.
2: Napa? Pun-pun to. Ampun repot-repot.
0: Kayak kucing.
2: Ngoten. Ngoten, Pak Bas.
0: Nggih.
2: Kula kelingan
0: renipun
2: kan jadi gawe
0: ngaten tak kelesan ora keparo-paro ketemu kanca dhewe
2: no nek kelingan nek sampean mbiyen tau jadi rol
0: wah inje
2: inje iso di kumpulan
0: asa plok dawah saking nika kula mabur no rak dawah to yo kecedhet sepriki yo yo dadi budrek
2: kok budrek
0: anji sami lujeng to?
2: Ah, pengestu.
0: Sing asta dados kusir.
2: Lho. Kok kusir?
0: Oh, apa ta ya?
2: Anu sampeyan wong lalange raja.
0: Waduh, mati aku tukang pangor.
2: Lah saya. Ya aku ae ora ndek untuk kok tukang pangor.
0: Lho. Makane perjenengan rumiyin
2: ra. Iki juragan, juragan.
0: Lah ra ngoten.
2: Ra ngoten. Juragan batik.
0: Oh.
2: Kula niku arep digawe mantu.
0: Oh,
2: ana apa sampean sing duwe kumpulan?
0: Tesih. Angersake menapa ketoprano
2: ayang wong kok anu sakniki niki sing agi dadi ombak niku ombake umum niku kok toprak ngoten to.
0: Toprak saged. Ngoten mboten langkah 6.
2: Lho. Napa ne?
0: Toprano gripun ratu patih kongkonan tak.
2: Anjur sing nyabuh.
0: Ah mlengke ra cekap cangkem kae mau.
2: Ah, ya kurang apa.
0: Oh, menika mundut klumpet.
2: Ah, komplit.
0: Nggih,
2: komplit.
0: Nggih.
2: Nggih,
0: lah
2: kira-kira kira-kira sok ben tanggapane pinten tanggapane?
0: Sampun sak kersanipun.
2: Pun.
0: Purun, ah yen riki meneng kang sampun nyok sak yuta dados.
2: Wah, sak yuta. Wah, kok sak yuta?
0: Eh iki kula aturi ngawis tong wonten rupi.
2: Eh niku kira-kira nek ming wong 6, niku wong siji nggih 50.
0: Nggih.
2: 300.
0: 300 rupiah.
2: Nggih,
0: nggih. Wis waton madan bune.
2: Ah, anu nggih?
0: Nggih.
2: Jeng nop, kula metu,
0: metu. Nggih, nggih, nggih, nggih.
2: Pun nggih.

0: ya kae antar-antar kira ya kene ta, Bune?
1: Nggih, wong wis diomongi omah marep ngalor ngoten niku.
0: Ning manjere swidak wingi dinengeh lho.
1: Sing
0: wujud tanggo tuku suweng ngono.
1: Mboten ngoten, wong niku jarene terhormat kali mboten niku saka kahanan.
0: Iya, ning genah kene iki.
1: Pun kancane. Ha nika dhateng mburi nika. Ayo.
2: Wah, aku sing go sandangan dhewe.
3: Lha kok aku nyewa dhewe iki piye?
0: Wah, aja ngono
3: pancer.
2: Piro ta iki ongkose?
0: Melongo sikit to wong kok seni kok ongkos wae.
2: Lah aku nyewa iki 600 sih.
0: Lah yang kok gampang ta dicicil ta wong.
4: Kok mboten gawa lho, Pak.
0: Ais kene wis ana. Bune. Gue wedoan ki ora iso ana.
2: Wedoan.
3: Wah, seniwati
0: ngono. Ayo. Gue seniwati ki ora iso ana ta, Bu.
3: Dadi basuwe kemeni seniwati ra iso ni wedoan
0: iki. Engko nek iso ki tapian ah.
4: Pripun ta?
0: Angku kek dadi andas moro nganggo rok lek yo.
4: Mboten nari ki ra wis ana jarik bareng.
2: Jarik apa ya meng siji ku kuwi kok sipur.
1: Nggih engko jalan karo aku kae.
3: Jareme siji
2: paru wae disuwek wae kuwi.
1: Ya pokoke
4: jarike pira, Bu? Iki jarike pira?
1: Kowe ra anggurok to kuwi, Nok?
4: Nggih.
1: Lah iya engko roke tak anggo iki jarike nggonan.
2: Kowe alu wong anggo sarungku wae nya.
3: Ora malah teng becacara karo
0: kowe. Aja anu to, aja menghina terhormat to. Oh, aku ki bas yo sing tremong kaya ngono.
4: Mboten anek wingi Pak Bas ngene aku ra nggawa dhewe.
0: Engko iki disuku aja dut nggawa wungkusan. Karo seni kok wungkusan pecel.
3: Oh, aniki jaga kesehatan kok
0: jebul sampean. Iki kumpul sing di omah urung jedul.
2: Okay. Kok jedul
0: urung metu saka panuru perintah.
2: Lakone napa?
3: Ditata mek mek
0: angkon lakon kuwi. Anu penjalukane panitia
4: sing ndek omah sing kagungan dalem ta Pak.
3: Ning watak-watak iku kudu dilatih dhisik Pak.
0: Nek njaluk lakon sik angel muni ra iso bukune kering ngono ya.
2: Wis. Lah sampeyan iki jangkes go lakon loro nang endi-endi ya.
0: Wis apa kowe?
2: Wis.
0: Apa?
2: Jare damarku lho.
0: Wah, kowe wis jemu aku.
4: Mbok liyane Pak.
0: Damarulan kowe wis mratah. Ning Wasmono sing jaluk sing domah ya kena
3: dilakoni sebab duit kok jebul
0: nini Aryo penangsang aja lho
4: sebabe napa ta Pak
0: nang waler sing dinggo madang pecah piring kan
4: ayo jaluk sing kagungan dayem kok
0: dremis pemain kok
3: kalbu teknik kok kuwi jaluk
4: lho kuwi teknik kok timbang diudur mbok saiki kula nuwun njur engko apa panjenengane
0: nuwun ten lho niko apa main sampun sami rawuh
2: wah kula ngenteni ket wae.
0: Sing pancenipun sing mawi kol nika.
2: Ha
0: engko wonten kendaraan setum.
2: Setum.
4: Kendaraan kok wis.
0: Dadi ngleler banget.
2: Wong zaman go aneh, wong kok mung njur setum.
0: Nek jan-jane blasuk lurung.
2: Blasuk wae.
0: Blasuk.
3: Heh pon sak niki perkara niki rada kasep ya wis ora dadi ngopo.
0: Nggih niki jan-jane ewet napa?
3: Mantu.
0: Wah.
2: Mantu kok kaya sepi.
3: Lho.
0: Kok ora yo kepen kok. Ning iki akeh midot dareni nggih.
3: Taruk, tiga taruk kaya. Nggih. Nek dinane mboten kleru.
0: Lho,
3: dinane mboten kleru.
0: Mboten, mboten kleru. Pokoke nggih mawi nedha to.
2: Lho. Oh, awam malah kowe sing saru.
4: Senke lho, Pak.
0: Lho, aku pengarep mikirke
4: anak kuwi. Lah iya, nek sing kagungan dalem rak ya wis mikirke.
0: Engko buahe ora do madang nesu.
3: Mboten. Nek sampeyan arep madang nggih mang madang sik. Ini mau kaya nggawa bungkusan
0: doang nek saken ke lah kota ibu nak mungkin
3: ya kota ini kok
0: papan hijas
4: rias
2: rias kok
0: jauh hijas papan rias
3: nah gue dandan
0: gih
3: gue dandan no
0: itu sih gue salin jauh dia
1: gue apa wis tak
0: ya menikah si sewetan pendapi
3: kandangannya gini ku
0: gih
3: kaya ngerti
2: lho menikah pun sak biasa ageng niki
3: ini pun pun komplit Pak komplit sak tombolae
0: niki kalih satu
3: wedang nang anu Bas
0: nggih
3: sampean pengarepe
0: nggih
3: dur anu sing dadi wedokan pinten
0: kalih
4: ane kalih niki napa
0: kanca stri tunggal
3: oh jek tengen to
0: nggih
2: sampean diokong napa
3: nyokong wedokan biyen niku sing dadi wedokan niku wong lanang kok
0: oh kula biyen ketes enem
3: oh
0: nggih
3: sak niki nganu kula duwe penjaluk lakon
0: nggih
2: oh kudu
3: nek nganu napa niku Niko menak sakit.
0: Menak niku.
3: Gonggo mino gonggo pati.
0: Wah, ampun sakit niku. Niku sandangane mesiran niku.
3: Ora, Pak.
0: Nganggo ketokmu pangko. Sandangane ra ono.
4: Oh, sampean ya wis gowo ngono kok ya ora.
0: Kono gelem nyiri. Yen menika lagi kawratan kula namung tanggapan 300.
3: Yo. Ngoten tegese niku
0: ning 300 apa?
3: Nek pancen bisa.
0: Nggih.
3: Niku kula njaluk lakon niku.
0: Nggih.
3: Dene nek sampean ora bisa.
0: Nggih.
3: Sandangane sing pun manggawa sandangan kejawen apa?
0: Ingkang kula latih sehari-hari. Menika minak jingga gugur.
3: Wah,
4: apik.
0: Gugur gunung.
3: Nggih.
0: Apik iku. Kandhani dalan.
4: Sae.
0: Gugur gunung.
3: Gugur gunung
0: mboten gugurna pejahe minak jingga.
4: Sae, Pak, niku lampah sae sebab niki rak ewetipun liwat mantu.
3: Kanca sampean niku desa ngethoprak mboten to.
0: Lho saged.
4: Saged mawon mriku
0: to. Bangku ya saru kukumu ratok kethok ngono.
3: Oh, gugur kok gugur gunung.
0: Oh, jatremongan ah gak marake. Sing marake misrek ya ngono kuwi. Misrek keadaan ngono kuwi.
4: Situasi
0: nah.
3: Aku cak niki ngoten kula pasrah kali sampeyan.
0: Nggih, Pak, nggih.
3: Sampeyan wis nampa beskot pinten?
0: 7 gangsa.
4: Pun to, Pak?
1: Lho, wis ta apa?
0: Dere urang suwe-suwe swidak.
1: Oh ya, nek 75 ya 75. Ayo kene sing 5, Mas.
4: Lho,
3: ya jenengane.
0: Lah tanggo tuku rokoke.
3: Karo bojone ya gara.
4: Kan kula ngon dereng limni dereng dimanjeri.
0: Wis aja ngurus kana saru seni kok.
4: Saru sampun tengen sampe ya lho saru.
0: Seni iki mbok waton madang.
4: Awak ada-ada kok nyirme waton madang, Pak.
0: Ada-ada menono omah mung.
3: Nek anggotane 12 niku mung 300 ta.
0: Lho, engko ora ketang titik tak timbuwi. Engko nek mainmu apik weh ora tenan kowe.
4: Iki mbuh sinten? Sing dhewe mah
1: panitia to.
4: Utarane sampeyan.
0: Lho, aja ngremung kuwi.
3: Pon,
0: sampeyan apa? Munek-munek iki pengarep
3: kula selakan.
0: Nggih,
3: ngelih. Kuwi arep weruh lho kok ngelih.
0: Selak
3: menoh. Lah butuh arep weruh sing dadi niku minyak jingga niku.
0: Eh niki napa?
3: Rai niki napa? Nggih gugur niku mak e.
4: Nggih.
0: Ning dapuk an ora gugur tenan min 300 gugur tenan. Tombo.
3: Nggih. Pun saniki mangsa burunga nggih. Lho lampune kurang padang mboten.
0: Pun niku mboten mangsen. Nek isa malah mang petengke meneng mawon. Nggih nyamun sandangane. Pak sandangane niku pun kasek wenter-wenter.
3: Wah nggih.
4: Ya apik sing padang, Pak.
3: Padang lha niku. Ha niku dadi napa?
0: Mangke niki dadi.
3: Wae to puyengan.
4: Niki kalih niki.
0: Pani pramen.
3: Niki cukup
0: ban sing rame mawon.
3: Oh, mergo minak jingga gugur niku.
0: Pun nggih, saniki kula tak tenjero dandan. Pundi kamare rias?
3: Jenenge sentong kono,
0: Pak. Gedhi aku.
3: Lho, niki mak kesik to, mak kesik. Anu sing do seneng nek ngombe wedang napa? Wedang napa ngeten?
0: Kemarane anu emak dhewe-dhewe kok kan gelas.
4: Lho, mboten.
0: Seragam.
4: Seragam ning nek dimor mah kok
0: seragam menapa kersane
3: upama kula suguh wedang tiongke pripun
0: lho kok saka luar negeri ki
4: napa
3: pun tau derek wedang tiongke
0: enak kowe mesti
4: kecok lho Pak niki
3: sakjane
4: pun tau ngombe napa Pak
3: gawe ta
0: napa ta
3: ger banget ta segere kuwi
4: mengko pun tau ngombe kok meniko
0: kok kae perangane iki kudu ngombe
3: wedang tiongke
0: niku napa ta
4: wujudnya apa niku?
3: Godong jeruk.
4: Oh.
3: Godong jeruk.
0: Nggih.
3: Ayo kula njuk kula tiyongke niku.
4: Oh. Niku mesti saka banis saka wit
3: jeruk. Ning seger.
4: Nggih. Nek wonten mang goleke.
0: Anu malah nek saged boncah digodhog mawon. Mangke mo nek jawah rak. Wite niku kodanan to.
3: Ajeng mang mamah napa?
0: Mangke niku mangke ngombe ndrejesane niku mah apa nape.
3: Nggih. Kok ngono kok nanggap ketoprak.
4: Oh, alah. Pak Bas
0: kleru niki. Lho, minggu pembukaan pembukaan kata.
4: Bas sampeyan tiyongke niku.
0: Ya sawe ah.
3: Kira niku kula mung nyuk.
0: Sampun sedaya menika sampun sae.
3: Kaya ampun semana.
0: Sesih panjenengan.
3: Mangke kula gaweke wedang susu.
0: Nggih, nek mboten malah sapine mon beto mriki.
4: Oh, kok butuhke sapi
0: to? Napa, Mbok? Kowe iki do dandan do ngelu omong.
2: Kok sapi barang gojone?
0: Anu badhe nyun ngampil sik sintir kangge damel alis.
4: Napa? Oh, niki wis ana kok.
0: Oh, wis
5: ana. Oh, glangus to, Pak. Oh, nggih.
4: Wis kan. Di sini-sini lho sampean
2: kuwi. Anu nyuwun piringe, Pak.
5: Nyon piring. Nyon tebak, Pak.
0: Iki ranggo cucuk. Wong arep toprakane
4: yo piring. Toko piring barang. Pak,
0: jatuhke pengurus nek ngene iki. Aku yo bunek banget iki. Wis tenang do nang kotak dandan, Bu.
4: Pak, aku wis dadi aku.
0: Kowe iki nomor 1.
4: Wis dadi ngene kok aku wis ora omong. Sinten niku kali ibu kali sinten niku? Lha aku ora ijen to. Lho, ijen apa ora?
0: Wis kana denang kotak.
5: Ijen
0: mawi sesoran. Eh. Sing sesoran. Iya pun sampean mon babar pisan. Duh, sing kulino rening sampean iku ketuane, nggih.
2: Nun. Monggo.
0: Lho kok ta wong arep pidhato dimanggake.
2: Nun. Badhe matur para dateng.
0: Kuwi kleru, Pak.
4: Dateng piye?
0: Para rawuh.
5: Nggih pun apik.
0: Para nganggo para dateng.
5: Wis ora apa-apa wong mbiyen sing mulang saidun kuwi.
2: Utawa bengi-bengi. Matur para rawuh. Gandeng wedal sampun mendesak.
4: Mendesak iki piye?
0: Wis suk-sukan. Aja jamong wae ta. Menika pertunjukan ketoprak asli. Badhe dipun molahken.
4: Dipun mulai.
0: Diwiwiti wae. Sesepuh jadi sruwe wae.
4: Awak sampean ra bener kok, Pak.
0: Cepuk. Ben kok nganggo koyo kacamata ireng. Sampeyan wis ga ora melu aku.
5: Sing marake mislek.
0: Badhe menyendatur dateng para rawuh ingkang minulya. Menapa to?
4: Sampeyan niku mbole pidhato melek.
0: Lah wong pidhato ya tak inceng wae kowe iki. Wong ngeke wong-wong ki isine. Wis dodo ganggu lho. Menika saking kersanipun panitia sekutra.
4: Apik.
0: Mboten badhe kok nyukani wedang.
4: Ora wong pidhato.
5: Pidhato grayane
4: dikatok.
0: Menika ketoprak sampun sagah polos.
2: Pala sibi.
0: Mboten perlu pun segah. Dene para rawuh. Badhe ngresakaken nanggap ketoprak asli. Dining dipun pimpin Raden Kulo.
2: Raden Kulo iso.
0: Apa tenapa? Ngundang jenenge dhewe ya ora.
5: Napa? Kuwi nunjukke pimpinan kok jebul.
4: Aku ki sedang ngetoprak ora to.
0: Lha kok pidhatoke ngono kok. Iki aleku pidhato tak suwe-suwe ki ben nutup jame wayange kurang e. Menika mendhet lampahan minak jingga gugur.
5: Pak Bas badhe nyuwun pamit weteng kula lara, Pak.
0: Wis do mati ya wis to. Kok wis jeroan wae.
4: Aja nangsu, Pak.
0: Nisen-nisen keto. Ingkang kadhapuk
2: Mak katoke kula sesak e, Pak.
0: Cengkile. Aja ganggu sikik to.
2: Kula gelo nek
0: sampun wulan kok cekap semanten kula aturi nyeke cano anggen pun lega. Badhe kawiwitan wedal sonten menika kulaturinya kita akan menopeng ingkang dipun adep kulaturin ngunjuk keplok
2: ngamak orang saya keplok
0: wong pidato yang jadi dik
4: mas gak keplok sing nabu mau apa?
2: Kentongannya Pak bami alis alus ini apa tuh?
4: Jerane ngene sapa Pak iki?
2: Kowe wayang mangan taman petungko minak jingga.
0: Lah kok kabeh kok jenan jobongan dan iki ya kepiye ta ora ya salah nang kotak.
2: Ketungko minak jingga kowe diajak ngono lho. Goreng kali.
4: Kok kaya wong adol bakmi lho.
2: Jenenge kendhone kowe.
4: Kumpi lho kok bakmi kalih kuwi lho, Pak.
0: Wis jejeran aku ben ora dibayar.
4: Aku iso Kang Mbok ya.
2: Iki nganggo nembang. Yo kena.
4: Nggih. Agak ditutuk gamelane. Nah, ngono ngabul ku meneng wae.
2: Ditutuk, Pak.
3: Tak timbinge
2: Pak. Kendange kuwi, Pak.
0: Iki wis do nang kotak lah wong.

0: mbok wae to.
1: Awake dhewe ora kuat menawa tetep mapan menyang kene. Mula ngono ya diajeng, mengko menawa Sang Prabu Urubisma ya minak jingga rawuh, awake dhewe matur bloko wae ya diajeng.
0: Inggih, kula namung nderek menapa ingkang dados kersanipun Kang Mbok Waito. Iya, estunipun kula ya mboten remen.

0: kei waktu 5 menit. Aku tak menyangka dipaten. Aku teko kene meneh kowe kudu ngladeni Yayun ya.
1: Lho, kok Dayun ta?
0: Ketoke kok. Wes aku tak bali.
2: Malah wis seneng penggalihku diajeng.

0: aku kok nanjeran cukup.
1: Iki jaratan iki.
0: Kowe lamati iki jaratan jaratan.
1: Aduh awake dhewe
0: iki. Sing nanjak awake dhewe iki demit terane.
1: Aku dituntut
0: yo malah. Malah mbukani tepi.
1: Ayo

0: Nusantara. Kabar berita jam 13.
1: Abang Bo, pengelola Taman Margasatwa Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan menyiapkan beragam kegiatan menarik untuk memeriahkan perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta. Selain menggratiskan tiket masuk pada tanggal tertentu, Ragunan juga akan menghadirkan kuis interaktif berhadiah serta berbagai aktivitas edukatif bagi para pengunjung. Kepala Humas Taman Margasatwa Ragunan, Wahyudi Bambang, mengatakan kebijakan tiket masuk gratis merupakan bagian dari rangkaian perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta yang diselenggarakan Pemprov DKI Jakarta. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Pementasan wayang kulit Gedong membuka rangkaian acara yang digelar abdi dalam Keraton Jogja dalam rangka Mangayubagya Warsa Enggal Satu Suro. Pentas ini dibuka untuk umum di Kagungan dalam Bangsal Kamandungan Kidul Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, dan pentas ini dipimpin oleh Dalang Sermo Gupito yang juga salah satu abdi dalam Dalang Kawedanan Krida Mawardawa yang mengemban tugas sebagai pimpinan produksi pementasan. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Po, pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet dimanapun berada di siang hari ini. Ketemu lagi bareng Ayu Juritia di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network, dari Perempat Jakarta. Dan hari ini kita gak sendirian kayak biasa ya. Kita kebagian ngobrol-ngobrol terkait budaya ya, dengan Perempat di luar Jakarta. Dan hari ini kita kebagian dengan teman-teman kita di Perempat Kupang. Assalamualaikum, selamat siang. Sudah ada Kak Feli Taka di Perempat Kupang. Assalamualaikum, selamat siang Kak Feli.
2: Selamat siang Bang Jo.
1: Iya, baik. Gimana di Kupang, sehat?
2: Sehat Bang Jo, luar siap.
1: Biasa. Siap. Kak Feli, hari ini kita bakal ngomongin apa sih di siaran berjaringan kita?
2: Iya Bang Jo dan Bapak Mama, Bah, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, pendengar setia Perempat RR Kupang dan apa ya sebutan di sana, Mpok dan apa ya,
1: Bang Jo ya? Dicampur aja jadi pendengar Perempat aja.
2: Pendengar Perempat ya. Ini hari ketong akan bahas satu topik yang menarik nih, Bang Jo ya.
1: Apa itu?
2: Yaitu literasi bagi NTT.
1: Oke, literasi yang kita bakal bahas ini ya, siang hari ini ya, Kak Feli ya. Memang bisa dibilang sih, literasi kita ya, ya sedih sih ngelihatnya ya. Minat baca juga berkurang gitu ya sekarang-sekarang ini gitu ya. Bersama narasumber kita yang sudah hadir ya kayaknya di sono ya.
2: Iya, sudah hadir di studio Pro4 nih Bang Jo, ada Bapak R. Heri Budiono selaku Kepala Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur.
1: Iya. Assalamualaikum, selamat siang Pak Heri.
3: Sore Kak Jo.
1: Iya, sehat ya Pak? Iya, siap deh kalau gitu. Kak Feli, ini kita akan mulai dulu dengan pembahasan singkat antara Kak Feli dan juga Pak Heri terkait tema kita yaitu literasi bagi NTT. Dan nanti kita akan jeda satu lagu ya. Baru kita akan membuka line interaktif kita dengan pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet. Dan kalau boleh dikasih tahu nih, biar dicatat dulu nih, untuk kontaknya Perempat Kupang berapa ya Kak Feli yang bisa dihubungin ya?
2: Iya, buat pendengar setia Perempat ya, bisa gabung melalui line telepon 0380 833 499, bisa juga melalui SMS dan WhatsAppnya Perempat melalui 0811 3820 1043.
1: Oke, siap. Kalau di Jakarta seperti biasa ya pendengar Perempat pemirsa RRNet ya, 0213504510 atau di pesan WhatsApp di 0812 11 24 928. Dan langsung aja nih Kak Feli dan juga Pak Heri, terkait tema kita literasi bagi NTT, silakan Kak Feli dimulai.
2: Iya, baik. Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, pendengar Perempat. Kalau ketong dengar kata literasi ini ya, mungkin yang terlintas di ketempung benang itu adalah membaca buku sa. Padahal nih literasi ini ternyata punya makna yang jauh lebih luas ya. Kalau beta boleh jabarkan secara singkat juga, literasi ini kemampuan untuk memahami informasi ya, kemampuan untuk berpikir kritis, lalu berkomunikasi dengan baik dan memanfaatkan pengetahuan untuk mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, budaya membaca dan menulis nih yang tadi juga sempat disinggung oleh Bang Jo ya, ini juga pastinya kuat dan akan membantu masyarakat memperoleh pengetahuan baru ya, kemudian juga bisa meningkatkan keterampilan, membuka peluang ekonomi, bahkan memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Lalu nih ya pendengar Perempat, bagaimana nih sebenarnya kondisi literasi di NTT saat ini, kemudian apa saja nih upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan minat baca dan budaya literasi masyarakat. Kira-kira untuk menjawab pertanyaan tersebut ya, akan ada edukasi juga yang disampaikan oleh narasumber pada kesempatan kali ini, Bapak R. Heri Budiono ya Bapak ya, selaku Kepala Balai Bahasa Provinsi NTT. Nah Bapak, kalau kita berbicara nih tentang literasi nih Bapak Heri ya, apa nih sebenarnya makna literasi yang perlu dipahami oleh masyarakat saat ini? Silakan Bapak.
3: Iya, terima kasih Kak Feli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sehat bagi semua pendengar setia Pro 4 RRI Kupang dimanapun Anda berada. Salam juga untuk Kak Jo di Jakarta. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan Kak Feli. Jadi kalau kita mendengar kata literasi, barangkali yang langsung terlintas di benak kita adalah istilah atau kata membaca dan menulis. Kalau kita kaitkan kata literasi yang langsung bermunculan di alam pikiran kita adalah bagaimana kemampuan seseorang untuk membaca dan menulis. Tetapi sebenarnya jika kita luaskan konteks itu dan kita jabarkan secara lebih luas, sebenarnya istilah literasi itu mencakup banyak hal, Kak Feli dan Kak Jo serta pendengar sekalian. Jadi tadi benar yang sudah disampaikan oleh Kak Feli bahwa literasi adalah kemampuan kita untuk memahami sesuatu, memahami informasi, kemudian bernalar kritis, dan itu semua kita jadikan untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita. Gitu. Jadi kalau ada saya, misalnya Kak Feli, Bang Jo, dan semua pendengar RRI Pro 4 yang berbahagia, ketika kita disebut orang sebagai orang-orang yang terliterasi, yang paling penting yang selanjutnya kita lakukan adalah bagaimana kita menggunakan kemampuan literasi yang kita punya untuk meningkatkan mutu atau kualitas kehidupan kita dan sekaligus pada saat yang bersamaan meningkatkan kualitas atau mutu kehidupan orang-orang di sekitar kita. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar.
2: Baik ya. Jadi literasi ini tidak hanya bicara tentang kemampuan membaca dan menulis ya, Bapak Heri ya, tapi ini tentunya juga kemampuan memahami, mengolah dan memanfaatkan informasi dengan baik. Nah, Bapak, kalau Bapak melihat nih kondisi dan perkembangan budaya literasi di Nusa Tenggara Timur saat ini seperti apa, Bapak?
3: Iya, sebelum mengarah ke sana saya ingin menyampaikan satu temuan yang menarik. Itu hasil survei yang menarik dari Badan Pusat Statistik yang dirilis awal tahun, pertengahan tahun kemarin kalau saya tidak salah, yaitu tentang indeks kegemaran membaca di seluruh Indonesia. Dan membanggakan karena Nusa Tenggara Timur menduduki peringkat yang pertama sebagai provinsi dengan indeks kegemaran membaca tertinggi se-Indonesia dengan skor 62,05 kalau saya tidak salah. Angka itu jauh di atas rata-rata nasional, bahkan jauh di atas DKI Jakarta dan provinsi-provinsi lain di Pulau Jawa. Nah, yang menarik dari survei itu adalah yang selanjutnya justru ini menjadi satu pekerjaan rumah bagi kita semua, termasuk kami di Balai Bahasa dan kita semua sebagai warga NTT adalah bagaimana kita menyikapi hasil survei itu dengan menyediakan begitu media atau sumber-sumber bacaan yang bermutu supaya indeks kegemaran membaca yang tertinggi se-Indonesia ini memiliki saluran yang yang mudah dijangkau begitu. Jadi bagaimana kita menyediakan buku-buku bacaan bermutu, kemudian apapun bentuknya sesuai dengan jenjang, sesuai dengan usia dan seterusnya, kemudian itu mudah dijangkau oleh siapapun yang memerlukan itu, baik siswa maupun masyarakat umum, sehingga mereka akan dengan mudah mengakses sumber-sumber pengetahuan. Dengan demikian mereka juga akan dengan mudah meningkatkan kualitas literasi yang ada pada dirinya. Demikian juga selanjutnya mereka tentu akan melakukan tugas-tugas lanjutan sebagai orang-orang yang terliterasi dengan baik untuk sama-sama dengan pemerintah membantu meningkatkan taraf literasi masyarakat di lingkungan mereka tinggal begitu. Nah, ini menarik karena dukungan dari pemerintah juga saya pikir sangat baik, Kak Feli ya. Jadi beberapa bulan yang lalu kita sudah menyaksikan peluncuran begitu peraturan gubernur nomor 24 tahun 2026 tentang gerakan meja belajar, gerakan Melki Joni Mengajak Belajar. Jadi itu adalah satu usaha dari pemerintah Provinsi NTT untuk bagaimana menciptakan satu ekosistem, satu atmosfer supaya kegiatan-kegiatan literasi, kegiatan-kegiatan yang terkait dengan peningkatan literasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam konteks yang paling luas itu menemukan satu wadah, satu media, satu tempat yang benar-benar kondusif begitu. Bagaimana ketika waktu tertentu pada saat petang mungkin pergantian ke malam begitu, anak-anak dibiasakan untuk tidak bermain, tidak bermain di luar, tidak bermain gawai dan seterusnya, tetapi bagaimana mereka menggunakan waktu itu untuk belajar untuk kepentingan sekolahnya atau belajar untuk memperkaya tingkat literasi dirinya, tentu dengan buku-buku bacaan yang sesuai dengan jenjangnya, buku-buku ilmu pengetahuan yang sesuai dengan tingkat pendidikannya dan seterusnya. Dan saya pikir ini salah satu langkah progresif yang perlu kita dukung dari pemerintah Provinsi NTT, dan saya pikir perhatian pemerintah juga tidak turun, tetapi justru kita saksikan di berbagai media aktivitas Gubernur Nusa Tenggara Timur banyak sekali yang terkait dengan NTT. Bahkan kemarin kami dalam kegiatan Puncak Hari Buku Nasional, kami juga menyerahkan piagam penghargaan kepada Gubernur NTT karena inisiasinya tentang pergub itu dan kepeduliannya yang tinggi terhadap kemampuan baca siswa di Provinsi NTT, karena beliau sangat prihatin, beliau sangat menaruh perhatian, banyak sekali siswa tingkat SLTA bahkan itu banyak yang ternyata belum lancar membaca. Tentu itu satu keprihatinan, satu kondisi yang perlu perhatian kita semua, dan ini perlu disikapi sebagai sebuah masalah kompleks yang harus kita tangani bersama-sama oleh siapapun yang berkepentingan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2: Ya, menarik sekali ya Bapak Mama, Bapak Saudara, ini juga memberikan gambaran kepada kita tentang posisi literasi di NTT ya. Bapak, dan juga perkembangan yang telah dicapai selama beberapa tahun terakhir, ditambah juga pemerintah Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengajak seluruh elemen untuk menyukseskan gerakan jam belajar tadi ya. Dan ini juga informasi untuk semua nih Bang Jo, bahwa program ini sebagai upaya meningkatkan budaya belajar yang kondusif di lingkungan keluarga dan menghindarkan anak-anak dari berbagai aktivitas negatif. Jadi diluncurkanlah ini Pergub nomor 24 ya, tahun 2026 untuk meningkatkan mutu pendidikan NTT. Baik. Nah, Bapak, jadi sejauh ini tantangan apa saja nih yang masih dihadapi dalam meningkatkan budaya membaca di masyarakat NTT nih?
3: Ya, yang pertama adalah karena wilayah geografis NTT, Kak Feli dan Kak Justa pendengar sekalian, ini memiliki satu wilayah atau kondisi geografis yang sangat unik, yang sangat menantang, terdiri atas berbagai macam pulau dan diantarai oleh lautan, laut dan bahkan samudera begitu. Tentu ini menyebabkan adanya semacam kesulitan distribusi bagi penyebaran buku-buku bacaan bermutu begitu. Nah, itu isu yang barangkali sampai dengan sekarang masih perlu kita garap bersama-sama oleh semua pemangku kepentingan di Provinsi NTT. Nah, masalah yang justru sangat, menurut saya sangat krusial adalah bagaimana kita melibatkan partisipasi semesta, paling tidak di lingkungan Provinsi NTT, untuk bersama-sama kita mewujudkan satu ekosistem, mewujudkan satu atmosfer atau proses supaya kegiatan literasi yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini bersinambung, berkelanjutan, dan tentu itu akan menunjukkan dampak yang lebih maksimal. Saya beri contoh saja Kak Feli, bahwa kami di Balai Bahasa tidak hanya bekerja sendirian tentu saja, karena kami tidak akan mampu dengan sumber daya manusia yang terbatas. Kami menggandeng inovasi, kemudian Bunda Literasi yang kebetulan dikomandoi oleh Ibu Gubernur, Ibu Astila Kalena, dengan Pokja Literasinya. Dan kami juga bekerjasama dengan seluruh Bunda Literasi di Kabupaten Kota di seluruh Nusa Tenggara Timur. Dan salah satu kegiatan yang kami lakukan kemarin adalah Puncak Peringatan Hari Buku Nasional tanggal 26 Mei 2026, dan di sana diserahkan file 1.400 judul buku bacaan bermutu yang selama ini menjadi concern kami di Badan Bahasa Eselon 1 kami, dan ada juga beberapa buku yang merupakan kontribusi dari inovasi dan mitra-mitra kerjanya. Jadi dari situ kita harapkan distribusi 1.400 judul buku itu akan merata di seluruh wilayah Provinsi NTT, sehingga siapapun nanti yang berkepentingan dapat memperbanyak, dapat mencetak, kemudian dapat mendistribusikan buku itu kepada siapapun, asal syarat utamanya adalah tidak diperjualbelikan. Kami membuka kesempatan itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga memiliki satu kondisi linguistik yang sangat istimewa, Kak Feli. Jadi ada 72 bahasa daerah di Provinsi NTT. dan itu adalah lumbung pengetahuan terkait dengan literasi yang sangat bahkan apa ya, tidak akan ada habisnya begitu. Nah, bagaimana kita mengelola 72 bahasa daerah itu? Nah, itu beberapa tahun terakhir kami di Badan Bahasa dan seluruh Balai dan Kantor Bahasa melaksanakan kegiatan revitalisasi bahasa daerah yang salah satu muaranya adalah bagaimana kita mempromosikan, kemudian memberikan dorongan kepada para penutur muda usia bahasa daerah ini untuk mengenali bahasanya, memahami, kemudian menuturkan dan menggunakan bahasa itu dalam kehidupan sehari-hari. Dan satu muara yang juga kami tuju adalah bagaimana kita menciptakan buku-buku bacaan pemberkaya literasi yang berasal dari bahasa-bahasa daerah. Gitu. Jadi setiap tahun kami memproduksi sekian puluh judul buku pemberkaya literasi itu, Kak Feli dan Bang Cus, setiap pendengar RRI dimanapun Anda berada, yang bentuknya adalah buku cerita anak dwi bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa daerah yang ada di NTT. Penulisnya siapa? Penulisnya siapapun, mereka yang memiliki minat, kemauan, dan kemampuan untuk menulis cerita rakyat dengan berbagai syarat dan ketentuan yang tentu harus dipenuhi. Nah, sampai dengan sekarang, buku-buku itu kami cetak sejak tahun 2019 kemarin, dan sekarang kalau saya tidak salah informasi, tidak keliru mengingat, sudah sekitar 42,3 juta eksemplar buku, termasuk buku-buku bacaan bermutu cerita anak itu tadi yang dibagikan ke seluruh sekolah di Indonesia secara gratis sebagai buku pemberkaya literasi. Dan buku-buku inilah yang akan dijadikan apa, penghuni tetap perpustakaan begitu, dalam tanda kutip, selain buku-buku paket pelajaran yang nanti akan bisa dibaca oleh para siswa di sela-sela jam istirahat atau sebelum pembelajaran dimulai, untuk bagaimana mereka melakukan kegiatan pemerkayaan literasi selain buku-buku paket pelajaran yang tentu mereka pelajari setiap hari. Barangkali itu poin-poin yang bisa saya sampaikan.
2: Iya, luar biasa ya. Tentu ini tantangan tadi juga menjadi perhatian bersama ya. Karena ini budaya literasi memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Nah, kita lihat dari pihak-pihak yang bertanggung jawab juga nih, Bapak. Nah, menurut Bapak seberapa besar nih pengaruh keluarga nih dalam membangun kebiasaan membaca sejak usia dini?
3: Ya, karena membaca ini adalah satu proses yang rumit, satu proses yang memerlukan pembiasaan. Sama dengan berbahasa, membaca ini adalah satu proses habit begitu, yang sifatnya kebiasaan. Maka dari itu, kebiasaan itu harus kita tanamkan sejak anak kita, barangkali seiring sejalan dengan bagaimana mereka belajar beraktivitas begitu. Begitu mereka bisa katakanlah memaknai bacaan, atau bahkan jauh sebelum itu kita bisa mengenalkan produk-produk literasi untuk mereka nanti kenali ketika mereka lahir. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita sebagai orang tua untuk membentuk satu atmosfer atau ekosistem yang kondusif di rumah tangga kita masing-masing, supaya anak itu cinta buku, cinta membaca, cinta untuk meningkatkan taraf literasi dirinya sendiri. Dari mana mereka belajar? Dari orang tuanya tentu saja. Kalau kita sebagai orang tua sekadar menyuruh anak untuk cinta buku, cinta membaca, tetapi kita sendiri tidak melakukan contoh atau tidak memberikan teladan yang baik, tentu anak juga akan bertanya-tanya, untuk apa saya belajar seperti itu sementara orang tua saya tidak memberikan contoh yang mereka maksudkan. Saya pikir masalah prinsipnya di situ. Jadi bagaimana orang tua menjadi contoh, anutan bagi anak-anak sebagai role model atau figur anutan untuk sama-sama cinta membaca, cinta buku. Barangkali salah satu caranya adalah kita memberikan atau membuat satu perpustakaan mini. Tidak perlu terlalu besar seperti perpustakaan di daerah, tetapi mungkin lebih 5-10 buku saja pun cukup, tetapi itu kita rutinkan, kita baca. Nanti tentu ketika anak tumbuh minat untuk cinta buku, cinta membaca, dia akan selalu meminta buku-buku lain, buku cerita yang lain, kemudian ingin dibacakan. Nanti pada saatnya mereka juga akan belajar membaca, dan insya Allah dari situ akan tumbuh kegiatan atau hobi mereka untuk membaca, dan dari situ pula mereka akan mencintai buku. Nah, kalau dalam konteks kekinian, barangkali kita tidak perlu terpaku juga dengan buku-buku yang sifatnya fisik yang harus kita buka halaman per halaman. Tapi sekarang sudah ada buku digital, sudah ada buku audio, sudah ada buku video, itu bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk merangsang hobi dan kegemaran anak dalam cinta buku dan cinta membaca.
2: Oke, jadi keluarga ini ibaratnya jadi sekolah pertama. Ya, yang sangat menentukan tumbuhnya minat baca anak. Nah, kalau dari sekolah sendiri nih, Bapak, peran sekolah dalam menumbuhkan budaya literasi yang tentunya tidak hanya bersifat akademis, tapi juga menjadi kebiasaan hidup. Bagaimana nih sebenarnya peran sekolah nih, Bapak?
3: Iya, setakat ini kalau kita cermati adalah sekolah sudah menjalankan fungsi utamanya ya, bagaimana dia menjadi tempat belajar anak-anak dalam bidang akademik. Tetapi jangan salah, di sela-sela kegiatan atau pembelajaran akademik itu juga berlangsung pembelajaran secara natural yang bahkan mungkin berlangsung secara informal begitu, hal-hal yang terkait dengan literasi begitu. Jangan lupa anak-anak adalah peniru yang hebat, mereka akan melihat, mengimitasi, meniru apapun yang mereka lihat, baik di sekolah maupun di rumah. Ketika figur anutan mereka berbicara demikian, mereka tentu akan juga meniru hal yang sama begitu. Nah, ini satu tantangan bagi kita sebagai orang tua dan guru-guru di sekolah begitu. Bagaimana kita memberikan contoh yang baik. Nah, ada satu gerakan yang barangkali sekarang masih juga dilakukan di seluruh sekolah di Indonesia, yaitu ada 15 menit kegiatan literasi sebelum kegiatan pembelajaran dimulai begitu. Mungkin kalau jam sekolah dimulai pukul 7, pukul 6.45 anak-anak sudah sedia di kelas dan mereka membaca buku yang merupakan buku non-pelajaran atau buku paket. Jadi dari situ guru bisa mendorong minat anak untuk bagaimana mencintai buku, kemudian rajin membaca, tentu dengan bacaan-bacaan yang sesuai dengan jenjang dan usia mereka. Nah, kemudian peran guru-guru di sekolah itu juga selama ini kami libatkan, Kak Feli ya, selain mereka menjadi penulis buku-buku cerita yang tadi saya sebutkan, mereka juga kita bimbing, kita latih untuk bagaimana memanfaatkan buku-buku bacaan bermutu itu. Jadi satu kasus yang ingin saya sampaikan di sini yang cukup menarik bagi kita semua adalah ketika sekolah menerima bantuan buku-buku bacaan dari kami maupun dari lembaga-lembaga yang lain begitu, ada kesan mereka takut untuk memanfaatkan itu. Jadi buku-buku yang mereka terima itu masih terbungkus rapi dan disimpan di perpustakaan atau di ruang lain, tidak digunakan. Itu kan sayang sekali. Jadi artinya kita perlu memberikan dorongan, bimbingan teknis kepada mereka bahwa buku-buku yang sudah dikirimkan ke sekolah itu adalah buku-buku yang memang harus dibuka, dimanfaatkan, dan digunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan siswa gitu. Jadi kami agak miris begitu melihat itu karena kami lebih sedih buku itu tidak digunakan daripada buku itu rusak karena digunakan. Itu yang terjadi di lapangan dan sampai dengan saat ini barangkali kita perlu memberikan dorongan-dorongan kekuatan bintek-bintek pemahaman buku itu supaya mereka juga tidak terbebani untuk membuka buku itu dan menggunakannya secara maksimal gitu. Dan satu lagi Kak Feli, peran komunitas ini juga penting di sekolah-sekolah maupun di tempat tinggal sekitar kita. Ada taman baca masyarakat, kemudian pojok baca dan seterusnya, itu juga amat sangat penting bagi pembentukan ekosistem dan atmosfer literasi yang baik di NTT. Dan saya pikir jumlah PKBM di NTT sudah 700 lebih. Dan itu saya pikir akan menjadi satu media dan wahana tempat anak-anak belajar alternatif yang produktif di samping sekolah mereka tentunya.
2: Iya, ya. Artinya memang literasi perlu menjadi bagian ya dari budaya sehari-hari ya, Bapak ya, bukan sekedar kegiatan untuk memenuhi tugas sekolah begitu. Nah, kalau kita bicara tentang program nih, Bapak, program-program apa saja nih yang saat ini dijalankan Balai Bahasa Provinsi NTT untuk mendukung penguatan literasi?
3: Ya, tadi salah satu sudah saya sampaikan yaitu setiap tahun kami mengadakan bimbingan teknis untuk siswa di tiga jenjang. SD, SLTP, dan SLTA. Untuk SD itu cerdas mengulas buku, untuk SLTP itu membaca cepat, dan untuk SLTA membaca kritis dan analitis. Ini kami peruntukan, kami dedikasikan khusus untuk siswa-siswa yang bersekolah di sekolah yang skor asesmen nasionalnya masih kategori merah, masih kategori 1 atau merah, gitu. Jadi belum lolos ambang batas. Gitu. Nah, dari situ kita berangkat, kemudian kita latih siswa dan gurunya untuk sama-sama apa namanya belajar tentang mengulas buku, membaca cepat maupun membaca kritis. Nah, kita juga melibatkan guru-guru itu selain sebagai salah satu penulis buku cerita pemerkaya literasi itu yang tiap tahun juga kita lakukan. Dan juga tadi saya sebutkan ada bimbingan teknis pemanfaatan buku. Kemudian bagaimana kita libatkan juga mereka dalam revitalisasi bahasa daerah, karena dari situ tentu akan muaranya nanti akan menjadi satu apa produk pemerkaya literasi berupa buku-buku berbahasa daerah yang nanti akan digunakan di sekolah-sekolah. Nah, kemudian kebetulan tahun kemarin kami juga diberi kewenangan untuk mencetak kurang lebih 12.500 eksemplar buku KPLI dan semua kami bagikan ke sekolah-sekolah di daratan Pulau Timor, bahwa memang belum merata dan belum semua sekolah menerima bantuan buku itu memang kami sadari karena keterbatasan dana, tetapi kami membuka peluang kepada siapapun untuk mencetak, memperbanyak buku-buku itu, tentu dengan apa menghilangkan unsur komersialisasinya. Jadi buku itu tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh diniagakan. Silakan dicetak sebanyak-banyaknya, setelah itu dibagikan secara gratis kepada mereka yang memang memerlukan. Jadi dari situ sudah banyak juga lembaga-lembaga yang mengajukan permohonan pencetakan buku itu, dari UNICEF, kantor perwakilan NTT, kemudian dari Inovasi, dari lembaga-lembaga lain yang kami juga membuka untuk dinas-dinas kabupaten kota untuk sekiranya mereka memiliki dana, mereka bisa mencetak buku-buku itu sebanyak mungkin dan bisa dibagikan kepada para siswa untuk bahan belajar.
2: Luar biasa ya, ini program-program yang tentu menjadi langkah nyata ya Bapak ya, dalam membangun ekosistem literasi yang lebih kuat di Nusa Tenggara Timur. Mungkin Bang Jo mau menambahkan?
1: Kalau dengar dari tadi ceritanya, ini banyak banget program-programnya ya Kak Feli ya, yang dilakuin sama Balai Bahasa khususnya di NTT nih, dan juga tadi bikin buku yang tidak diperjualbelikan ya, buku yang ya tujuannya punya pasti ada tujuannya nih Abang Po, pemirsa RR dan juga pendengar Pro4 ya. Nanti buat yang nanya-nanya kita kasih kesempatan buat pendengar Pro4 aja kali ya Kak Feli ya. Ini sekarang kita jeda dulu satu lagu dari RRNet Jakarta, nanti kita bakal balik lagi ya pemirsa RR dan juga Abang Po tentunya di Suara Budaya Nusantara.

0: Editing.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa internet dan juga pendengar Perempat dimanapun Anda berada, balik lagi di siang hari ini barengan saya Juritia dari Perempat Jakarta dan masih dengan Kak Feli dari Perempat Kupang. Kak Feli.
3: Siap Bang Jo.
2: Iya, Kak Feli ini sudah banyak nih beberapa ya yang kirim pesan WhatsApp di 0812 11 24 928, dan mungkin sudah ada yang pengen ngobrol nih di Perempat Kupang. Boleh kita sudah mulai ya untuk interaktif kita di siang hari ini, Kak Feli?
3: Iya.
2: Iya, sudah telepon kah di sana?
3: Belum ada.
2: Oh, belum ada. Ya sudah, ini kita angkat dulu ya satu penelpon dan nanti kita bakal baca WhatsApp yang ada di Perempat Jakarta. Halo Perempat, assalamualaikum.
4: Halo Perempat Suara Budaya Nusantara, Bang Jojo.
2: Iya, Cegu Ria, silakan. Ini karena waktunya singkat, boleh dipercepat Cegu ya.
4: Halo Kakak Feli, cantik.
3: Halo Cegu Ria, apa kabar?
4: Sehat Kak Feli?
3: Sehat.
4: Sehat ya. Salam kendali nih. Dengan siapa tadi saya lupa ya, nama R. R ini singkatan nih. Benar ya? Selamat siang menjelang sore bagian timur Indonesia Timur. Bapak R. Heri Budiono. Bagaimana ya Pak ya? Atau lebih jelasnya R-nya ada rap. Begitu kalau nggak salah sih bocorannya. Benar ya Pak? Bapak Heri. Ini dengan Cikgu Ria, Jakarta Selatan. Halo, dengar suara dia?
2: Iya, iya, Cegu silakan dipercepat ya, Cegu.
4: Bapak Heri, ini literasi bagi NTT ya. NTT itu kan, nah dengan dialeknya itu kan bahasa Kupang itu ya Pak ya. Apalagi itu, nah Bapak Heri saya tanya ini, ada berapa bahasakah yang ada di Kupang itu? Ya, bahasa, bahasa terus, ya, bagaimana dengan bahasa-bahasa yang anak-anak mahasiswa Bapak Heri sudah adakah yang namanya yang paling terbaiklah di balik provinsi NTT ini di kampusnya Undayana ini itu Bapak Heri dua pertanyaannya buat Bapak Heri sudah paham Bapak Heri
3: yang kedua seperti
4: ya,
3: apa
4: sudah ya dua pertanyaan
2: yang kedua apa ya Cegu ya
4: pantunya
2: Cegu punten yang kedua Bapak tadi pertanyaannya apa Cegu
4: maafin pantunya gini pi oh siapa cari ikan puri, dapat satu langsung bakar kasih habis. Biasa malas kah mau pusing diri, buku itu jendela hati yang paling manis. Begitu pantun saya. Pak Heri, Kakak Feli, Bang Jojo, terima kasih banyak.
2: Oke,
4: salam budaya Nusantara, selamat siang menjelang sore, bye.
2: Selamat siang, selamat sore, terima kasih Cegu. Kita jawab yang pertama aja kali nanti ya. Kak Feli ini juga Pak Heri ya. Iya mungkin Cegu Ria nih ngiranya Pak Heri ini dosen gitu ya. Soalnya tadi nanya gimana nih bahasa di sama mahasiswa-mahasiswanya begitu ya. Dan ini ada pertanyaan juga dari WhatsApp di Perempat Jakarta nih Kak Feli nih. Kurang lebih sama ya, ada berapa total bahasa daerah yang berhasil didata oleh Balai Bahasa NTT di sana? Dan kemudian apakah ada upaya untuk memperluas jaringan perpustakaan di NTT demi tercapainya budaya literasi yang semakin matang? Boleh silakan direspon Pak Heri.
3: Oke, silakan Pak Heri, ada berapa total bahasa daerah nih di Nusa Tenggara Timur dan upaya memperluas perpustakaan daerah?
5: Iya.
3: Iya, silakan.
5: Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan Ibu. Jadi ada berdasarkan data dan analisis yang sudah kami lakukan sejak tahun 2010 sampai dengan tahun ini, teridentifikasi 72 bahasa daerah ada di Provinsi NTT dan pendengar sekalian. Jadi dari ujung barat di Kabupaten Manggarai Barat sampai di ujung timur di Pulau Alor, Kabupaten Alor, dan sampai di ujung selatan di Pulau Rote, kita memiliki 72 bahasa daerah. Sebarannya memang tidak merata karena lebih dari separuh bahasa itu dituturkan di Kabupaten Alor sebagai bahasa-bahasa daerah di sana begitu. Dan dari 72 bahasa itu, benar tadi yang disampaikan oleh Ibu bahwa sebagian besar masyarakat Kota Kupang menjadikan bahasa Melayu Kupang sebagai bahasa apa lingua franca begitu ya, bahasa pergaulan untuk menjembatani komunikasi antar suku yang ada di provinsi NTT. Tapi pada intinya 72 bahasa ini perlu kita kelola, perlu kita pelihara dan perlu kita tangani supaya mereka apa sama-sama berkembang dengan penuturnya, sehingga mereka juga apa menjadi penegas identitas lokalitas para penutur bahasanya. Kemudian yang kedua tadi ya, kami sudah bermitra dengan beberapa dinas kearsipan dan perpustakaan, dan dari situ kami juga sudah menjalin apa beberapa rencana kerjasama yang terkait dengan peningkatan literasi dan bagaimana kami merevitalisasi kemudian menganekaragamkan koleksi pustaka yang ada di instansi masing-masing. Untuk beberapa tahun ini barangkali kami masih berkoordinasi dengan Perpustakaan Nasional dalam hal distribusi buku-buku bacaan bermutu itu. Kami bagikan ke apa namanya sekolah-sekolah, ada juga yang kami bagikan ke dinas-dinas perpustakaan di kabupaten dan kota. Dan dari situ barangkali memang upaya ini belum maksimal karena keterbatasan sumber daya, kemudian keterbatasan sumber dana dan seterusnya. Tetapi kami berusaha semaksimal mungkin untuk berkontribusi memajukan literasi, terutama dengan gerakan-gerakan yang berasal dari revitalisasi perpustakaan, baik di instansi kami sendiri, di sekolah-sekolah maupun di dinas-dinas. Bahkan yang tidak jauh, tidak kalah pentingnya adalah perpustakaan-perpustakaan yang terletak di desa-desa. Kemudian ada juga perpustakaan yang cukup aktif, yaitu Perpustakaan Bank Indonesia yang setiap tahun juga menjalin kerjasama dengan kami. Barangkali dari situ kami juga bisa berbagi koleksi, bisa berbagi buku-buku bacaan supaya apa semakin banyak ragam macam bacaan yang bisa diakses oleh siapapun yang berkunjung ke perpustakaan kami masing-masing. Demikian.
3: Oke, demikian Bang Jo, kekayaan bahasa daerah ini jadi aset budaya ya yang sangat berharga.
2: Ternyata banyak ini juga ya, Kak Feli ya. Saya juga baru tahu ada 72 ya di sono ya, berarti ya. 72 bahasa daerahnya. Oke, siap. Di sini sudah ada telepon lagi. Kalau di sana sudah ada telepon kah, Kak Feli?
3: Belum ada.
2: Oh, belum ada. Ya sudah, kita angkat telepon dari Jakarta dan nanti kita baca WhatsApp lagi ya, Kak Feli ya. Halo, Perempat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat salam budaya Jojo.
2: Salam budaya Teh Dinda.
0: Ya, happy birthday ya. Baru berapa hari lewat ya.
2: Ya Allah. Ya Allah, ini sampai mengkerut nih bibir kita. Makin dibilangin.
0: makin semangat, makin happy, makin maju lah, makin buat Jojo doa terbaik ya.
2: Amin. Terima kasih Teh Dinda.
0: Oke. Okay. Ke langsung ke Kupang ya, lanjut ke Kupang ya, Teteh ya. Kak Feli.
3: Halo.
0: Ada Baba Eko.
3: Baba Esa.
0: Syukurlah kalau ada bye-bye. Karmana kabar Bapak Budi kah?
3: Bapak Heri Budiono.
0: Bapak Heri, narasumbernya. Karmana kabar Bapak?
5: Baik, alhamdulillah sehat Ibu.
0: Sedikit berbahasa Kupang begitu. Oke, okay. Lanjut ke pertanyaan Bapak. Dalam rangka bulan bahasa, karena budaya literasi saat ini memang karena contohnya sudah dibilang hilang ya Bapak Heri ya. Kalau dulu oma opa, kakek nenek, mbah-mbah itu banyak yang sore-sore hari begini duduk manis, baca koran, baca majalah begitu. Sekarang sudah hilang begitu. Jadi contoh sudah hilang, sudah enggak ada ya. Dalam rangka bulan bahasa, adakah di beberapa siswa begitu di sekolah kah atau di balai bahasa lomba mengarang dalam bahasa Indonesia dan bahasa daerah itu adakah? Nanti pemenangnya mungkin dapat reward yang bikin mereka bersemangat begitu untuk lebih rajin lagi membacanya begitu Bapak. Sepertinya itu pertanyaannya.
2: Oke, siap.
0: Selamat sore untuk Bapak tanggapannya. Dan Kakak Feli dilanjut. Ya. Jojo, thank
2: siap,
0: you.
2: Siap, terima kasih. Terima kasih.
3: Satu lagi dari Kupang nih.
2: Boleh. Silakan.
3: Selamat sore Bang Jo, Bang Feli, Mbak Heri, Pak Heri, bagaimana? Oh, dari Ibu Farida ya, dari Ibu Farida. Pertanyaannya, bagaimana dalam literasi dalam budaya sehari-hari, terutama pada anak-anak didik di sekolah dan di luar sekolah? Begitu. Maksudnya apa ya? Pendidikan literasi dalam budaya sehari-hari untuk anak didik di sekolah maupun di luar sekolah itu seperti apa? Apakah ada pengaruhnya kah dengan bahasa daerah atau bahasa sehari-hari?
2: Siap. Terima kasih Bu Farida.
3: Ya, silakan mungkin yang pertama, Bapak Heri, adakah di sekolah atau balai bahasa lomba mengarang dalam bahasa daerah sejauh ini?
5: Ya, terima kasih Ibu atas pertanyaan yang disampaikan. Jadi setiap bulan Oktober, setiap tahun kami di Balai dan Kantor Bahasa di seluruh Indonesia memang mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya bisa event, bisa kegiatan perlombaan, bisa juga barangkali yang serupa temu bicara begitu. Beberapa tahun ini agak disayangkan memang karena ada kita masih dalam efisiensi anggaran dan seterusnya, memang kegiatan-kegiatan seperti itu agak minimal kami lakukan. Tetapi kami berusaha semaksimal mungkin untuk bagaimana kita terus memberikan dorongan kepada generasi muda untuk apa berkiprah, berkarya dalam bidang kebahasaan dengan saluran yang lain. Salah satu contohnya adalah kemarin baru saja dilakukan lomba musikalisasi puisi yang sampai dengan sekarang masih berlangsung. Kemudian bagaimana kita juga memberikan kesempatan atau pembelajaran bagi para generasi muda itu untuk membuat esai dalam bidang pendidikan dan bidang literasi digital. Kemudian kita juga melibatkan mereka dalam kegiatan revitalisasi bahasa daerah yang muaranya nanti adalah bagaimana kita menyusun buku-buku pemberdaya literasi untuk sekolah-sekolah. Tetapi kalau kegiatan yang bentuknya lomba, barangkali tahun ini kita bisa usahakan Ibu, karena kita juga tidak memiliki banyak dana untuk itu. Tapi paling tidak kita menunjukkan bahwa kontribusi kita untuk memeriahkan Bulan Bahasa tahun 2026 dengan beberapa kegiatan yang tentu akan kami fokuskan, akan kami prioritaskan yang berkaitan dengan kebahasaan, baik itu bahasa daerah maupun bahasa Indonesia. Ide dari Ibu tadi cukup bagus, yaitu lomba mengarang dalam dua bahasa gitu ya, atau mungkin bisa lomba berpidato dan lomba-lomba tradisi lisan yang lain, itu juga

0: pembelajaran yang dilakukan di sekolah adalah pembelajaran yang sifatnya pedagogis akademik untuk kepentingan akademik begitu. Nah, pembelajaran-pembelajaran yang sifatnya literasi justru terjadi apa ya, lebih banyak di luar jam sekolah begitu. Ketika jam sekolah belum dimulai, guru bisa mengadakan apa kegiatan membaca bersama atau read aloud begitu. Kemudian ketika kegiatan ekstrakurikuler, guru bisa juga mengadakan kegiatan-kegiatan untuk memperkaya atau meningkatkan tingkat literasi siswa. Dan sampai dengan sekarang memang tadi benar yang dikatakan Ibu bahwa apa ya, anak-anak apa ya, kehilangan figur anutan untuk bagaimana mereka membiasakan diri, membudayakan dirinya untuk cinta buku, cinta membaca, dan cinta literasi begitu. Salah satunya sekarang barangkali tidak lagi kita jumpai oma, opa, atau bapak mama kita membaca surat kabar di teras, kemudian pagi-pagi sambil ngopi membaca media cetak dan seterusnya. Semua sudah beralih kepada dunia digital. Tapi sebetulnya dari dunia digital ini kita bisa memanfaatkan peluang itu sebaik-baiknya untuk bagaimana menciptakan satu media wahana supaya anak tetap mau belajar, tetap cinta membaca, tetap cinta buku, tetap cinta literasi untuk meningkatkan taraf literasinya sendiri dengan media atau apa produk yang memang sudah disesuaikan dengan keadaan yang kekinian begitu. Buku digital, buku audio, buku video dan seterusnya itu bisa digunakan. Dan saya pikir itu bisa dilakukan di sela-sela jam sekolah, barangkali di sela-sela istirahat, atau sebelum pembelajaran sekolah dimulai. Dan jangan lupa juga Ibu dan pendengar sekalian, Bapak Presiden sudah menyalurkan bantuan berupa papan interaktif digital untuk setiap sekolah. Kalau saya tidak salah, setiap sekolah diberi 3 apa PID begitu, dan dari situ kita bisa belajar, siswa bisa belajar, guru-guru bisa memanfaatkan itu dengan sebaik-baiknya dengan berbagai konten yang ada di dalamnya, tentu sudah disesuaikan dengan jenjang usia mereka.
1: Demikian,
2: Bang Ben. Dan juga ada sebenarnya banyak ya yang dipersiapkan ya untuk menarik minat anak-anak zaman sekarang ya, untuk meningkatkan minat literasinya ya Pak ya. Siap. Kak Feli, ini terkait waktu juga nih ya, udah menit 56. Mungkin boleh kita langsung aja di closing statement ya Kak Feli ya, dari Pak Heri terkait tema kita literasi di NTT.
1: Iya. Baik, silakan Pak Heri sebagai penutup ya. Katong punya waktu sekitar 2 menit nih. Pesan dan harapan Bapak nih bagi masyarakat NTT agar semakin mencintai budaya membaca, menulis, dan belajar sepanjang hayat seperti apa Bapak?
0: Ya, terima kasih Kak Feli dan Kak Jo. Dengar sekalian yang berbahagia, literasi dalam arti sempit memang bisa kita maknai membaca dan menulis saja. Tetapi dalam arti luas, kita bisa memaknai literasi sebagai bagaimana kita menyikapi, menghadapi, memahami, dan kemudian menggunakan apapun yang datang kepada kita, apapun yang kita alami, dalam bidang apapun, untuk kemudian kita saring, kita kritisi, kita gunakan sebaik mungkin untuk meningkatkan mutu kehidupan kita dan kualitas kehidupan orang-orang di sekitar kita. Peran negara, peran instansi pemerintah, peran para pegiat literasi tentu tidak akan maksimal, tentu tidak akan berjalan dengan baik jika tidak didorong oleh kepedulian, kecintaan, dan minat masyarakat itu sendiri untuk terus meningkatkan kualitas kehidupannya dengan cara meningkatkan literasi diri. Sumber daya manusia yang ada di kementerian, di instansi pemerintah, dan di kami terutama di Balai Bahasa NTT tentu tidak akan menjangkau daerah-daerah paling luar, daerah-daerah 3T yang kemungkinan justru disitulah benih-benih literasi, bibit-bibit literasi sedang menyemai diri begitu. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota dari komunitas yang lebih luas, mungkin merupakan bagian dari taman baca masyarakat atau memiliki perpustakaan mini di rumah, silakan dimaksimalkan, silakan dibudidayakan supaya dari bawah dan dari atas kita bisa menyinambungkan kegiatan pemerkayaan dan peningkatan literasi ini sebagai kontribusi kita untuk mewujudkan partisipasi semesta dalam bidang pendidikan, terutama untuk meningkatkan tingkat literasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya dan di Republik Indonesia pada umumnya.
2: Siap. Terima kasih Pak Heri untuk paparannya di hari ini. Dan juga terima kasih juga buat

0: Aroma rivalitas Eropa mewarnai persaingan Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris siap memulai perburuan poin saat menghadapi Kroasia dalam laga penuh kualitas di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Inggris datang dengan ambisi besar untuk melangkah jauh di turnamen ini, berbekal skuad bertabur talenta. Di sisi lain, Kroasia membawa pengalaman dan mental bertanding yang telah teruji di panggung dunia. Dua tim yang kerap menjadi langganan turnamen besar ini dipastikan sama-sama mengincar kemenangan untuk mengawali perjalanan di Grup L. Akankah The Three Lions Inggris mampu menampilkan potensinya, atau Kroasia yang kembali menunjukkan ketangguhannya dalam laga besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 4 RRI Semarang, jos tenang.

Nuwun kaula nuwun Kang Mas Bayi pamirsa Sutresno pamit dengan Perempat RRI Semarang. Sugeng siang sugeng pepanggen malih kalian Perempat RRI Semarang Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi ingkang dipun giaraken nggih saking Jalan Ahmad Yani 144146 Kota Semarang. Tasih sesarengan ugi kalian kula misal sabda wonten ing Perempat RRI Semarang ingkang sakmenika ngantos mangke dungkap tabuh 3 utawi tabuh gangsal welas wekdal Indonesia ireng les badhe ngaturaken nggih pasugatan gending-gending jawi anggenipun suwargi kinarta sabda wonten ing acara Mari Kangen Perempat RRI Semarang. Nembe pancen bidang takon ugi menika nggih ladrang aku ngimpi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Ki Sri Susilo Tenggleng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi. Rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: harga daging di pasar tradisional mengalami kenaikan.
1: Baca koran kok terbalik toh Pak De?
0: Wah iya kok.
1: Apa meneh? Kuwi kan koran olahraga. Kok unine harga daging?
0: Ngawur.
1: Wah, Pak De niku saged maca tulis mboten toh?
0: Ora iki.
1: Walah, Pak De, Pak De. Zaman modern kaya ngene, kok mboten saged maca tulis? Ayo Pak De, aku ajari ben tambah pinter.
0: Piye? Yeah.
1: Tumrape wawasane ben tambah.
0: Ya. Yeah.
1: Nah, niki arto pinten Pak De?
0: Ya, kuwi cetha 50.000.
1: Nah, giliran duit kok dong.

0: Kulo Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Bilung.
1: Apa Kang Togok?
0: Laju boleh ora gampang dadi menungso kuwi ya.
1: Yes no.
2: Dulu pak.
0: Ora duwe isin, kurang jangkep oleh dadi menungso. Nek nemen oleh isin tibane njoro ora keduman
1: lho. Sugih dirasani kere di sia-sia.
0: Lah iya to lho.
3: Omong. Cakeming kemong.
1: Mula kuwi Kang, urip sing samadya wae. Sakabehane yen keladuk ki ya ora apik.
0: Ora apik. Lah iya bener, Lung, bener.
1: Urip samadya kuwi kejaba mujudake laku sing utama nanging uga bisa ngedohake sikap umuk, kumalungkung lan dumeh.
0: Iya.
1: Kanggone wong cilik kaya awake dhewe iki uga bisa nyegah sikap rendah diri. Rendah hati kuwi penting nanging aja nganti rendah diri Kang.
0: Iya, cocok lho, cocok.
1: Ada iki lho Kang tangan.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar Berita Pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat budaya, turnamen e-sport Mobile Legends Kapolres Demak Cup Season 2 resmi dibuka di Pendopo Kabupaten Demak pada Selasa 16 Juni 2026. Kompetisi yang diikuti oleh 120 tim dari 600 peserta ini digelar oleh Polres Demak sebagai wadah positif untuk membina karakter, kreativitas, dan sportivitas generasi muda. Kapolres Demak AKBP Arizal Samilino Ganda Saputra menyatakan bahwa turnamen ini bertujuan untuk menjaring atlet terbaik untuk mewakili daerah di tingkat provinsi pada ajang Kapolda Cup, serta membuka jalan menuju kompetisi nasional Kapolri Cup 2026. Melalui ruang ini, generasi muda Kabupaten Demak juga diharapkan dapat mencetak prestasi sekaligus terhindar dari kenakalan remaja. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, masyarakat Desa Paragupito di Kabupaten Wonogiri menggelar tradisi tahunan bertajuk Labuhan Ageng di Pantai Sembuan pada Selasa 16 Juni 2026. Meski dikemas sederhana akibat efisiensi anggaran desa, acara lelarung sesaji ini tetap dilaksanakan demi mengakomodasi keyakinan warga sebagai simbol syukur dan tolak bala. Adapun sesaji yang dilarung ke Laut Selatan wajib menyertakan kepala, kaki, dan ekor sapi jantan berbulu putih murni untuk menghindari petaka non medis. Tradisi yang eksis sejak era Mangkunegaran 4 ini merujuk pada sejarah perjuangan Raden Mas Said atau Mangkunegoro 1 yang melarungkan sesaji sebagai wujud syukur setelah berhasil mendirikan Kadipaten Mangkunegaran pasca bersemedi di Gunung Bendera. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Prodang Dut, makin sore makin asik. Selamat sore untuk Kang Mas Mayu, sahabat budaya semuanya. Sugeng santan, wilujeng santan. Masih bersama dengan Misal di Perempatan Raya Semarang sore hari ini, hari Rabu 17 Juni 2026. Seperti biasanya, kita kandang dutan langsung saja di telepon-telepon, kirim pesan singkat juga boleh. 0811 2777 9 14, 0248 3166 61, dan bisa juga lewat aplikasi RRI Digital. Monggo monggo. Halo halo Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, semakin sore semakin asik, Mbak Misa.
0: Nggih, monggo monggo.
1: Jadi aku

0: Meja.
1: Kenapa?
0: Meja dan kursi dari Ida Laila.
1: Meja dan kursi, oke.
0: Nggih, alamipun kasih Kak Michel yang lagi pegas, sehat-sehat Pak keluarga.
1: Amin.
0: Panjang umur tambah rezeki.
1: Amin.
0: Tentu yang sejajarnya KTN, tidak rinop, tidak kari hati, tidak arif, istri sebung, sebung harjo. Kalian Pak Abdul Ghofur, Mas Bowo, Pak Kamari, Astro Dikirat, Pak Sugeng, Puncak Gading, Sugeng Sonten, Pak Sugeng. Makasih Mbak Michelle.
1: Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.

0: Lanjut, lanjut. Halo, halo Prodangdut.
1: Halo. Prodangdut semakin sore semakin asik.
0: Nggih, monggo, monggo.
1: Mbak Michelle. Aku dikasih lagu Benang-benang Cinta dari Evie Tamala.
0: Oke, Benang-benang Cinta Evie Tamala. Oke.
1: Iya, salamnya untuk Bapak Ibu semuanya saja. Sudah disebut semuanya A sampai Z ya, Mbak. Spesial buat yang bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Selalu semangat, semoga lancar rezekinya.
0: Amin.
1: Sukses selalu. Iya, tak tunggu lagunya, Mbak.
0: Oke, oke.
1: Makasih. Selamat sore.
0: Shalom. Shalom. Monggo, monggo dilanjut, lanjut. Halo, halo Prodangdut.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, monggo.
2: Selamat sore. Mbak Michelle, dulu susah ya, Mbak. Jadi kemarin gak bisa. Aku kangen sama Mbak Michelle, ya Allah.
0: Ya ampun, menikah akhirnya bisa.
2: Mbak Michelle muterin lagu.
0: Lagu apa?
2: Janji dari Nganu. Rita Sugiarto.
0: Janji Rita Sugiarto.
2: Iya. Okay. Salamnya buat Bapak Adil Gafur, Bapak Sutarto, Bapak Pardiono, Bapak Susegio, Bapak Supri, Bapak Tono Beringin, Bapak Kabut SGG, Joko KSM, Bu Yanti dua-duanya, Bu Kartika, Bu Sri Serembung, Bu Anggu, Bu Karyati, Tante En, Bu itu apa? Bu Sutarto, Bu Min Kasmanto, Heri Warsito, Bu Anti, Bu Asti, Bu Sri Wahyuni. Salam buat semuanya saja, Mbak Michelle.
0: Oke, okay, oke. Okay.
2: Mbak Michelle jaga kesehatan. Jangan terlalu capek, Mbak Michelle.
0: Oke. Okay.
2: Semoga diberi kebahagiaan, diberi panjang umur, diberi rezeki yang berlimpah.
0: Amin.
2: Mbak Michelle, kalau pulang nanti hati-hati jalan, Mbak Michelle.
0: Siap.
2: Semoga selamat sampai di rumah ya, Mbak Michelle.
0: Oke, oke, oke.
2: Terima kasih, Mbak Michelle.
0: Pasti
2: bukan kangen kalau hubungi Mbak Michelle.
0: Siap,
2: siap. Terima kasih, Mbak Michelle. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam. Matur nuwun. Juga sambung-sambung ke pesan WhatsApp dulu. Ada Bu Hasri menikah minta lagu dari Mega Mustika, Teman Biasa Tapi Kebaikanmu Melebihi Orang Yang Kucintai. Judulnya enggak tahu tapi liriknya ngotan nggih. Salamnya buat Pak Abdul Ghafur beserta Ibu Lydia, Pak Sabto, Pak Sastro, Mas Bawa, Tante En, Bu Yanti dua-duanya, Bu Sri Wahyuni, Bu Dewi, Bu Kartika, Bu Sarinem, Bu Sri Sembung, Bu Min Kaswanto, Bu Astuti, Bu Arti, Bu Heri, Bu Eni Mboja, Bu Anis, Bu Karyati dan semua pamidangat Prodangdut. Lajeng ada Mas Hasan lagunya dari Roma Irama judulnya Kurang Garam, kalau enggak ada nggih Ani dari Roma Irama. Salamnya buat semua pendengar Prodangdut. Matur nuwun. Monggo kita langsung ke lagu-lagu dulu nggih. Semoga

0: Halo, saya Indra Kumbara. Jangan lupa mendengarkan Pro 4 Semarang.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: sayur buat lauk nih.
1: Cocok.
0: Iya cocok, tapi garamnya sudah dikurangi. Iya, karena
1: bisa,
0: natrium berlebihan bisa bikin tekanan darah naik lho, Pak.
1: Walah, yaudah tak coba nih sih ya, Bu, ya. Kok kurang asin ini, Bu? Hambar, mau ditambah dikit garamnya toh?
0: Piye toh kok sedikit-sedikit? Sedikit kalau setiap hari ya tetap jadi banyak toh, Pak. Kalau diumpamakan air dari keran ya, kalau dibuka sedikit kan ya sudah cukup. Kalau kebanyakan, waduh, rumah bisa penuh air, banjir loh.
1: Lah, jadi yang bahaya itu kelebihannya ya, Bu?
0: Iyo, apalagi natrium. Ini banyak tersembunyi di makanan instan, makanan kemasan, juga di saus.
1: Lah terus harus gimana, Bu, Nek, gitu?
0: Gini, kurangi garam sedikit demi sedikit. Masak sendiri kayak ibu ini loh. Terus pakai rempah alami. Dan sebelum mengkonsumsi, baca label di kemasan.
1: Walah, berarti buka keran air secukupnya ya, Bu.
0: Loh, piye toh, Pak? Kok malah balik lagi ke perumpamaannya loh.

0: Rodang Dut, makin sore makin asik. Lanjut ke pesan WhatsApp Bu Sri Wahyuni Papandayan, menika absen Tante En, Bu Astuti, Bu Arti Genuk, Bu Anis, Bu Yanti dua-duanya, Bu Dewi BSW, Pak Sabto, Pak Abdul Ghafur, Mas Bowo minta lagu Bunga Dahlia ngaten nggih. Lanjut Bu Sarina, hadir salam-salam buat Mbak Cucu, Mbak Ase Pangeran, Mbak Sela Fauzi, Mbak Tektoyo, Mbak Isrofia, Bu Suwarni, Bu Edi Boja, Bu Hasri, Bu Umi Salama, Pak Zainal Abidin, Pak Sabto, Lekun, nge. Lagunya Cinta Membawa Derita dari Sinta Arinta. Lanjut Pak Kabut, lagu Tak Mungkin Air Mata Menjadi Air Susu, Mansur S. Salam buat Pak Bagio, Pak Bukori, Mr. Awi, Mr. Kempat Jemput, Pak Ngatman, Pak Sabto, Pak Tono Bringin, Pak Sugeng BT, matur nuwun. Ada juga Bu Arti Genuk, menika lagunya Ikan Nurjana Merpati Putih. Gih, salamnya buat Bu Titin, Bu Yuni, Bu Kartika, Bu Hasri, Bu Dewi, Pak Sastro, Pak Wahyu. Terima kasih. Monggo lanjut. Halo-halo Prodang Dut.
1: Assalamualaikum Mbak Mis.
0: Waalaikumsalam. Monggo.
1: Prodang Dut memang asik sih. Asik. Okay. Lagu Mbak ya?
0: Monggo.
1: Kematian.
0: Okay.
1: Roma Irama. Salam bagi. Salam ke Pak Abdul Ghafur, Pak Sastro Jenggira, Pak Kapus SBG, Mas Bowo, Tante En, Bu Anis, Bu Sri Sembung, Bunda Inop, Pak Subagio, Surati Pete, Pan Sedoyo Kemawon. Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun.

Dan masih misal tunggu juga, pokoknya langsung saja di telepon-telepon, kirimi pesan singkat juga boleh, WhatsApp, telepon, dan aplikasi RRI Digital.

0: Mbak.
1: Mas, es teler.
0: Oh iya Mbak.
1: Es teler satu ya Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya teler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Kurangi penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

Rodang Dut makin sore makin asik. Kembali ke pesan WhatsApp ini terpantau soalnya makin banyak. Bisa bacakan satu persatu dulu. Nggih, menika ada Pak Juni di Gunung Pati nyuwun lagu. Lagunya Elvy Sukaesih. Nggih, namung dereng dipun paringi judulipun menapa. Matur nuwun. Lajeng Pak Sabto Kang Luraya lagunya Selendang Biru. Nggih, salam-salam buat Bu Titin, Tante En Jepara, Bu Eni Suwito, Bu Sri Wahyuni, Bu Tias, Bu Watingalian, Bu Sarina, Bu Hasri, Bu Toro, Bu Yana, Bu Sela Fauzi, Bu Heri Waskito, Pak Kopingho, Mas Are Sayere, Pak Kabut Panatosate, Bu Eni Sri Nindito, Pak Joko KSM. Lajeng Ibu Astuti lagu Bola. Ya, salamnya buat Bu Sri Wahyuni, Bu Sarina, Bu Kartika, Bu Hasri, Pak Ngatman. Lanjut Bu Isrofia meniko hadir request 1000 alasan. Salamnya buat Bunda Sarinem, Bunda Sri Wahyuni, Mbak Sela, Pak Ngatman, Pak Kabut SGG, Pak Markus. Dilanjut Pak Wiji meniko paringi lagu Pandangan Pertama Arafik kagem sedaya penggemar Pro 4 RRI Semarang. Ugi Ibu Sinta Kendal lagu Serigala Berbulu Domba dari Rita Sugiarto. Wonten ugi Mbah Cim lagu Bola ugi dari Ona Sutra. Salam buat kawan-kawan grup divisi Open pagi malam dan buat semuanya, terima kasih. Dan kita langsung lanjut ke lagu. Masih misal tunggu juga pokoknya kebersamaan panjenengan, monggo ditelepon-telepon. Kirimi pesan singkat juga boleh. WhatsApp 0811-2777-914. Lain teleponnya di 024-831-661. Dan bisa juga lewat aplikasi RRI Digital.

0: Sahabat Budaya, untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia akan menampilkan tiga maskot sekaligus. Clutch, Zayu, dan Maple merupakan nama maskot yang mewakili dari tiga negara yang menjadi tuan rumah, Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Pemilihan karakter tersebut merepresentasikan fauna khas serta nilai-nilai budaya dari masing-masing negara penyelenggara. Clutch merupakan seekor elang botak, simbol Amerika Serikat. Karakter ini dirancang untuk mencerminkan semangat kemenangan, ketangkasan, dan kepercayaan diri. Zayu merupakan seekor jaguar, hewan yang memiliki akar sejarah dan budaya yang sangat kuat di Meksiko, terutama dalam peradaban kuno seperti Maya dan juga Aztec. Jaguar melambangkan kekuatan, kecerdasan, dan kelincahan. Maple adalah seekor rusa mus, salah satu hewan ikonik yang menghuni hutan-hutan luas di Kanada. Nama Maple diambil dari daun maple yang menjadi simbol bendera nasional Kanada. Karakter ini merepresentasikan keramahan, ketangguhan, dan keindahan alam liar yang menjadi ciri khas negara paling utara di Amerika Utara tersebut.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 4. Saluran Budaya Nusantara.
1: KBR Berita Pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Sahabat budaya masyarakat Desa Lencoh di Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali menggelar tradisi tahunan Sedekah Gunung Merapi pada malam Satu Suro, yakni pada Selasa kemarin 16 Juni 2026. Ritual sebagai wujud syukur dan doa keselamatan warga lereng gunung ini diawali dengan kirab sesaji gunungan serta kepala kerbau ke Pendopo Joglo Merapi, dilanjutkan dengan prosesi pelarungan kepala kerbau. Ratusan warga bersama wisatawan domestik hingga mancanegara antusias juga berebut gunungan hasil kirab berupa nasi jagung dan sayuran yang diyakini membawa keberkahan. Adapun karena status Gunung Merapi kini berada pada level siaga, prosesi pelarungan kepala kerbau menuju kawasan puncak dibatasi ketat dan hanya boleh diantarkan oleh 10 orang khusus yang telah ditunjuk demi menjaga aspek keselamatan.

0: Beralih ke informasi berikutnya, sahabat Budaya, Polres Grobogan meluncurkan program Safe House 110 di lapangan Tribrata Mapolres Grobogan. Diresmikan langsung oleh Kapolres AKBP Ike Yulianto, inovasi ini menjadikan rumah kepala desa di seluruh pelosok desa sekabupaten Grobogan sebagai titik aman perlindungan sementara bagi korban kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, konflik sosial maupun situasi darurat lainnya. Melalui layanan darurat 110, Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat atau Babin Kaptimas diwajibkan merespon laporan maksimal dalam waktu 30 menit. Adapun selain pelayanan hukum cepat dan humanis ini, Polres Grobogan juga menyerahkan perangkat pelacak atau tracker TPC kepada personel lapangan guna menekan angka suspek penyakit tersebut yang mencapai 15.000 kasus di wilayah Kabupaten Grobogan. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Mas, ndak iyo iki prodandut arane Semarang kae?
1: Iki lagu-lagune jos-jos ngono kok.
0: Wah, prodandut arane Semarang jan semakin asyik Mas.
2: Pro 4.

Prodangdut makin sore makin asik. Masih di Prodangdut yang makin sore makin asik sore hari ini. Dan masih misal tunggu kebersamaan panjenengan untuk request-request lagu, kirim-kirim salam gitu nggih di Prodangdut sore hari ini, edisi hari Rabu 17 Juni 2024. Atau mau sekadar kasih-kasih info aja monggo, siapa tahu di daerah panjenengan ini baru ada acara apa gitu ya, yang baru viral ataupun memang baru in gitu ya. Kalau di kota Semarang sendiri sih sebenarnya kalau acara-acara ya pasti ada sih, tapi kadang kurang terekspos, kurang tahu gitu ya. Jadi kadang tiba-tiba macet aja loh, ternyata ada acara ya, seperti itu. Jadi paling tidak kita semua bisa tahu lah kalau di daerah-daerah panjenengan itu ada acara apa, baru ada kegiatan apa gitu nggih. Dan mungkin sekadar mau kasih info juga cuaca di daerah panjenengan seperti apa. Tapi kalau di Ahmad Yani Semarang ini baru panas, tapi panas umumnya panas di sore hari gitu nggih, enggak yang menyengat banget, enggak yang bikin pusing gitu ya, malah cocok untuk bisa dipakai jalan-jalan sore atau sekadar lari-lari kecil gitu ya, jogging sore untuk menikmati suasana kota Semarang sambil dengerin Prodangdut makin sore makin asik.

0: asisten. Alhamdulillah, akhirnya penemuanku selesai. Inilah mesin pendeteksi masa depan.
1: Luar biasa, Prof. Saya bersedia deh untuk menjadi yang pertama mencobanya.
0: Baiklah, coba masuk ke mesin itu.
2: Prof,
3: hentikan Prof. Saya tidak kuat. Saya mau keluar, Prof.
0: Apa yang kamu lihat?
1: Aku menjadi kurus kering, kering kerontang, tidak punya teman, dan semuanya menjadi suram. Bagaimana ini, Prof?
0: Bisa jadi ini semua karena perbuatanmu selama ini. Jarang silaturahmi, jarang beribadah, jarang sedekah. Makanya, ayo bertobat, perbaiki hubunganmu dengan Allah dan sesama, perbanyak syukur atas nikmat yang telah Allah berikan, kurangi scrolling, perbanyak eling. Selamat Tahun Baru Islam, 1 Muharram 1448 Hijriah.

Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Grup K siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama, atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

sahabat budaya masih di perorang dit, makin sore makin asik. Ada Pak Rofik PBT Pancur Kaliwuluh Mayong Jepara, menikah requestnya tanaman megiset. Lajeng ada Pak Sastro juga, menikah kabar baik, kabar sehat, request lagu Ninggal Tatu. Salamnya buat semua perompat dangdut, perodang dut mania perompat RRI Semarang saja. Terima kasih. Dan terpantau ya, tadi sudah panas gitu ya, sekarang Ahmad Yani Semarang sudah agak redup. Kalau di daerah Pajenengan seperti apa? Kalau mungkin dari prediksi BMKG ini ya, juga beberapa daerah perlu diwaspadai juga karena rawan hujan dan juga masih ada kemungkinan-kemungkinan untuk hujan, walaupun katanya ini sudah mau memasuki musim kemarau ya. Mungkin juga efek kemarau sudah mulai terasa di beberapa tempat, panas, terus juga sudah ada fenomena kekurangan air bersih gitu nggih. Terlebihnya kan mata airnya mulai kering. Tapi ya semoga nggak yang sampai gitu banget lah. Tetap yang aman aja dengan situasi apapun, mau kemarau, mau musim penghujan, apapun pokoknya semoga tetap tercukupi gitu nggih. Airnya tetap aman, tetap berlimpah, dan pokoknya semua sektor ini bisa tetap berjalan dengan lancar. Terlebihnya kalau musim kemarau tuh ada beberapa bahan pertanian, bahan pangan gitu yang cukup susah karena memang tidak bisa berkembang dengan semestinya gitu nggih. Jadi ya semoga apapun perubahan cuacanya, apapun kondisinya, kita semua tetap bisa berkecukupan nggih. Terlebihnya bahan pangannya gitu tetap berkecukupan, tetap aman-aman saja, dan tetap sehat walafiat.

Pepatah Jawa sepi ing pamrih, rame ing gawe, menyimpan pesan abadi yang menantang cara kita memaknai kerja dan pengabdian. Dalam bahasa Indonesia, peribahasa ini berarti melakukan pekerjaan tanpa pamrih, penuh dengan dedikasi. Pepatah ini menegaskan pentingnya tulus berkarya tanpa pamrih, mengutamakan kontribusi nyata untuk kebaikan bersama. Mengingat, dunia saat ini yang sering kali mengukur segalanya dengan imbalan, ketulusan menjadi landasan utama dalam bertindak sehingga pekerjaan dilakukan dengan ikhlas. Sementara, fokus lainnya pada kontribusi nyata, bukan sekedar pencitraan atau hanya mencari pengakuan belaka.

0: Salam kulo suciwo tejo. Monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan jawi budaya bangsa.
1: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Pro Dangdut makin sore makin asik dan makin singkat juga perjumpaan kita di sore hari ini. Sudah harus pamit dari siaran di sore hari ini, hari Rabu 17 Juni 2026. Misal mengucapkan banyak sekali terima kasih untuk pajangan semuanya yang sudah menemani juga misal dari tadi siang sampai sore hari ini, dan semoga apapun yang sudah tersampaikan bisa menghibur, bisa bermanfaat untuk panjenengan semuanya sambil melakukan apapun aktivitas panjenengan, menjalani aktivitas apapun ya, bekerja santai-santai aja ataupun menemani aktivitas istirahat ngatain ya. Dan mohon maaf sekali juga apabila di Pro Dangdut sore hari ini masih banyak ternyata lagu-lagu yang belum sempat terputarkan, telepon-telepon yang belum sempat terangkat, dan pesan-pesan yang belum sempat terbaca, tapi semoga panjenengan juga berkenan untuk bisa terus standby, bisa terus pantau Pro 4 terlebih di Pro Dangdut yang akan terus ada untuk panjenengan setiap hari pukul 3 sampai pukul 5 sore waktu Indonesia Barat di 88,2 FM 801 AM dan juga bisa didengarkan lewat aplikasi RRI Digital. Selain ini masih banyak info-info dan hiburan untuk panjenengan semuanya, jadi jangan langsung dimatikan radionya. Tetap saya, tetap semangat, tetap bersama Pro 4 RRI Suara. Misal pamit undur diri, bareng-bareng, matur nuwun.

0: Sang Mas Bayu, Kirab Jenang Tepokan 2026 digelar oleh masyarakat Desa Kaliputu, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus pada Selasa 16 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi wujud syukur dalam menyambut tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah sebagai tradisi turun-temurun yang syarat makna filosofis yang memadukan nilai sejarah, penghormatan kepada warisan leluhur, serta semangat gotong royong warga. Adapun puncak acara ditandai dengan mengarak gunungan jenang di atas nampan bambu atau tebok keliling desa hingga ke balai desa yang kemudian diperebutkan oleh ribuan warga yang ingin ngalap berkah. Kuliner manis berbahan ketan, santan, dan gula kelapa ini diharapkan dapat menjadi warisan budaya tak benda yang melambangkan harapan akan keharmonisan dan keeratan persaudaraan masyarakat yang langgeng. Informasi lainnya, masyarakat Desa Paranggupito di Kabupaten Wonogiri menggelar tradisi tahunan Labu Hageng di Pantai Sebukan pada hari Selasa 16 Juni 2026. Meski dikemas sederhana akibat efisiensi anggaran desa, larung sesaji ini tetap dilaksanakan demi mengakomodasi keyakinan warga sebagai simbol syukur dan tolak bala. Adapun sesaji yang dilarung ke Laut Selatan wajib menyertakan kepala, kaki, dan ekor sapi jantan berbulu putih murni untuk menghindari petaka non medis. Tradisi yang eksis sejak era Mangkunegoro IV ini merujuk pada sejarah perjuangan Raden Mas Said atau Mangkunegoro I yang melarungkan sesaji sebagai wujud syukur setelah berhasil mendirikan Kadipaten Mangkunegoro atau Mangkunegaran pasca bersemedi di Gunung Bendera. Demikian Kang Mas Mbak Yu, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Mbah, aku pulang, Mbah.
1: Weh, cah bagus putuk sudah pulang. Sini, sini. Simbah lagi makan siang nih, leh. Kamu makan dulu sini, ayo.
0: Iya, Mbah. Tapi nanti ya, habis ganti pakaian.
1: Gimana sekolahmu, leh? Lancar, tau?
0: Lancar, Mbah. Aman.
1: Oh ya, syukur kalau gitu. Ya sudah, kamu makan dulu sini.
0: Nggih, Mbah. Siap. Tapi... lah, kok lauknya gini terus, Mbah?
1: Malah.
0: Apa sih, Mbah, nggak bosen? Masa tiap hari makannya tahu, tempe, sama sayur doang?
1: Kemaki kamu itu. Nggak boleh gitu, Le. Kita itu harusnya bersyukur. Sesederhana apapun lauknya, itu adalah rezeki dari Tuhan. Tidak boleh mengeluh, Le.
0: Iya sih, Mbah. Tapi...
1: Le, sesederhana apapun, kita itu harus tetap nerimo ing pandum.
0: Nerimo ing pandum? Apalagi tuh, Mbah?
1: Walah, kamu itu kok sering mendak tahu, toh. Nerimo ing pandum itu artinya menerima. Pandum itu artinya pemberian. Pemberian dari Tuhan, Le. Artinya... seberapapun rezeki yang Tuhan berikan kepada kita, itu harus diterima dengan ikhlas. Jangan mengeluh, apalagi menuntut lebih. Kita bisa makan hari ini saja sudah, alhamdulillah. Masih banyak orang-orang di luar sana yang susah cari makan. Oleh karena itu, kita harus bersyukur, Le. Tuhan masih sayang sama kita.
0: Iya, Mbah. Iya, maaf, maaf.
1: Iya. Udah tidak apa-apa. Wong kamu juga masih muda. Perlu diberi nasihat. Ayo makan, makan.
0: Iya, Mbah. Aku makan dulu.
2: Waktunya sholat maghrib untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

0: capek juga ya, Nduk. Makasih loh, Mbah sudah dibawain bekal.
1: Iya, Mbah. Simbah pasti ya, capek kan? Lawong dari tadi macul terus kok. Sekarang istirahat dulu ya, Mbah.
0: Iya. Ya, Nduk. Aduh.
1: Mbah, aku kagum loh sama Simbah. Simbah hebat.
0: Hebat gimana, Nduk?
1: Ya, Simbah ini kan sudah sepuh. Tapi tak lihat-lihat kok masih semangat ya. Semangat banget. Kalau pagi pasti berangkat ke sawah. Siang-siang udah ngurus kebun. Istirahat sebentar. Terus lanjut sampai sore. Aku yang masih muda aja kadang suka malas-malasan, Mbah.
0: Oh lah, Simbah ya memang harus begitu, Nduk. Mumpung masih diberi sehat, ya kita harus semangat. Kamu yang masih muda, jangan males-malesan. Peribahasa Jawa mengatakan, urip iku urup, Nduk.
1: Hah? Urip iku urup? Artinya apa itu, Mbah?
0: Urip iku urup artinya adalah bahwa hidup itu harus menyala, Nduk. Maksudnya apa? Selama kita masih hidup di dunia ini, kita harus melakukan hal-hal yang bermanfaat, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Ya kayak Simbah ini, pergi ke sawah, ngurus padi supaya nanti bisa dipanen. Nah, hasil panen itu bisa buat makan sama kita jual. Ngurus kebun, ya biar lingkungannya bersih terawat, Nduk. Semangat menyala kayak api. Api itu kan penerang. Kita pun harus menerangi hidup kita dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat. Begitu loh, Nduk.
1: Oh, begitu ya, Mbah. Ya udah deh, sekarang aku gak akan males-malesan lagi, Mbah. Semangat!
0: Nah, begitu. Pinter cucuku, memang pinter.

Senyum merupakan bentuk ekspresi rasa bahagia yang kita tunjukkan pada diri sendiri maupun kepada orang lain, yang mencerminkan suasana hati sedang bahagia atau bergembira. Dalam Islam, senyum adalah ekspresi yang sangat mulia dan juga tergolong sebagai sedekah paling ringan yang diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga menambah pahala. Apabila kita bertemu dengan orang lain atau di hadapan saudara kita dengan senyuman, tabassamuka fi wajhi akhika lakah sodakoh, senyummu di depan saudaramu adalah sedekah bagimu. Hadis riwayat Tirmidzi.

0: Ampar, saluran budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 18. Kang Mas Mbak Ayu, masyarakat Desa Lincoh, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali menggelar tradisi tahunan Sedekah Gunung Merapi pada malam 1 Suro, Selasa 16 Juni 2026. Ritual sebagai wujud syukur dan doa keselamatan warga lereng gunung ini diawali dengan kirab saji, gunungan serta kepala kerbau ke Pendopo Joglo Merapi, dilanjut dengan pelarungan kepala kerbau. Ratusan warga bersama wisatawan domestik hingga mancanegara antusias berebut gunungan nasi jagung dan sayuran yang diyakini membawa berkah. Adapun karena status Gunung Merapi kini menjadi berada pada level siaga, prosesi pelarungan kepala kerbau menuju kawasan puncak dibatasi ketat dan hanya boleh diantarkan oleh 10 orang khusus yang telah ditunjuk demi menjaga aspek keselamatan. Informasi lainnya, masyarakat memadati kawasan Pendopo Kabumian hingga alun-alun Pancasila Kebumen pada Selasa malam 16 Juni 2026 untuk mengikuti tradisi Grebek Suro Merti Jakat Kabumian. Acara gratis ini dihadiri oleh Bupati Lili Suryani beserta jajaran pejabat daerah. Prosesi diawali dengan kirab pusaka tombak dan arak-arakan tujuh gunungan hasil bumi yang melambangkan rasa syukur atas kemakmuran meski situasi sempat tidak terkendali karena warga berebut gunungan sebelum doa selesai demi ngalap berkah. Acara yang juga dimeriahkan tradisi lepas unggas dan pecah kendi ini tetap berlangsung meriah dan diharapkan dapat menjadi simbol gotong royong dan refleksi kemandirian budaya lokal Kebumen. Demikian Kang Mas Mbak Yu, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Iya ya Nduk. Kene-kene Nduk.
1: Wis meh magrib kok malah ndek pipis ning pojok kebon karo mbrebes mili ki nopo?
0: Oh alah Nduk.
1: Perkara meneh karo Simbo.
0: Iya, ki mau ki ra ngene to Nduk. Mbokmu ki bar mekrok meneh karo pakmu. Mong gara-gara aku ngombe wedange mbokmu mau ki.
1: Yalah. Yo wis maripan sik. Terus jam 6 mireng Kepro 4 RRI Semarang acarane Buluh Perindu.
0: Agone
1: keroncong lho, Pak.
0: Ya wis, Nduk. Bapakmu iki gan terhibur, ora tersiksa terus. Ya iki wis uculana dadungku iki sik. Pakmu ki mau ki bar dicancang mbokmu dirut nggo

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas Mbak Yu, selamat malam. Bergabung kembali dengan Bulu Perindu Keroncong Asli. Ya, Keroncong Asli. Tadi sudah dua tembang yang dinikmati ya. Ada Bengawan Solo dari Hatiku Sindang dan Bayangan Kasih Toto Salmon Dekabut.
1: Salam sejuk segar.
0: Sejuk segar.
1: Pak Kabut, jalan ngablak nomornya masih Kiyu. Mas, lagu yang siapkan apa saja, Mas?
0: Langgam Terkenang-kenang, terus Pendirian Penyanyi. Wah, tembang semua. Kiasan, ayo milih ndi kowe.
1: Enak semua.
0: Enak kabeh.
1: Putar semua.
0: Ya,
1: beritanya dikasih pantun suara tirajan, Mas ya.
0: Ya, sing kepenak ya.
1: Ya, tetep
0: sing enak mengedukasi.
1: Tertulis begini, Mas. Bacanya seperti lagak. Ya. Pendekar Syair Berdarah.
0: Gaya-gaya.
1: Gayanmu
0: betul.
1: Layar terbentang berwarna biru. Tapi hebat gambarnya tikus. Takkan ku kenang sampai anak cucu. Dua pejabat yang sangat rakus lah itu. Betul Tuhan, harus yang baik harus dikatakan baik. Yang tidak baik harus dikatakan besok cucu kita
0: begitu tuh Mas. Oke, ngono ya Leya.
1: Oke.
0: Lah,
1: terima kasih.
0: Ya.
1: Sampai jumpa,
0: Bud. Sehat selalu. Tambah sehat ya. Deh. Jan Bumintar Sekas Panto. Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Injih, Bu.
2: Lalu
0: pripun nggih?
2: Ngayahi jati nak Mas Tono.
0: Injih, matur nuwun.
2: Sehat, bagas waras, rezeki. Pemeber barokah.
0: Injih.
2: Tato salam derek-derek, Mas.
0: Monggo.
2: Nggih, Bu Tarto, monggo minggah, Bu. Dereng minggah, kok. Nembe Pak Kabut nggih, Pak Kabut. Jangan mboten kotor salam kula, Pak.
0: Oh, nggih, anu lali cathetane selak berpantun ria kok wau kok nggih ta.
2: Nggih, panci wau anu Pak Kabut kan temen pantun niku. Asring orek-orek damel pantun.
0: Nggih, ngorek-orek raine kancane bareng.
2: Motore mabur. Nggih, Pak Anggoro, Pak Abdul Ghafur, Pak Sastro. Tarto sampun nggih. Bu Nak Dewi. Bu Eni pundi niku nggih?
3: Eni bojo.
2: Bojo.
3: Nggih.
2: Oh, Eni bojo. Sing Eni Semarang niku?
0: Bu Eni, Bu Dimas Eni. Nggih, Bu Dimas Eni.
2: Bu Eni.
0: Iya, nggih.
2: Nak Mat nggih, Nak Supatmi. Lajeng Nak Kostaryanti, Bu Dinem, Betul Wawan, Pak Bambang, Pak Joko Purwito Brabum niku nggih monitor.
0: Oh, Brabum. Nggih.
2: Pak Atin Sutresno. Sedaya pamidhanan.
0: Iya. Nggih.
2: Cocok. Saya sedaya ngaten.
0: Sae nggih, Bu. Nggih laras cocok kanjenengan kalian Pak Kaspanto ngaten nggih.
2: Nggih, suwun, Mas.
0: Nggih, monggo-monggo, Bu, bagas waras. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Bu Mintarse. Lan ugi Bapak Kaspanto nggih tansah bagas kewarasan, tambah sehat, tambah seger. Lumintu rezekinipun cekap kangge sedaya kemawon. Jan nyenengke tenan kae nika. Nyenengke pitih Mas lan niku ingkang WA wis 24. Bu Arti genuk. Nggih, sugeng dalu, Bu. Wah, dereng sing wah, jan emote iki lho jan nyenengke tenan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Buluh Perindu Perompat Semarang. Saking Bu Arti rindu lukisan nggih Mas nggih kula wis suwi ora napa niku nggih mirengke rindu lukisan. Oh ngaten. Wah ya cocok menika Bu. Nadianto namu sak lukisan tapi kalau kita rindukan ya ada kisah-kisah tersendiri, ada kenangan tersendiri gitu ya. Kisah-kisah yang manis gitu tentunya juga menimbulkan rasa rindu. Dek Sastro jenggirat, Dek Sastro jenggirat, kene rat, kene
1: Kula nuwun.
0: Iya, kene.
1: Selamat malam.
0: Ya, ya, ya,
1: assalamualaikum. Pripun kabare, Mas?
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Eh, piye to kabar?
1: Wingi, wingi to entuk hadiah kae saka Bu Wali to njenengan.
0: Wah, njenengan yang ayo jarine arep teko kana.
1: Aku ki delok saka kaduan.
0: Arep
1: Kodim aku.
0: Oh, tenane?
1: Delokku kok ngarep Kodim.
0: Oh, kok ya ora mlebu nemoni.
1: Wah, ora wani aku ora undangan kok.
0: Ora
1: entuk undangan ora wani mlebu.
0: Ya ora kudu undangan wong kae iki ya kursine iki rak ya ana sing selo kae kanggo rakyat, kanggo masyarakat ngono kok.
1: Ya tapi iki kan ya pekewuh to ya
0: wong iki wong sing. Iya, pekewuh barang, pekewuh ngeleh kowe kok ya semengi. Upamane ora pekewuh nyedak aku rek salaman tak wenehi pi apa-apa ra.
1: Mas, wey. Ini keroncong klasik
0: asli, ya. Asli, nggih klasik.
1: Aku pengen ngrungokke iki suwi rak tau metu iki.
0: Apa?
1: Waktu bulan mulai bercahaya.
0: Iya, iya.
1: Pancarkan sinarnya. Iku, Mas.
0: Apa? Kuwi judule bulan separuh.
1: Oh, ngapura itu kan anu toh apa ki jenenge telaga biru maya toh.
0: Oh, telaga biru, telaga nah, biru
1: judule versi kuwi sijine Bram Aceh, sijine Nera Salah Toto Salmon Nera Salah.
0: Engko sing Sundari Sukoco
1: wae ya. Telaga biru maya.
0: Engko sing Sundari Sukoco.
1: Wah,
0: wis ngomong. Nggih. Engko Sundari Sukoco wae ya. Heeh, soalnya Bram Aceh wis bar nyanyi.
1: Wis gak nyanyi ya.
0: Wis bar nyanyi.
1: Ya wis ra apa-apa. Ya. Salam kagem Eyang Uti, Eyang apa?
0: Siapa?
1: Kaspanto.
0: Oh, lah iya iya iya.
1: Bumin Kaspanto adalah Bapak Eyang Anggor Wicaksono.
0: Ya.
1: Pak Dekabul mau orang gawe
0: kabut kok kabul kuwi. Kabul iki ra sing tesi kae. Ha kuwi kabut. Kabut iki sarwa peteng. Wong kabuten kita kening Pak Kabut gitu.
1: Terus buat Mbak Dewi, Bu Eni dua-duanya, yang Hari Wasito,
0: iya.
1: Mbak siapa tadi yang di Genuk itu, Mbak Arti ya, Anti, iya. Bu Nunu, Bu Purnani Wonogiri, Bu Titin, Pak Atin Sutresno. Pak Pardono
0: ya, ya.
1: Dan semua saja
0: iya,
1: penikmat
0: iya.
1: Berat lagu keroncong klasik Perumpat RRI Semarang. Selamat berkeroncong ria sambil apa saja. Kagem panjenengan Raden Mas Tono Langen Asmoro.
0: Ngaturaken
1: sugeng ayahi gati ngantos paripurna.
0: Matur suwun. Assalamualaikum. Biasane iki nganggo anu barang to nganggo sungkem ta dirimu ki seliramu. Matur nuwun nggih, matur nuwun Dik Kabut ya, sehat selalu nggih. Yang mau gabung melalui jalur telepon 02483166661 silakan, ngono kok wis tak buka wit mau kak ya. Kene.
4: Selamat malam Mas Tono.
0: Nggih, kale sing tang meniki
4: kok. Tanggung Pak Kamari.
0: Geng monggo Mbah Kamari ya, sehat to nggih?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Iya kok ya.
4: Tembange nderek mawon badhe kirim salam. Atur Bu Inok, Bung Dalu, Pak Bukori, Pak Srianto. Pak Bokir, Pak Tono Bingin, Pak Ngateman, Pak Joko KSN, Pak Naryo Kempling juga selamat malam. Salamnya buat semuanya aja. Buat Mas Tono terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Deka Mari Kudus sehat selalu. Salam kagem keluarga. Satu penelpon lagi kita terima. Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Wong ayu teka. Ada.
5: Lendi jajan nih, kok mboyo lali
0: wis seminggu kok ya malah ketut kabeh. Iku piye to kuwi alis kok disemprot, disemir sing siji pirang abang sing siji rada biru ki piye kuwi dibenake. Iya, alise mbok benake. Ngisi-ngisi.
5: Aku mau ke mboyo lali ya.
0: Ya wis karepmu kono ning Boyolali golek apa ngono kuwi aku canggih.
5: Lha lek adikku di sana.
0: Iya ya.
5: Mas. Kok tak deket nyano rumah sakit besar itu, Mas.
0: Ya, RSUD Pandanarang ngono ta.
5: Iya, Bu, deket itu lah rumahnya.
0: Ya ya ya, rasa mampir lho.
5: Ingkar janji, Mas.
0: Ingkar janji.
5: Iya, bisa enggak?
0: Iya, bisa. Bisa nanti.
5: Bisa enggak kalau enggak bisa tak ganti?
0: Bisa kok getak-getak karo muruk kene iki rong madang digetak-getak ya malah minder ta.
5: Enggak lah. Memang suarane gini kok.
0: Oh, panjang ya, suarane kasar.
5: Sayang, sayang kok.
0: Ya Sundari Sukaca ya nduk ya, engko tak atur ke Sundari Sukaca ya.
5: Iya,
0: ya.
5: Ya.
0: Ja.
5: Salamnya buat Bapak Pardiono, Bapak Sudagio, Bapak itu Kak apa? Pak Kabut Gigi.
0: Kabut Gigi.
5: Pak Joko KSM.
0: Ya.
5: Satu lagi Bu Sutarto.
0: Oh, iya.
5: Ya, Bu Arti. Ibu Min Kasmanto.
0: Ya.
5: Buat salam buat semuanya saja, Mas Tama.
0: Ya.
5: Buat Mas Tama jaga kesehatan, diberi kebahagiaan.
0: Ya. Matur nuwun ya, Dok ya. Iya iya iya.
5: Yang berlimpah-limpah.
0: Amin.
5: Kalau pulang nanti hati-hati di jalan, semoga
0: ya.
5: Selamat sampai di rumah.
0: Aku nek aku mamin matur nuwun ku nek Bali aku cepat ana bubur ya nduk ya.
5: Oh ya,
0: bubur wae sing rasah mamah wong.
5: Assalamualaikum.
0: 95 tahun kira ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke tembang dulu ya. Oke. Guyon parikena untuk mensuan sanai agar tetap bahagia, tenang gitu ya. Rasa kemberungsung wong urip kok kemberungsung iku apa ya ta?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Iya, tembang kiasan ya. Enak-enak teman malam hari ini ya, karena memang lagunya enak-enak. Terima kasih untuk Mbak Dewi di IBSB tadi nje. Kemudian Dek Sastro Jenggirat, Pak Kabut tembangnya ya, sudah kami hadirkan semua. Ada Rindu Lukisan, Ingkar Janji. Kemudian sebelumnya tadi juga ada Langgam Telaga Biru dari Sundari Sukojo. Bu Arting Geno, aduh-aduh, ijung-ijung mas, aku seneng tenan mas, aku seneng tenan, aku diputar kirim di lukisan, akhirnya seneng ya terus gudril dewe. Jadi Pak Rofik dipancur, kemudian Pak Dejuni Abadi, Mbah Cim, ya. Pak Wiji di Tugurejo, Pak Sugeng BT, Bu Astuti, Tante N, tidak ketinggalan juga Bu Cato di Anggora Wicaksono. Wah, jos-jos kabeh pokoknya bakas suara sedayani pun ya. Yang mau gabung lagi silahkan. Pak Deparman di Ngadirjo Temanggung juga selamat malam. Sehat selalu nggih Pak De. Amin. Oke, kalau ini yang lewat telepon sudah kami buka. Halo.
1: Yes, sebentar
0: mas. Yes, sebentar lu kalian cinten menikah.
1: Bojo mas.
0: Bojo niko Bu Eni.
1: Bu Eni.
0: Wadah, dadah nggih, monggo. Bar Darno apa kok isih kaya klamut-klamut ngono iki?
1: Oh, ya perso
0: wae. Yes. Jenengan ada hari ya tawa-tawa. Nara kita ngomong gue abang-abang lambe. Gitu, gue lamis-lamis nih ya. Ditawa ke, gue anggere anu, sing ditawa nih, oh nge. Ngono terus jenengan bingung dewe rasita.
1: Lagi ini pun Tinggi Gunung Seribu Janji
0: nge. Wonten.
1: Asing nge.
0: Wonten deh. Nggon jenengan kagem jenengan iku sapa to sing ora?
1: Apa sing ra ono nggih?
0: Sapa sing apa sing ora ono? Apa yang ndak boleh gitu nggih.
1: Alhamdulillah. Assalamualaikum Mas. Tolong
0: nggih.
1: Izin matur mbah nuwun. Heeh. Apa sing ora yang ngono?
0: Nggih.
1: Dadi sekali itu. Nggih. Dadi kalian Rembang?
0: Rembang?
1: Pak Sato. Mbak Dewi Mariati nggih.
0: Oh nggih, Bu Dewi Mariati. Tinggi Gunung Seribu Janji mangke wonten swantenipun vokalisnya ada Narsih dan Edi Arianto, pilih yang mana?
1: Mohon monggo.
0: Mboten nggih, Edi Arianto nggih.
1: Oh nggih. Heeh,
0: jos tenan kok.
1: Titin Sutarto. Saya
0: kenalan
1: mas. Matur mbah nun yang pangapunten. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun nggih Bu nggih. Kawigatosanipun Bu Eni Bojo menika. Lajeng Pak Demisrun Sampangan, Bu Heri Wasito. Juga Mas Pur Perdana di Tulungagung. Ada Muhammad Gempur. Pak Basir Kudus, Pak Dewarno. Pak De Untung Mulyono, Kaliwungu Kerajaan Kulon. Ini kaya kabeh dondongake sing apik-apik. Ini toh. Sinambi. Nah ini mendengarkan tembang itu kalau tembangnya mengandung syair atau lirik yang positif, membahagiakan dan bisa memompa energi positif, ini akan baik. Karena ketika kita mendengarkan tembang ataupun menyanyikan tembang ini, kita hayati melalui perasaan ini akan bisa terwujud gitu je, apa yang ada di syair tersebut. Kata para ahli ngoten. Pak Dewarno.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dewipun kabari?
2: Kabari
0: sae. Tesih wutuh nggih jenengan nggih.
2: Angge kula dengerke niku wah seneng kula.
0: Jan.
2: Kula dengerke yo. Anu salam kados salame sedanten mawon Mas.
0: Sedanten.
2: Angge salam sedanten mawon. lagunya derek jenengan mawon pun.
0: Ngaten. Nggih, siap. Matur nuwun Pak Dewarno Bagas Kewarasan. Salam kagem keluarga, nggih.
2: Alhamdulillah, matur nuwun.
0: Monggo-monggo Pak Dewarno. Nggih, matur nuwun. Kita kembali ke tembang ya, ada Tinggi Gunung Seribu Janji, nanti disambung pendirian penyanyi, dan yang terakhir ada Langgam Terkenang.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang ana hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Piye to,
1: Pak? Nanggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita Perumpat Semarang. Kang Mas Bayu, masyarakat memadati kawasan Pendopo Kabumian hingga alun-alun Pancasila Kebumen pada Selasa malam 16 Juni 2026 untuk mengikuti tradisi Grebek Suro Merti Jagat Kabumian. Acara gratis ini dihadiri oleh Bupati Lili Suryani beserta jajaran pejabat daerah. Prosesi diawali dengan kirab pusaka tombak dan arak-arakan tujuh gunungan hasil bumi yang melambangkan rasa syukur atas kemakmuran. Meskipun situasi sempat tidak terkendali karena warga berebut gunungan dan doa sebelum usai demi ngalah berkah, acara yang juga dimeriahkan tradisi lepas unggas dan pecah kendi ini tetap berlangsung meriah dan diharapkan dapat menjadi simbol gotong royong dan refleksi kemandirian budaya Kebumen. Informasi lainnya, pemerintah Provinsi Pemprov Jawa Tengah melalui Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Disbud Parekraf dan Taman Budaya Jawa Tengah, TBJT, menyelenggarakan Lomba Musik Tradisi Seni Karawitan. Kegiatan dengan tema Gema Lumbung Swara Rasa Gongso tersebut diadakan di Pendopo Ageng Gendon Umardani, TBJT, Kota Surakarta, pada hari Rabu hingga Jumat 17 hingga 19 Juni 2026. Adapun lomba ini diikuti oleh 15 tim karawitan dari berbagai daerah di Jawa Tengah seperti Temanggung, Blora, Salatiga, Pekalongan, Sragen, Wonosobo, Semarang, dan lainnya. Kepala Disbud Parekraf Hanung Triyono berharap kegiatan ini dapat menjadi ajang pelestarian dan unjuk kebolehan para seniman karawitan terlebih generasi muda Jawa Tengah. Demikian Kang Mas Bayu, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya esok pagi.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Selamat malam sahabat budaya, berjumpa kembali dalam suguhan Pesona Budaya Nusantara. Malam hari ini kita nanti akan menikmati beberapa tembang dari tanah tercinta, tanah Batak begitu ya. Dan tentunya nanti kita akan berbincang pula tentang budaya Batak. Nah, suku Batak ini adalah salah satu suku Indonesia yang memegang teguh tradisi dan adatnya. Hingga sampai sekarang, sahabat budaya, adat dan budayanya tetap dilaksanakan dalam kehidupan sosial orang Batak dan aktivitas sehari-harinya. Salah satu budaya menonjol di antaranya adalah budaya jujur atau kejujuran. Nah, malam hari ini kita mendapatkan kesempatan untuk mengulas lebih luas bersama narasumber kita, Bapak Dr. Andes Binsar Siregar, MPSI. Ya. Beliau adalah pekerja sosial medis dan mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, STI, SIP, ya, Widuri, Jakarta. Namun sebelum kita berbincang dengan beliau, satu tembang Batak dulu kami sajikan untuk Anda. Oh, Tano Batak.

0: Ya, sebuah tembang dari Tanah Bata sudah mengawali perjumpaan kita dalam Pesona Budaya Nusantara Pro 4 RRI Semarang malam hari ini. Dan apa itu arti Otano Bata? Nanti bisa ditanyakan pada narasumber kita, Bapak Dr. Andes Binsar Siregar, MPSI. Beliau adalah pekerja sosial medis dan mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik STISIP Widuri Jakarta. Kita sudah terhubung dengan beliau dan topik kita malam hari ini adalah budaya kejujuran di Tanah Bata. Selamat malam Pak Binsar.
1: Selamat malam Mas Tono.
0: Iya. Sugeng Dalu luar biasa. Ya, saat ini ada di mana ini Pak?
1: Ya, kebetulan ada di rumah di Matraman, Jakarta. Ya, kebetulan agak suasana juga agak santai.
0: Agak santai. Dan terima kasih untuk waktu dan ilmunya malam hari ini yang akan dibagikan pada pendengar Pro 4 RRI Semarang ya Pak ya. Iya.

0: di tanah Batak ini terkenal sekali dengan orang-orangnya yang jujur apa adanya. Kalau A juga dibilang A, B dibilang B. Nah ini mungkin sebagai pembuka pesona budaya Nusantara malam hari ini, Pak Binsar bisa mengulas dan menjabarkannya lebih dulu. Silakan Bapak.
1: Ya baik sekali Pak ya. Kalau kita bicara kejujuran sebetulnya maknanya luas, tapi lebih fokus pada sebenarnya keterbukaan.
0: Keterbukaan.
1: Ya, ya. Jadi kejujuran ya memang orang yang jujur ya salah satu cirinya terbuka, gitu ya.
0: Ya.
1: Jadi apa yang ada di dalam hati diungkapkan sesuai dengan apa yang ada. Nah, inilah mungkin keterbukaan itu. Ya, zaman sekarang ini memang saya kira iklim keterbukaan itu sudah menjadi kebutuhan ya. Kita lihat misalnya hubungan pemerintah dengan masyarakat, hubungan ya, apanya bisnis ya. Ya, kalau banyak yang ditutup-tutupi, tidak ada transparansi, ya biasanya akan menimbulkan banyak konflik-konflik. Nah, begitu ya. Nah, kebetulan di khasanah budaya Batak itu ternyata prinsip keterbukaan itu rupanya sudah dipegang dan diajarkan dari generasi leluhur. Nah, begitu Pak ya. Jadi barangkali akan indah sekali kalau kita gali, kita ungkap, sehingga nanti kita menambah kekayaan wawasan kita tentang budaya asli bangsa Indonesia.
0: Begitu ya. Kalau di bahasa Batak ini saya sering mendengar pepatah atau apa gitu ya yang mengatakan naso matangga dihata, naso matahud dibohil atau dibohel. Ini artinya apa, Pak?
1: Iya, jadi yang tidak tertangkap apa nampak di mata dan juga tapi bisa dilihat di hati.
0: Ini juga bisa terkait dengan keterbukaan dan kejujuran
1: ada,
0: juga.
1: Kita tidak lihat tapi kita tahu. Nah, itu juga satu bentuk hikmat daripada para leluhur itu ya, sehingga bisa berkomunikasi. Kalau dalam istilah modern disebut namanya metakomunikasi.
0: Metakomunikasi.
1: Metakomunikasi itu belum diungkapkan orang udah ngerti
0: gitu. Gitu nji.
1: Iya, kira-kira begitu.
0: Iya. Mungkin berkat pepatah ini juga mengandung filosofi kalau orang Batak ini kerap menjunjung tinggi kejujuran dan berani mengatakan yang benar dan yang salah ya Pak ya.
1: Ya betul. Ya. Jadi dalam budaya Batak itu memang ada ungkapan tentang keterbukaan itu yang di dalam bahasa Batak itu memang sangat apa barangkali tidak mudah saya coba eja pelan-pelan ya.
0: Iya.
1: Jadi dalam bahasa Batak disebut begini. Tedek songon indahan dibalanga. Artinya tedek itu terbuka. Seperti nasi di atas kuali. Jadi kalau keterbukaan itu di sana itu kita tahu kalau orang Batak berpesta ya, orang Batak ini paling senang pesta Pak.
0: Ya
1: apa-apa dipestain gitu ya. Nah jadi ketika mereka menanak nasi dan nasi itu sudah matang, kemudian nanti sebelum disajikan ke piring-piring para undangan itu ditaruh di atas kuali besar yang diletakkan di atas tungku. Jadi itu masih panas-panas begitu penuh. Jadi kuali ini terlihat dari segala arah. Dan nasi di atasnya itu terbuka ya. Jadi di situ seandainya ada orang mau memasukkan apa-apa pasti ketahuan gitu. Jadi dikatakan tedek, jadi orang Batak itu keterbukaannya seperti itu. Ya, jadi transparan, bisa terlihat dari mana-mana. Itulah makna keterbukaan dalam budaya Batak. Ya, jadi disebut tadi istilahnya Tedek Songon Indahan di Balanga. Jadi ini menjadi apa, bentuk keterbukaannya seperti itu. Karena ada juga keterbukaan yang terbuka tapi tertutup.
0: Terbuka tapi tertutup.
1: Ya, sepertinya ya, terbuka tapi sebenarnya tersembunyi. Nah, gitu. Jadi ini itu bukan seperti itu.
0: Ya, ya,
1: tapi
0: ya,
1: benar-benar terlihat nasi putih yang terletak di situ bisa dilihat oleh siapa saja, transparan dan bisa dikomentari oleh siapa saja. Nah, kira-kira gitu, Mas.
0: Apakah ini juga berhubungan dengan salah satu kalimat dari orang Batak? Talak songon deke di Balanga.
1: Betul, talak ya, talak itu sama tadi. Tedek, kalau tedek itu terbuka juga, talak itu terbuka sama.
0: Oh.
1: Tapi kalau tedek itu dalam bahasa ya istilah yang lebih halus gitu.
0: Oh iya. Nah, iya,
1: jadi
0: iya,
1: sebenarnya iya, maknanya sama.
0: Kalau Balanga sendiri itu seperti yang diungkapkan tadi, artinya kuali yang transparan, iya, begitu.
1: Kuali yang besar itu.
0: Oh, oh.
1: Jadi kuali yang besar karena mungkin dulu tempat dandang itu mungkin nggak ada ya. Jadi dia di apanya, ditaruhnya di kuali ya, namanya di kampung, dan di sana kan biasanya di lapangan terbuka ya. Jadi mereka pesta itu di lapangan terbuka. Nah, jadi terlihat dari mana-mana. Itu kira-kira prinsipnya.
0: Sampai sekarang pun ini kuali yang terbuka, yang transparan tadi masih terus digunakan, masih dilestarikan oleh orang-orang
1: ya,
0: Batak.
1: Jadi dalam prakteknya ketika melakukan musyawarah adat,
0: ya,
1: biasanya mau ada pernikahan, ada acara-acara, pokoknya ada acara-acara keluarga, ada kematian dan sebagainya. Nah, mereka lalu akan bermusyawarah dan menggunakan prinsip itu tadi. Jadi keterbukaan tadi. Nah, kemudian di sini dalam keterbukaan itu juga ada satu filosofinya lagi yang disebut sebagai semacam kebebasan berpendapat. Itu ada ungkapannya, Pak. Jadi dalam keterbukaan tadi tercermin juga nilai tentang kebebasan berpendapat yang dikatakan dengan ungkapan seperti ini: si boru puas, si boru bakara. Molodung puas, sae soadamara. Nah, jadi artinya si boru puas, artinya ini si boru ini wanita yang mengungkapkan isi hatinya, puas itu mengungkapkan. Si boru bakara ya, dari kampung bakara. Kalau sudah diungkapkan, molodung puas, sae soadamara, selesai tanpa ada mara bahaya.
0: Sae damara.
1: Sae soadamara.
0: Soadamara.
1: Sae itu selesai. Soada tanpa mara bahaya. Jadi selesai tanpa mara bahaya. Jadi di situ kalau sudah sesuatu masalah unek-unek sudah diungkapkan, maka dipandang masalah sudah selesai, gitu ya. Artinya jadi tidak perlu, kalau memang itu ya yang diungkapkan memang menyakitkan, ya udah diterima, minta maaf, gitulah. Tapi ya, artinya kalau sudah terungkap dan disambut, ya udah dianggap selesai, gitu. Yeah.
0: Jadi tidak pernah ada dendam di kemudian hari.
1: Itu, jadi itu dendam itu memang sangat dihindari lah.
0: Luar biasa sekali.
1: Inilah yang saya kira. Nah, ini yang saya katakan sebagai filosofi kebebasan berpendapat itu tadi. Ya, jadi kalau misalnya dalam budaya Jawa kita misalnya dengar apa, orang tidak berani mengungkapkan kenapa?
0: Ya.
1: Karena ada nilai misalnya mikul duwur mendem jero.
0: Iya.
1: Nah, ya kan?
0: Betul.
1: Ada nilai.
0: Iya, betul.
1: Nah, ya jadi sebetulnya memang ya mau diungkapkan tapi nanti tidak santun pada wong tua, kan gitu kan?
0: Iya, ada semacam itu.
1: Jadi kita mengerti mengapa mereka tidak terbuka, karena memang ada tanggung jawab untuk menjaga kehormatan orang tua. Nah, itu lain lagi nilainya gitu.
0: Iya. Iya, nah, lebih kepada pekewo atau nggak enak, nah, gitu ya, Pak ya.
1: Gitu, iya. Jadi itu saya sangat senang itu mikul dhuwur mendem jero.
0: Iya betul betul untuk semata-mata ya, untuk menghormati
1: kekayaan Pak, budaya kita Pak.
0: Iya. Semisal Pak, kita orang Jawa begitu ya, punya ya. Teman kita kebetulan juga punya banyak teman orang-orang Batak yang ada di Semarang gitu ya. Sering bertamu juga. Bagaimana sebaiknya sikap orang Jawa ketika bertamu ke rumah saudara-saudara kita Batak yang ada di daerah kita ini? Karena kadang kita juga sedikit bingung kalau kita mau melakukan seperti ini, nanti kurang sopan di mata mereka begitu. Bagaimana ini Pak?
1: Ya, itu yang sangat menarik. Saya mungkin ada kasih contoh. Ada seorang pemuda Batak dan pemuda Jawa antri karcis mau naik kereta. Orang desak-desakan lalu kakinya terinjak. Pemuda Jawa kakinya terinjak, pemuda Batak kakinya terinjak. Nah, kira-kira nanti perbedaannya ada di mana? Kan gitu nanti menjadi pertanyaannya. Apa responsnya terhadap kaki yang terinjak tadi? Nah, itu akan mencerminkan budaya. Nah, saya ambil contoh misalnya kalau orang Batak tadi kakinya yang terinjak, kira-kira dia mau ngapain? Hei, kau lihat nggak ini kaki gue ini? Ya, kamu nggak punya mata ya ini kaki saya ini? Kan saya masih butuh ini ya. Nah, gitu ya. Itulah itu orang Batak. Tapi kalau orang Jawa tadi, dia sambil dengan halus mengetuk apa pundaknya, nyun sewu mas, boleh geser sedikit. Nah, padahal kakinya yang terinjak. Ya kan? Nah, ini kan kalau orang tidak ngerti budaya, ya kok aneh gitu. Orang Batak pasti bilang, itu orang kok udah kakinya terinjak kok masih senyum-senyum.
0: Iya, gitu. Masih senyum-senyum sambil nahan sakit, meskipun sakit ditahan, kemudian mengatakan nuwun sewu mas, kaki saya terinjak gitu ya Pak ya. Aneh itu ya.
1: Malah kakinya enggak ngomong, nyun sewu boleh geser sedikit mas, gitu. Dia enggak bilang kaki saya terinjak. Nah, itulah santunnya gitu ya. Jadi di sini kekayaan budaya kita.
0: Betul.
1: Jadi masing-masing itu ada filosofinya, ada nilai. Nah, kalau orang yang Batak tadi memang itu tadi si boru puas, si boru bakara. Kalau saya sudah ungkapkan sudah selesai. Tapi kalau saya yang tadi, ya saya harus hormati wong tua.
0: Iya.
1: Ya, jangan nyakiti hati orang.
0: Betul.
1: Gitu. Ya. Nah, kalau kita sudah paham seperti itu, maka kita bisa tertawa seperti ini. Tidak ada konflik,
0: betul,
1: ya kan?
0: Iya.
1: Nah, persaudaraan makin akrab.
0: Wah, Pak Binsar. Ini kalau kita bertamu ke rumah saudara-saudara Batak ya yang ada di wilayah Semarang atau di daerah gitu ya. Kami ini sering begini, batin begitu ya, dalam batin ketika mereka mempersilahkan hidangan, misalnya minuman, kemudian makanan ringan, bahkan sering sekali kami diajak makan begitu. Ini bagaimana kalau kita minum harus dihabiskan sekalian sebelum pulang atau harus disisakan misalnya makanan juga? Kalau orang Jawa ini kadang ada budaya begini, ini kalau kita habiskan nanti dikira kita itu kelaparan gitu. Sebaiknya bagaimana ini Pak biar sinkron, biar harmonis begitu?
1: Yang pertama, kalau sudah ada mau saling menerima, saling memahami, saya kira itu semua nggak masalah seperti tadi. Nah memang kalau seperti kebiasaan yang sering kita lihat, mengapa orang Batak marah? Orang misalnya orang yang berbudaya beda diberi minuman, cuma diminum hanya beberapa sedikit
0: tegukan,
1: saja.
0: Iya.
1: Lalu itu mungkin marah. Tapi kalau diminum misalnya tapi tidak sampai habis, tapi ada sisa tapi hanya sekedar, saya kira akan diterima dengan senang hati.
0: Begitu.
1: Yang justru seringkali menjadi pertanyaan mereka itu kan, lah sudah disediakan seolah-olah enggak mau minum, enggak mau terima. Itu kan merasa memberi tapi tidak dihormati.
0: Betul.
1: Lebih sakit ditolak memberi daripada ditolak meminta.
0: Betul. Nah, gitu. Nah, ini nanti lain kali kalau saya bertamu di suku minuman akan saya habiskan ini, Pak.
1: Ya, boleh, enggak apa-apa. Justru mereka menilai, wah, ini memang ya betul-betul dihargai yang saya sediakan gitu.
0: Iya. Kemudian ini terkait dengan keterbukaan orang Batak, ya. Kemudian kita hubungkan dengan adat perkawinan di sana. Ini adakah nilai-nilai kejujuran orang Batak yang harus diungkap secara terbuka antara mempelai pria, mempelai wanita dan juga keluarganya, Pak?
1: Ya, kalau kita lihat dalam upacara adat Batak kan selalu ada dialog-dialog antara tokoh adat dari pihak pengantin pria dan pengantin wanita. Yeah. Dan itu terjadi dialog yang intens. Kenapa? Padahal sebetulnya yang mereka bicarakan itu sudah dibicarakan secara tertutup. Sudah ada kesepakatan. Tetapi ketertutupan itu harus diungkap di muka umum. Gitu ya, sehingga orang-orang akan mengetahui, oh, keputusannya seperti ini. Nah, keputusannya seperti ini ya, dan proses sampai kepada keputusan itu ada perdebatan. Ada perdebatan memang yang dirancang supaya terlihat sebagai suatu proses memang ada kesungguhan. Nah, ini masuk lagi satu lagi nih filosofinya dalam bahasa Batak. Saya bacakan, purpar pandedorpi bahen tu diposna. Nah, ini agak susah ya. Purpar pandedorpi. Jadi tukang bangunan. Tukang bangunan itu kalau kerja kan martilnya pasang tok ramai sekali kan. Tapi semua itu kan supaya membangun rumah itu kokoh. Nah, jadi diskusi, perdebatan itu dianalogikan dengan purpar tadi itu. Nah, dengan adanya dialog yang hangat tadi, lalu akhirnya menemukan solusi bersama, maka akan ada kesepakatan yang kokoh. Nah, itu tadi ya. Ini tadi apa filosofi purpar pandedorpi. Bahen tu diposna. Jadi tukang kerja itu dengan tang ting tung.
0: Iya.
1: Tapi hasilnya adalah rumah bangunan yang kokoh. Nah, itu kira-kira.
0: Wah, luar biasa. Jadi untuk membangun sebuah bangunan rumah yang kokoh dan indah ini tidak bisa menghindari dari suara-suara tak tiktok bising tadi ya, Pak ya.
1: Jadi jangan heran kalau perdebatan kencang, tapi toh itu tidak akan berkelahi.
0: Kemudian ini Pak Binsar, di tanah Batak ini kalau saya baca-baca ya, juga ada pepatah yang berbunyi begini, Dalihan Natolu. Ini katanya sebuah konsep kekerabatan. Ini lebih jelasnya apa ini, Pak Binsar?
1: Ya, jadi struktur masyarakat Batak yang bermarga, itu disimbolkan dengan tiga kelompok besar. Ya, jadi kelompok satu pertama adalah kelompok semarga. Itu namanya Dongan Tubu. Ya, kelompok semarga saya, Marga Siregar. Maka kelompok yang semarga saya itu saudara, dianggap saudara saya, satu kelompok. Kalau saya punya gawe saya adalah gawe saudara saya. Nah, jadi ini kebersamaan. Tetapi ketika saya melakukan suatu upacara adat, saya tidak bisa kerja sendiri. Harus melibatkan kelompok yang saya hormati, yang dituakan, namanya hula-hula.
0: Hula-hula?
1: Ya, hula-hula. Nah, hula-hula ini adalah keluarga besar dari istri saya. Jadi istri saya punya marga, katakanlah marganya saya Siregar, istri saya Harahap misalnya. Nah, ini adalah keluarga yang harus saya hormati. Nah, mereka adalah sebagai orang yang dituakan, yang memberi restu. Nah, lalu ada lagi satu kelompok lagi, yang ketiga, makanya Dalihan Natulu, tungku yang tiga. Yang satu lagi itu adalah kelompok marga dari orang yang mengawini saudara perempuan saya.
0: Oh, kelompok marga dari teman laki-laki ya ini ya?
1: Ya, jadi saya nih Siregar nih.
0: Ya.
1: Saya punya putri atau saya punya adik perempuan
0: ya,
1: kawin dengan marga Gultom misalnya.
0: Ya, ya.
1: Nah, kelompok ini inilah yang dikatakan sebagai boru.
0: Boru.
1: Boru, ya.
0: Iya,
1: jadi
0: iya,
1: mereka ini adalah kelompok yang saya harus bisa mengambil hatinya karena merekalah penopang saya.
0: Oh, iya.
1: Jadi dukungan moral, dukungan material, dukungan tenaga mereka. Jadi dalam tiga struktur itu tadi, itulah tiga tungku kemasyarakatan Batak. Jadi ibarat tiga tungku, tiga batu. Kalau kita letakkan di tiga batu, ada kuali, maka kuali itu akan kokoh, ditopang oleh tiga tadi. Yaitu ya kawan semarga, lalu keluarga besar semarga istri saya, lalu keluarga besar marga yang mengambil saudara perempuan saya.
0: Wah, ini luar biasa sekali kalau ini bisa juga diterapkan di daerah lain di luar Batak juga akan memperkuat persaudaraan ini.
1: Ya, jadi makanya persaudaraan tidak pernah putus.
0: Betul.
1: Karena setiap kali ada upacara, ada kerja adat, maka ketiga struktur itu harus hadir.
0: Wah, iya, luar biasa. Ini saya catat. Jadi Dalihan Natolu ini nama konsep kekeberapatan dalam masyarakat Batak yang terdiri dari tiga tungku atau unsur. Yang pertama Dongan Sabutuha,
1: yakni
0: teman semarga. Kemudian hula-hula keluarga dari pihak istri dan boru keluarga dari pihak menantu.
1: Putri kita.
0: Wah, luar biasa ini. Ya, Pak Bincar, sebenarnya ini ingin menambah waktu untuk kita ngobrol malam hari ini karena sangat-sangat menarik ini. Saya mempelajari budaya Batak, namun karena waktu juga yang membatasi kita, Pak Bincar. Kami ucapkan selamat malam. Terima kasih Pak, atas perhatiannya, Pak. Nanti.
1: Oke, selamat malam juga. Salam untuk keluarga besar Semarang.
0: Baik, salam juga untuk keluarga yang ada di Jakarta dan juga di Batak. Lain kali kita sambung kembali, Pak Siregar.
1: Baik, selamat malam.
0: Sugeng dalu. Iya, terima kasih Pak Binsar. Kemudian luar biasa sekali ya obrolan kita malam hari ini. Kita bisa mengetahui lebih banyak lagi budaya Nusantara yang salah satunya dari marga ya, ini dari daerah Batak saudara kita ya, bersama narasumber kita tadi Bapak Dr. Andes Binsar Siregar MPSI. Beliau adalah pekerja sosial medis dan pengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di STISIP Widuri, Jakarta. Luar biasa, semoga ini menjadi catatan kita semuanya dan untuk mengenal budaya bangsa kita Indonesia tercinta lebih luas lagi.
2: Pro 4, Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.
0: Ya, saatnya sekarang kami hadirkan mini drama legenda dalam cerita Legenda Cakra Buana.

0: Album legenda Pangeran Cakrabuana. Para pelaku: Fandi Yuda sebagai Pangeran Walangsungsang atau Pangeran Cakrabuana, Osi Drupadi sebagai Nyai Rara Santang, Ati Jumaryati sebagai Nyai Endang Gelis, Endang Supraptono sebagai Resi Danuarsi, Icai Ibrahim sebagai Seh Datu Kahfi, Fian Alwansah sebagai Ki Gedeng Alang-Alang, Ade Eli Yuliati sebagai Nyai Mas Ratu Riris. Selamat mendengarkan.
1: Pangeran Walangsungsang. Tokoh bernama Pangeran Walangsungsang adalah putra dari Raden Pamanah Rasa atau Sri Baduga Maharaja, raja besar di Kerajaan Sunda Galuh Pakuan Pajajaran. Beliau bersama adiknya, Nyai Mas Ratu Rara Santang, akhirnya meninggalkan Istana Galuh Pakuan Pajajaran. Dalam perjalanannya meninggalkan istana tersebut, beliau bertemu dengan para tokoh, para guru yang notabene mengikuti apa yang menjadi keinginannya, cita-citanya yaitu pengen belajar agama Islam. Beliau bertemu dengan Syekh Datu Kahfi, kemudian bertemu pula dengan Syekh Danuarsi, dan di Syekh Datu Kahfi inilah kemudian beliau meneruskan dengan ikut membantu Ki Gedeng Alang-Alang atau Mbah Kuwu Cerbon yang pertama untuk membangun pendukuhan di Kebon Pesisir yang kemudian dikenal dengan nama Cirebon Larang.
2: Dinda Nyai Endang Gelis, sebetulnya ini adalah adikku yang bernama Nyai Rara Santang.
3: Benar, Nyai. Aku datang mencari kakakku yang meninggalkan istana Kerajaan Sunda Galuh Pakuan Pajajaran.
4: Maafkan aku telah salah menilaimu, Nyai Rara Santang. Kukira kau istri Kakang Walangsungsang.
5: Rupanya kau cemburu ya, duhai putriku. Selamat datang, Nyai Rara Santang. Aku senang bisa bertemu adik Walangsungsang di padepokan Gunung Dihyang ini. Oh ya, Walangsungsang, bagaimana kalau aku akan menikahkan engkau pada putriku Endang Gelis?
2: Entahlah, bagaimana adikku Nyai Rara Santang?
3: Loh, kok malah nanya ke aku sih? Aku tahu apa yang kau rasakan, Kanda Walangsungsang, dari wajahmu yang memerah.
2: Kau ini pandai menggoda kakakmu. Baiklah, guru. Selama ini memang aku telah mendambakan putrimu untuk menjadikan istriku. Nyai Endang Gelis, bersediakah engkau menjadi istriku?
4: Aku bersedia.
5: Nah, sempurnalah kegembiraanku ini. Kalian akan segera menjadi pasangan suami istri yang serasi.
0: Dari pernikahan Pangeran Walangsungsang dan Nyai Endang Gelis, lahir seorang putri bernama Nyai Mas Pakungwati. Waktu berlalu dan suatu hari,
2: guru, aku akan menemui Syekh Datu Kahfi.
5: Ya, Pangeran Walangsungsang, berangkatlah kau bersama putriku Nyai Endang Gelis dan cucuku Nyai Pakungwati, juga adikmu Nyai Rara Santang. Di tempat yang baru, kau akan lebih bisa mendalami ilmu agama Islam pada Syekh Datu Kahfi.
6: Ada yang harus kubicarakan padamu, Pangeran Walangsungsang.
2: Apa gerangan yang akan Syekh sampaikan padaku?
6: Kau sudah berguru padaku tentang ilmu agama Islam. Sudah saatnya kau menemui Ki Gedeng Alang-Alang di daerah Tegal Alang-Alang untuk mendirikan masjid.
2: Baiklah, Syekh Datu Kahfi.
7: Pangeran Walangsungsang, aku senang menerima kedatanganmu atas perintah gurumu. Baiklah, kau akan kujadikan orang kepercayaanku untuk mendirikan masjid. Akan kita bangun Masjid Pejagala Gerahan dekat Pelabuhan Muara Jati.
2: Baiklah, Ki. Setelah masjid selesai dibangun, aku akan memberitahu Syekh Datu Kahfi.
7: Aku tahu kau telah beristri dan memiliki seorang putri, yakni Pakungwati. Namun, untuk mempererat kekeluargaan antara kau dan keluargaku, maukah kau menikahi putriku, yakni Nyai Mas Ratu Ratna Riris?
2: Aku akan memberitahu istriku dulu, Ki.
7: Bicaralah dengan istrimu. Katakan, aku ingin bermantukanmu agar ketika aku wafat, kau bisa menggantikan kedudukanku sebagai Mbah Kuwu di Cirebon ini.
4: Apa? akan menikah lagi. Tidak.
2: Aku tak akan menikah lagi jika tidak karena perintah Mbah Kuwu Ki Gedeng Alang-Alang, Nyai Endang Gelis. Beliau ingin aku yang akan menggantikan posisi Mbah Kuwu Cirebon saat beliau wafat nanti.
4: Biarlah kau tak jadi Mbah Kuwu, asal kau tak menduakanku.
3: Itulah, kalau kita sebagai perempuan hanya memperturutkan nafsu Nyai Endang Gelis, bukankah Islam membolehkan poligami? Apalagi ini demi kelangsungan roda pemerintahan. Hanya dengan cara pernikahan, semua bisa berjalan.
6: Nyai Rara Santang, biarlah Nyai Endang Gelis memikirkan dulu usulan Pangeran Walang Sungsang.
4: Bagaimana menurut Syekh? Apakah aku harus rela dimadu?
6: Aku mengerti semua yang kau ucapkan. Akan ku kembalikan lagi padamu. Apakah ini baik bagimu, bagi suamimu, bagi keluargamu, dan bagi agamamu?
2: Tidak, Syekh. Aku akan menolak keinginan Ki Gedeng Alang-Alang. Aku akan segera menghadapnya sekarang.
4: Tidak, Kanda. Kau boleh menikah lagi. Aku izinkan kau menikahi Nyimas Ratu Ratnariris demi siar agama Islam dan demi keberlangsungan Nagari Cirebon.
0: Pernikahan Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana dan Nyai Mas Ratu Riris disetujui Nyai Endang Gelis. Suatu hari,
6: Pangeran Walang Sungsang, aku senang kau berguru kepadaku dan menyerap ilmu agama di sini. Tetapi hendaknya kalian menyempurnakan ibadah rukun Islam kelima, yakni haji.
2: Baiklah, Syekh. Kami akan segera berangkat pada musim haji tahun ini.
0: 3 bulan di Tanah Suci setelah berhaji, mereka memperdalam ilmu tasawuf dari para ulama di Mekah sepulang dari Tanah Suci.
6: Alhamdulillah, kalian sudah melaksanakan rukun Islam kelima. Aku yakin kalian sudah banyak mendapat ilmu di Tanah Suci.
2: Alhamdulillah, Syekh Datuk Kafi, aku dan adikku Nyai Rara Santang telah melaksanakan rukun Islam, yakni berhaji. Benar sekali, Syekh, kami belajar mendalami ilmu tasawuf pada para ulama di sana dan meneruskan perjalanan ke Baghdad belajar mendalami ilmu fikih.
6: Sekarang kutambahkan nama Pangeran Walang Sungsang menjadi Abdullah Iman.
3: Duhai Syekh, aku pun ingin pula diberi nama tambahan.
6: Baiklah, untuk Nyai Rara Santang, kau kuberi nama Siti Sarifah. Oh ya, aku pun ingin menikahkanmu nanti di Mesir dengan iparku, Maulana Sultan Mahmud. Ya, pantas menjadi calon suamimu, Nyai Rara Santang. Bagaimana?
3: Aku akan sangat berbahagia. Aku yakin pilihan Syekh laki-laki yang soleh, yang insya Allah akan memberikan keturunan soleh.
0: Pernikahan Nyai Rara Santang dan Maulana Sultan Muhammad dilangsungkan di Mekah. Dari pernikahan mereka, lahir di Tanah Suci 2 orang putra, Syarif Hidayatullah dan Syarif Abdullah. Kemudian setelah putra mereka dewasa, Nyai Rara Santang membawa keluarganya ke tanah air.
3: Kudengar kau sudah membangun keraton Pakungwati.
2: Ya, Dik, ku buat keraton Pakungwati. Juga aku membangun masjid Pakungwati dan aku telah membuat pasukan tentara. Semua biayanya ku dapat dari warisan mertuaku, yakni Ki Gedeng Alang-Alang.
3: Benarkah Ki Gedeng Alang-Alang telah wafat, Kanda Walang Sungsang?
2: Benar, Dinda. Beliau memerintahkan agar aku menjadi penggantinya menjadi Mbah Kuwu Cirebon. Bahkan kedudukanku direstui ayah Prabu Siliwangi yang sudah mengetahui kesemuanya. Beliau memberiku gelar Sri Mangara. Hanya saja ketika kedudukanku telah kuat untuk pasukan tentaraku yang kubuat, aku tak lagi tunduk pada aturan kerajaan ayah. Aku tak lagi memberi upeti. Mereka memaksaku, tapi tak berdaya. Dengan seluruh ilmu kedikjayaanku, terutama ilmu cakrabuana dari guruku.
3: Ya, aku ingat waktu itu guru memberi gelar Pangeran Cakrabuana karena kehebatan ilmumu, iya kan?
2: Ya benar, Dinda Nyai Rara Santang. Oh ya, satu kabar lagi tentang kakek kita dari pihak ibu, yakni Ki Gede Tapa telah wafat.
3: Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Tentu ibunda kita Nyai Subang Larang sangat berduka. Padahal bunda sangat sayang pada kakek. Lantas siapa yang meneruskan tahta di Mertasinga atau Singapura, Kanda, jika Ki Gede Tapa wafat?
2: Itulah, Dinda. Mereka menyuruhku menggantikan tahta di sana. Namun aku menolak karena aku tengah mengelola pemerintahan di sini sebagai Maimahku Cirebon. Kau sendiri bagaimana kabarnya, Dik?
3: Putraku sudah besar. Syarif Hidayatullah sangat cerdas menyerap

0: Islam seperti cita-citanya saat hendak menikahkanku pada Sultan Mahmud. Hanya saja sekarang ia tengah berduka karena istrinya, yakni Nyai Babadan, baru saja meninggal.
1: Aku turut berduka pada Sharif Hidayatullah. Bagaimana kalau aku akan menikahkan putramu Sharif Hidayatullah dengan putriku Nyai Pakungwati, putriku dari Nyai Endang Gelis?
0: Ide yang bagus, Kanda. Nanti kita bicarakan segera dengan Syekh Dahtu Kahfi.
1: Aku ingin kelak selain sebagai penerus Syekh Dahtu Kahfi, Sharif Hidayatullah, putramu ini akan menjadi seorang penguasa yang adil di keraton Pakungwati ini. Aku yang akan menjadi penasihat putramu.

0: Malam harinya.
1: Senang sekali kau mau menemuiku, Pangeran Walang Sungsang. Ada apa, Gerangan?
2: Ya, Seh. Alhamdulillah, aku telah memerintah sebagai mbahku Cirebon selama 38 tahun. Kini, saatnya aku memohon restu untuk lengser menjadi penasehat.
1: Lantas apakah kau akan menunjuk keponakanmu Syarif Hidayatullah sebagai pemimpin nagari Cirebon, seperti yang sudah disampaikan Nyai Syarifah, adikmu padaku kemarin?
2: Benar, Seh. Sejak usia 22 tahun, aku berkuasa di nagari Cirebon sebagai Mbah Kuwu kedua, menggantikan Mbah Kuwu pertama, Ki Gedeng Alang-Alang. Kini, saatnya aku akan mengukuhkan keponakanku Syarif Hidayatullah menjadi seorang Sunan Gunung Jati, dan aku akan mendampinginya sebagai penasehat sampai sisa umurku habis.
1: Kau akan menjadi orang bijak. Akan kunamai kau Somadullah. Kau sudah berbuat adil sebagai pemimpin nagari. Tetapi, apakah kau berbuat adil pula sebagai pemimpin keluarga?
2: Terima kasih, Syekh. Kalau sebagai pemimpin keluarga, silakan tanya para istriku. Bagaimana Nyai Endang Gelis dan Nyai Mas Ratu Ratna Riris?
3: Tadinya aku belum yakin benar Kanda Walang Sungsang mampu berbuat adil. Namun seiring perjalanan waktu, ternyata aku telah menjadi wanita yang lebih dewasa. Dalam kesibukannya, Kanda tidak lupa pada kami, padaku dan putriku Nyai Pakungwati. Bukankah begitu Nyai Mas Ratu Riris?
4: Benar Nyai Endang Gelis. Aku sangat bersyukur mendapat suami Pangeran Walang Sungsang meski sibuk dengan rakyat yang membutuhkan kepemimpinannya. Namun, Kanda Walang Sungsang tidak pernah lalai dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin keluarga.
5: Wah, Kanda Walang Sungsang benar-benar sayang pada keluarga. Yang ku tahu, bahkan Kanda Walang Sungsang juga sayang pada binatang. Bukankah begitu, Seh?
1: Betul sekali, Nyai Syarifah. Kini aku bahagia mendengarnya. Sekarang, kita atur rencana penobatan Syarif Hidayatullah untuk menjadi sesuhun jati.
2: Terima kasih, Seh. Segera akan kubuat panitia pengukuhan agar prosesi berjalan lancar.
0: Demikian album legenda persembahan Radio Republik Indonesia. Produser Dr. Randa Heni Budi Rahayu. Asisten produser Eli Yuliati. Teknik Bayu Yudhantara. Penulis naskah Herlina. Sampai jumpa.

bangso bata, bangso na terpasu-pasu eh. Nau mangarerak isa Dr. Tibion. Maduma jalagabi. Alay, marhahurangat dogita maradukon bona ni pasugita. Ubahinino dilir tuhatta marhitinungatta. Dr. Buntora si tumorang sada lagu na berjudul Bangso Batak, Bangso na terpasu-pasu. Anggiat manian marhiti laguon tergugah rohat tebe laho pasidohot hita lau pajongjokkon jagung pasaktian ni okuta si Raja Batak di bona ni pasugit. Siacur mula-mula ima na dibusuk buhit. Atong tabigi main dion jala tapa husor-husor di bagasan rohat tebe.

0: Dayu. Engkau di mana?
1: Benayu istriku, engkau di mana?
2: Tolong! Tolong!
1: Benayu.
2: Tolong!
1: Benayu!
2: Tolong! Tolong!
1: Tolong! Istriku Benayu, tidak! Benayu!

0: siapa itu?
1: Di tengah hutan, dikelilingi sungai, kok ada perempuan bernyanyi? Tidak ada orang, tapi suara itu makin kedengaran. Bau bunga lagi. Wah, gawat ini.

0: Alhamdulillah, sampai sudah kamu is.
1: Iya, alhamdulillah. Tapi tadi bikin merinding.
0: Kenapa kamu is? Kau tidak apa-apa kan?
1: Saya tidak apa-apa. Tapi tadi ada hal aneh yang terjadi. Bikin merinding nih.
0: Apa yang terjadi Muiz?
1: Tadi dalam perjalanan, saat sudah masuk daerah Manjalutung, tiba-tiba saya terdengar suara perempuan bernyanyi.
0: Oh, iya kah?
1: Iya, enggak lama kemudian ada bau harum bunga lagi.
0: Lalu, apa yang kau buat?
1: Langsunglah saya tancap gas.
0: Muiz, lucu bah kau ini.
1: Oh, kenapa pula Ujang ketawa? Kita lagi serius, bikin takut lewat situ. Nanti kalau kembali ke Tarakan, gak mau lagi saya lewat situ.
0: Hai, kalau kau gak mau lewat di situ, kau mau lewat di mana? Memang situlah sudah jalannya. Nanti kalau kau lewat lagi di tempat tadi, kau bawa bunga, kau tabur banyak-banyak ya.
1: Hah? Kenapa lagi harus tabur bunga? Memangnya ada apa Ujang?
0: Jadi begini, ada ceritanya tuh.
2: Dahulu kala, ada sebuah kampung yang bernama Payang dan Selandang. Kampung-kampung itu hidup rukun satu sama lain. Di kampung Payang tersebut dipimpin oleh seorang raja, sedangkan di kampung Selandang dipimpin oleh seorang putri yang bernama Benayuk. Inilah cerita legenda Benayuk, dinavasi oleh Teater Paguntaka, Radio Republik Indonesia Tarakan.

0: Suatu hari, Kampung Payang mengadakan pesta irau dan mengundang Kampung Selandang untuk ramah tamah.
1: Punayu, kampung sebelah mengadakan pesta irau dan mengundang kampung kita.
2: Baiklah, Bunda. Saya akan bersiap diri dahulu.
1: Percantiklah dirimu, Punayu.
0: Sesampai di Kampung Payang, mereka disambut dengan ramah. Saat melihat Benayuk, raja tersebut langsung jatuh hati pada Benayuk. Pada saat makan bersama, raja menghampiri ayahanda Benayuk dan menyampaikan maksudnya.
3: Putrimu sangat cantik sekali parasnya.
4: Oh ya, terima kasih.
3: Kalau ayahanda tidak keberatan, bisakah saya mempersunting putri ayahanda?
4: Oh, maaf sebelumnya, Raja. Tapi saya harus membicarakan ini dulu pada ibundanya dan putri saya sendiri ya.
3: Baiklah, tidak apa-apa. Bila putri ayahanda setuju, saya akan langsung mempersuntingnya.
0: Sesampainya di rumah, ayahanda, bunda, dan Benayuk langsung berkumpul untuk membicarakan maksud dari raja.
1: Nak, ayahmu telah menyampaikan ini kepada ibu. Raja dari kampung seberang ingin mempersuntingmu menjadi istrinya.
2: Benarkah, Bunda?
4: Iya, benar, Nak. Bahkan raja itu sendiri yang mendatangi ayah untuk menyampaikan maksudnya.
2: Baiklah, tapi saya mempunyai syarat, ayah. Dan tolong sampaikan kepada raja. Apabila pernikahan telah usai, saya tidak akan meninggalkan kampung saya Selandang. Karena kampung ini sangat berharga bagi saya. Namun, saya berjanji tetap akan mengunjungi

0: Kenapa, nak? Tidak apa-apa. Katakan saja.
1: Saya jatuh cinta sama gadis itu.
2: Baguslah kalau kau jatuh cinta, nak. Bagus itu.
1: Bisakah ayah dan ibu pinangkan gadis itu untuk saya?
0: Pasti bisa, anakku. Ibu senang sekali.
2: Sudah saatnya kau menikah, anakku. Ayah akan segera pinangkan gadis itu.
3: Sang Raja Kerajaan Manjalutung itu pun segera meminang gadis yang bernama Benayu. Benayu adalah seorang putri dari suku Dayak Tidung Sesayap yang sangat cantik dan sangat sepadan dengan pangeran yang tampan dari Kerajaan Manjalutung ini. Akhirnya keduanya pun menikah. Putri Benayu mendapat gelar Putri Mahkota yang kelak akan menjadi permaisuri jika pangeran menjadi raja menggantikan ayahnya. Pangeran dan Benayu hidup bahagia dan berkecukupan, serta menambah kekerabatan keluarga Kerajaan Manjalutung dengan keluarga suku Tidung Sesayap. Hingga suatu hari, Benayu meminta izin kepada suami dan mertuanya untuk pulang mengunjungi orang tuanya. Maka berangkatlah Putri Benayu ke rumah orang tuanya yang jaraknya tidak terlalu jauh. Putri Benayu mendayung perahu sendirian.
4: Sesampainya di kampung, Benayu melihat sekeliling kampungnya, lalu menatap pohon ajaib itu. Ia merasakan suasana yang amat sepi. Ia pun kembali masuk ke dalam istananya. Di kamarnya, Benayu terus mondar-mandir, berpikir dan mencari cara bagaimana agar kampungnya bisa mengadakan pesta irau. Setelah lama berpikir, akhirnya Benayu pun mempunyai rencana agar kampung terlihat ramai dengan pesta irau. Keesokan harinya, Benayu memanggil seluruh masyarakatnya untuk berkumpul di depan istana.
5: Ada apa Tuan Putri memanggil kami?
6: Tidakkah kalian merasa kampung kita begitu sunyi sekali?
5: Benar Putri, kami sudah merasakan hal ini begitu lama semenjak adanya pohon sakti itu.
6: Baiklah, aku akan membuat kampung kita menjadi ramai seperti kampung sebelah.
5: Lalu, bagaimana caranya Putri?
6: Sekarang juga, pergilah kalian ke pantai untuk menangkap ikan. Setelah kalian mendapat ikan itu, bawalah kemari dan buatlah peti mati untuk ikan itu. Kita akan memperlakukan ikan itu layaknya manusia yang sudah meninggal.
5: Baik, Putri.

0: Ikan itu sudah kami masukkan ke dalam peti mati sesuai dengan perintah Putri. Sekarang, apalagi yang harus kami lakukan, Putri?
1: Undanglah masyarakat di Kampung Payang, karena kita akan mengadakan pesta irau.
0: Baik, Putri.

Mereka pun mulai mengadakan pesta irau. Mereka mulai menari dan makan bersama. Mereka sangat senang irau yang mereka buat. Mereka juga mengundang Kampung Payang untuk turut serta dalam pesta irau mereka.

0: Hujan badai, terdengar gemuruh, tanah longsor dan pepohonan tumbang. Seluruh masyarakat pun panik dan berlari-lari menyelamatkan diri.
1: Hari sudah hampir malam. Benayu belum juga pulang. Sangat bahaya. Apalagi dia sendiri. Aku harus menyusul Benayu sekarang juga.
0: Masyarakat terus berlari panik dan menyelamatkan diri menuju daratan. Seketika itu juga kampung tersebut menjadi hancur dan tenggelam oleh hujan badai. Sebagian masyarakat sudah berada di daratan, termasuk sang raja. Raja terus mencari istrinya. Saat ia menoleh kembali ke arah kampung tersebut, ia melihat topi Benayu terambang di pusaran air.

0: dan raja pun langsung terjun ke air untuk menyelamatkan Benayuk. Akan tetapi, Benayuk tak terselamatkan lagi. Ia pun hilang di tengah hujan badai tersebut.
1: Oh, jadi begitu ceritanya ya Ujang?
2: Iya Muis, makanya kalau kita lihat di tempat di mana pangeran dan putri Benayu menghilang itu, kita harus hati-hati dan banyak berdoa.
1: Iyalah kalau begitu Jang.
3: Pendengar, hingga kini setiap kali orang melewati tempat di mana dahulu pangeran dan putri Benayu tenggelam, sering tercium aroma harum bunga dan diiringi lamat-lamat suara orang berdendang lagu lama masyarakat Tidung. Menurut cerita, yang berdendang adalah Putri Benayu.
0: Demikian kisah legenda Benayu, produksi RRI Tarakan. Terima kasih perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

Pemirsa Sutrisno Perumbat RR Semarang, saat lajengipun kula aturaken pasukatan omah guritnya dalu menika badhe mende tirairan utawi topik tirakatan setunggal surom sarengan kalian Ibu Kristina, Ibu Kuntari, Ibu Tarsimah lan Bapak Aris Maulana ingkang dalu menika ugi nganti para putra siswanipun.

0: Buku Dening Alfia Nisa Arahma. Ibu, sopo kang bisa ngerti aku? Kecoba ibuku. Saben dino, saben waktu, ibu tansah didik awakku. Saben ibu duka marang aku, loro tenan rasane atiku. Ibu, aku jaluk restu supaya anggonku sinau, bisa migunani kanggo masa depanku. Ibu, aku tresno marang ibu. Tanpa ibu, aku dudu sopo-sopo. Amarga ibu, aku ono neng donyo. Matur nuwun ibu. Aku tresno ibu.
1: Non, ya ampun mas. Suarane saya sangat nyi.
2: Buat namun suwanten ipun kemauan menikah yang saya.
1: Penjiwaan
2: ipun bu menikah luar biasa menikah.
1: Kak, engkau ngajari sinten?
3: Bu Endah.
1: Layak mas. Tujuan ipun menikah nyi. Pinter angin ipun gurit, nyerat gurit. Nah menikah pramilo. Putra wayahipun sedoyo mangke menawi kagungan wayah ngoten nggih Mas. Mesti saged kados murid-muridipun ngoten nggih Mas. Nah, pindah dalem badhe nyuwun pirsani nika kala wau anggenipun ngladeni kang putra nika pinten dinten nika.
2: Monggo Bu, tindak mriki Bu, mangke mboten kapireng nggih supados. Nggih, Bu Endah nggih menika nggih ingkang gladi para siswa-siswanipun kangge geguritan.
1: Pinten-pinten Bu anggenipun
4: matur sewu Bu Kristin, gladene nembe wau sonten niku.
2: Ngeten nggih.
1: Mas, wau sonten men langsung ngedes ngoten nggih.
4: Jam setengah kali wau ngantos jam 3.
2: Dadakan menika nggih.
1: Setunggal jam langsung ngateni Mas. Kalau wau nganu Mas, anggenipun maos anggini pun maus ibu ini kok, kalau kok rasanya anggini pun maus ibu ini kok rasanya aduh, keronto-ronto didukan ibu yang ngerti mas
2: pengen apa bu, kok penjenian dari keronto-ronto ya
1: kalau eling zaman cilik didukan ibu.
2: Alah,
1: lah, tetes ibu rasanya harap nangis kenapa ini kok, iya dal alit menika kan kadang mboten nganu nggih mboten nuruti menapa ingkang dados kersane ibune. Tapi menawi lari-lari sak menika menika ndak nggih saged ngraoske menawi di dukane ibuke menika namung sambil lalu napa nggih gateke nggih Mas.
2: Lah menika
1: lari-lari jaman sak menika
2: menika. Ibu Endah menika anggenipun gladi murid-muridipun kala wau namung kawitan saking tabuh kalih siang. Ngeten nggih. Dumugi tabuh wolu dalu menika sampun saged maos geguritan kanthi wasis kanthi trep menika cara panjenengan metode panjenengan ingkang panjenengan caken menika kados pundi Bu?
4: Nggih. Kelerasan niku larene kan nggih. Kalau wingi juara mendongeng niku MTBI.
1: MTBI kanggo pengker.
4: Nggih. Tapi bidang ini sebenarnya dongeng menika sih Namira. Wau kula gladen kok saged maos geguritan niku kok
1: sae-sae.
4: Sae lah niki kula cobi. Alhamdulillah kok saged. Nah. Nggih. Napa sepindah diwaos santen terus bolak-balik ngoten niku, terus diresepi niku artine napa Ruwin?
2: Dados napa nggih? Arti utawi maknanipun tembung ukara menika kedah mangertos nggih Bu nggih, supados saged menjiwai ngoten nggih.
4: Nggih leres, ngaji pindah menika Rin. Bapak jadas nopo supados laren niku ngertos isine geguritan
2: oh,
4: nopo
2: yang
4: pertama meniko terus mangke menawi sampun ngertos isine lah baru niku penghayatan pun langsung laren niku sampun ngertos
2: oh inje menawi mboten ngertos isine pun ya waton maca nggih mboten saged menghayati
4: nggih meniko nggih
2: oh lajeng cara menapa malih meniko anggenipun
4: nggih ingkang
2: dateng lare
4: ingkang nomor kali nggih intonasi.
2: Nah,
4: itu intonasi. Terus pertama nggih namene pun lare SD kan mesti kula paringi tulodoring to.
2: Nggih, nggih,
4: menawi lare SD niku dereng ngertos mangke napa ngertos piyambak rene tapi mesti kados tulodo kali guru.
2: Nggih, nggih, kedah dipun paringi patuladan saking gurunipun. Nggih,
4: leres menika.
2: Nggih, matur nuwun Bu Indah menika. Wonten ingkang badhe maca geguritan siswa kalih nggih menika nggih.
4: Ingkang nomor kalih niku lare kula piyambak.
2: Oh, ngeten nggih. Menika ingkang maca kula wau Mbak sinten menika?
4: Mbak Namira.
2: Mbak Namira.
4: Niku murid kula.
2: Oh, nggih.
1: Menika niku ingkang kaping kalih putra kandung.
4: Oh,
1: putrane piyambak.
2: Bu Kristin kepengin nganu mboten menika
1: pripun Mas?
2: Mundut pirsa dateng Mbak Namira.
1: Oh,
2: menika kados pundi kok saged maos
1: sak ndang sak nyet ngoten nggih Mas.
2: Sae dalam waktu yang begitu singkat tapi bisa menyajikan dengan penuh ekspresi ngoten nggih.
1: Namira saged mriki sekedhap saya. Nggih,
2: matur nuwun Bu Indah,
1: matur nuwun sami-sami. Kakak Namira, Ibu badhe nyuwun pirsa nggih. Kalau wau kan gladen mulai jam kalih antas jam 3. Kok langsung saged cespleng niku kados pundi? Mangertos? Oh, latihannya terus pundi? Latihannya terus pundi?
3: Di sekolah.
1: Terus carane kok langsung saged maos saya sangat pripun?
3: Karena udah sering.
1: Sering latihan atau sering lomba?
3: Sering lomba.
1: Mas, lampun pun biasa lomba, Mas.
2: Mbak Namira, nggih. Tadi kan oleh Ibu Guru Bu Indah itu kan beliau ngendika kalau ketika seorang pembaca geguritan itu harus bisa bagus gitu, bisa menjiwai, memaknai, itu harus tahu
1: isinya,
2: arti dari kalimat-kalimat. Itu panjenengan tadi Mbak Namira kan diajari mulai pukul 2 siang ya. Bisa memaknai itu, bisa mengerti makna semua kalimatnya tadi ya.
3: Bisa.
1: Ceritanya tentang apa itu, Kak?
3: Tentang ibu.
1: Ibunya kenapa?
3: Ibunya udah didik anak dari kecil. Terus anaknya harus bisa meraih masa depannya.
2: Wah,
3: buat ibunya.
1: Gitu. Terus tadi waktu kamu sedih dimarahi tadi gimana? Kamu pernah dimarahi juga?
3: Jarang.
1: Jarang. Tapi kamu kok bacanya bisa bagus kayak seolah-olah kamu pernah dimarahi gitu? Gimana?
3: Enggak pernah dimarahi.
1: Karena
3: sering suka aja cerita gitu.
1: Tapi kok tadi ya Mas bacanya pun pas sedih dimarahin ini kok kan sakit ngeroski nggih padahal tidak pernah dimarahi loh Mas. Gimana Kak? Kamu cara menginspirasinya saat dimarahi itu bagaimana?
3: Saat dimarahi ya. Kalau saat dimarahi ya saya mengerti aja kok. Saya harus gini.
1: Berarti memang cerdas ini Mas
2: Ketika dimarahi mungkin oleh orang tua atau oleh guru gitu berarti memang saya ini salah gitu ya. Ditanam dalam pikiran bahwa saya salah karena dimarahi. Kemudian ada pemikiran untuk mengubah pikiran, mengubah yang salah kemarin gitu, Je. Wah, luar biasa, Je. Makasih, Mariko, Mbak.
1: Terima kasih, Namira. Sudah pinter cara menginterpretasikan apa yang dia tangkap ya. Terima kasih, sayang. Oke.
2: Monggo giliran salah singipun kalian bujeng wekdal
1: menika. Nah, salah singipun menika wonten Pak Ali kalian Asisah menika badhe dongeng menika, Mas. Kanthi apa mak judul
5: Kancil nantang angin siji suro.
1: Lah, kalau wingi amargi malam suro, sakmenika wonten dongeng ugi kancil nantang angin siji suro. Semoga para pamirsa sugeng midhangetaken.
6: Ing pinggir alas tengah wengi siji suro, kancil, kura-kura lan kewan liyane padha kumpul dedunga marang Gusti. Nyuwun pinaringan kabas swarasan kamulyan saha kesaenan kagem kewan sedaya. Kancil nyedhaki kura-kura sing lagi nutup cangkang. Weh, kura-kura, kok meneng wae? Wengi siji suro iki pestane wong wani. Aku kancil rojo alas. Sopo sing ra kenal aku?
7: Cel, wengi iki wengine Gusti, dudu wengine pamer.
6: Bosen aku. Kowe kuwi tuwa, lemah, alon, uripmu mung delik ning cangkang. Aku iki banter, aku bebas, aku rak butuh wewaler sapa-sapa.
7: Cel, nanging bebas tanpa andap asor kuwi. Jenenge dadi budake gumedhe. Wengi siji suruh ngelengke. Manungsa iku mung setitik ngarepe Gusti.
6: Yen Gustimu kuat, suruh angin nguber aku. Aku tak ngadek ning kene. Aku tak nantang. Angin, teko kene, tak ladeni kowe. Tak oyak kowe, tak salib. Gebruk. Aduh. Aduh.
7: Cel mandek. Kowe nglawan saka sing ora katon.
6: Ora. Aku kudu menang. Aku rojo alas. Kowe ning ndi? Metu kowe.
7: Kancil mandek. Sing kowe uber kuwi awakmu dhewe. Gumedhemu sing ngurung awakmu.
6: Ora aku. Aku ora kuat, Gusti. Ngapura. Aku salah. Aku sombong. Aku ngisin-ngisini, Gusti.
7: Ora kalah, Cel. Kowe mung dielengke. Wengi siji suruh iki wengene suwung. Ngosongke ati sing kebak gumedhe. Kowe banter. Nanging yen tanpa andap asor, kowe mung muter ning panggonan.
6: Aku izin, Puro. Aku ngino kowe mau.
7: Wes lali wae. Saiki tulungi aku ngadum panganan kanggo bocah-bocah sing tirakat. Wong sing tau ambruk banjur ngerti carane ngangkat liyan. Kuwi sing sejati menang.
6: Enggih, Kur. Matur nuwun. Wis nyelametke aku saka aku dhewe.
7: Sami-sami, siji suruh berkah.
6: Wong paling kuat dudu sing banter bantah angin. Nanging sing wani ngakoni salah banjur meneng ngadep Gusti.
1: Matur nuwun, Bopo Ali kalian Azizah. Saat jengipun Aisyah, saat jengipun mas menika wonten piweling saking Afiah Heren. Kalau wa anggenipun setunggal suro maturun sangat dipun lajengaken piweling saking Afiah Heren. Para pamirsa sugeng midhangetaken anggenipun piweling menika.

Piweling Anggitani pun Sri Sulasmi. Bumi iki duwekmu, warisan pusaka saka leluhurmu. Kineo, kue mung kami tenggengen, kesengsem marang kaendahan wae. Garapen, enggal garapen, lan rumaten.

0: kencono Rukmi.
1: Gung ganjur nyuara jemlekur, kento kumlontang ngumandang ing tawang. Aweh tengero ceto ngeglo. Awit kui wus kersane kang babar kelir. Kabeh kudu sirno gampang. Sakabeing pepalang kakendang banjir bandang. Lan kegamaning trah kusumo satrio. Bakal dadi uger-ugering trah kumelar.
2: Matur nuwun.
3: Incih matur nuwun sanget ya ampun.
4: Sekedar menyembah Mbak, Mbak sinten iki? Mbak sinten?
2: Afia Heren.
4: Afia Heren.
3: Nggih. Heren Mas.
4: Nggih. Afia Heren. Nggih. Oh, nggih. Mbak, njenengan bacanya kalau kita amati nggih. Wiwit awal sang dugi akhir mereka ndak ada pengucapan lafaz satu pun. Antara biasanya kan antara do dengan do, to dengan to gitu kan kebalik-balik gitu je. Ini mengindikasikan bahwa penjaringan itu benar-benar memahami je. Jadi kan suka bahasa Jawa.
2: Lumayan suka.
4: Lumayan suka. Menawi wonten griya, menika komunikasi kalian tiang sepuh adik wonten basa Jawa utawi basa Indonesia.
2: Paling sering bahasa Indonesia.
4: Bahasa Indonesia, je. Engkang ngajari ugi ibu endah
2: niku. Nggih. Ibu. Nggih. Nggih, ibu kula.
4: Panjenengan remen guguritan nggih.
2: Nggih.
4: Mbok njing ben njaluk guru liyane ora buke dhewe. Ape. Ngaten nggih. Nggih. Luar biasa nggih, Mbak nggih. Menika dari awal sampai akhir wah kata-katanya itu lafadznya pas ngaten nggih, Bu. Kula kalian panjenengan iki mawon sok-sok menika sok kewale. Nggih, nggih. Matur nuwun menika Mbak Afia Hera. Ini satu lagi, Bu. Kalau wau Mbak Aisyah menika nggih, Mbak Aisyah juga ugi menika.
3: Nggih.
4: Saged maosaken dongeng sarengan kalian yang Pak Ali kalau mau menunjukkan di saya Mbak Aisyah monggo di sini dulu jenengan di sini wah luar biasa ini tadi jenengan kok bisa Mbak Aisyah aja ini kok bisa nganu menjiwai jadi kura-kura bulus yang penuh dengan nasihat ke kancil gitu nih kayak kura-kura yang sudah dewasa gitu nih ini yang ngajari Bu Eda
3: juga.
2: Bu Eda
3: juga.
2: Bucer sama Pak Ali.
4: Oh, Bu.
3: Gurunya ini.
4: Oh, muridipun, Bu. Oh, nggih, menika kok kados pundi? Gimana caranya itu tadi Mbak Aisyah bisa memahami kalimat bahwa kalimat ini adalah kalimat nasihat yang diperuntukkan bagi kancil yang sedang ndak bener gitu. Itu gimana, Mbak? Kok bisa bagus itu?
2: Gimana ya?
4: Gimana? Tapi paham nggih, paham. Dengan kalimat-kalimat bahasa Jawa yang jenengan baca tadi nggih. Luar biasa ngenten lho. Paham bisa menjalani tapi anak kecil kan kadang-kadang kita tanyakan agak
3: susah
4: untuk menjabarkan gitu nggih. Ya, terima kasih Mbak Aisyah luar biasa. Nggih, matur nuwun.
3: Mas Tono menika salajengipun wonten Pak Aris menika satunggalipun siswa wonten Permadani.
4: Oh, ngaten Pak Aris Maulana SH, siswa Permadani menika nggih.
3: Ugi menika menawi Bu Indah menika nggih alumni Permadani.
4: Nggih.
3: Menawi menika Budha Simah menika pamongipun Permadani.
4: Oh, nggih.
3: Pramila dalu menika sesarengan Permadani ngempal wonten omah gurit pro sekawan menika badhe nganu Mas. Supados piyayi Semarang niko mangertos menawi wonten Semarang niko wonten panggenan kagem nguri-uri kabudayan Jawi. Setunggalipun niko Bu Budha Simah niko anu Mas badhe atur pirsa bilih niko wonten pembukaan penerimaan siswa baru.
4: Monggo.
3: Niko Budha Simah badhe nepangaken permadani ingkang wonten Semarang. Semangat Bu Budha Simah.
5: Matur nuwun.
4: Nggih, Bu, monggo. Menika kula kala wau menika radi nyungun ngaten nggih. Kalebet para pamirsa Prompat menika. Permadani iki jane apa to? Menika kathah ingkang dereng sami mangertos menika Bu, utaminipun lari-lari nem. Bilih pamirsa Prompat menika ugi lari-lari nemipun kathah. Permadani menika menapa jatosipun, Bu?
5: Permadani menika persaudaraan masyarakat budaya nasional Indonesia. Terus niki persaudaraan,
4: bukan
5: perkumpulan, bukan politik,
4: namun
5: persaudaraan bagi masyarakat budaya nasional. Terus niki nasional, bukan Semarang kemawon, wonten Nusantara utawi se-Indonesia.
4: Budaya Nusantara sedaya nggih, mboten namung winates budaya Semarang, Jawa Tengah, itu mboten nggih, Bu nggih.
5: Nanging wonten cabang-cabang
4: mengaten. Oh, ngaten.
5: Ten kota Semarang, lajeng Kabupaten Kendal,
4: ngaten
5: niku ingkang Jawi Tengah,
4: ngaten.
5: Nggih, ingkang nasional
4: ngaten. Oh, ngaten. Nggih. Monggo menawi badhe atur pirsa ngengingi menika pendaftaran siswa kangge permadani monggo, Bu.
5: Nggih. Matur nuwun sekang dalu.
4: Nggih.
5: Pak Tono, Bu Endah, Pak Aris. Nah, punika dalu menika kula sowan kalian rencang-rencang niki Bu Christine, Pak Aris niki sak menika dados siswa permadani.
4: Oh, ngaten nggih. Nggih,
5: cabang Sembah Sakalbu. Sembah Sakalbu punika Semarang Bawah. Sakalbu niku satu hati, satu kalbu.
4: Oh, nggih, Sakalbu. Nggih,
5: Sakalbu ngeten. Terus ten mriki nggih rawuh Bu Kuntarti Endah Sarini, kepala sekolah SD Sendang Mulya 3 punika sampun alumni bubaran saking Permadani cabang Sembah Sakalbu bergodo kalih bilih Bu Christine kalian Pak Aris punika siswa bergodo 3. Nah punika Pak Aris kalian Bu Christine iki sampun sinau kirang langkung 6 bulan ngoten.
4: Oh, ngaten nggih.
5: Bilih Bu Endah niki sampun winisuda.
4: Nggih.
5: Kula badhe nyuwun testimoni ngeten nggih saking Bu Endah, Pak Are, saha Bu Christine.
4: Ngaten.
5: Nggih, ingkang sampun nderek pawiyatan wonten ing Permadani Cabang Sembah Sakalbu. Permadani Cabang Sembah Sakalbu punika mapan wonten ing Omah Serawung. Omah Serawung niku damel kabudayan. Alamatipun wonten ing Jalan Papandayan kalih nomor 88 Bendan Ngisor Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang.
4: Iki
5: Sembah Sakalbu Semarang Bawah satu hati atau satu kalbu ngeten.
4: Nggih.
5: Iki kula nyuwun saking Bu Christine.
3: Nggih.
5: Sumangga pripun sampun ngayahi dados siswa. Nderek pawiyatan kirang langkung sampun 6 bulan amargi sekedap meleh badhe pendadaran lan winisuda. Insya Allah mangke wonten ing wulan Juli menika. Monggo Bu Christine.
3: Matur nuwun sangat Budha Simah anggenipun paling wedal Mas Tono. Sedatosipun kula niku nggih namung pengen mangertos mawon anggenipun nderek pawiyatan wonten permadani menika. Amargi ngertos Budha Simah menika saged ngendikan ngagem basa Jawi ingkang sae ngaten nggih Mas. Nah, salah setunggalipun menika saged dados juru lado sing sesami niko anggenipun menawi tonggo tepalih kagungan kersa niko saged dados pambiworo nggih ugi pranata cara. Nah salah setunggal ini niko Mas Pak Aris menika dalu niko badhe badhe gladen niko anggenipun salah setunggalipun pranata cara menawi Pak Aris menika
4: wis sekedap to Bu menika Bu Kristin kok Pak Aris niku
3: sekedap Mas soalnya kula nggih kula latihan niki kok kan nyon perso terus mesti lha kula niku pengen kados Buddha Sima
4: ngoten
3: pengen kados Buddha Sima. Nah nanging anggenipun gladen menika kula dereng sakit kados Buddha Sima. Nah menika ingkang sampun sakit menika Pak Aris. Nah pramila Pak Aris menika badhe gladen napa ingkang dados napa ayahan ingkang mangke badhe kagem pendedaran ngoten ya Pak Aris nggih. Pak Aris pikantuk ayahan menapa?
6: Kula ngsal ayahan atur pamit ing acara ngunduh mantu.
3: Nah, nika Mas, benjang menawi badhe ngunduh mantu sampun siaga nika Pak Aris. Nggih, nggih. Mas, tono nggih. Monggo Pak Aris anggenipun badhe gladen ngunduh mantu pamit nggih, pamit ngunduh mantu nggih Mas. Semoga Pak Aris.
6: Nuwun, kula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Engkang kinurmat Bapak Sutekno, engkang sumulih sariro Bapak Edi Suprapto sekalian, engkang winantu ing Bagya Mulya Bapak Sutekno sekeluarga, para sepuh pini sepuh dalasan aji sepuh ingkang dahat kinabekten, para tamu kakung miwah putri ingkang kinurmatan, keparengna kula sowan malih wonten ngarso panjenengan sedaya minangka talanging basa Bapak Adam Sutekno. Kepareng matur engkang sepisan warga ageng Bapak Adam Sutekno sekalian garwa ngaturaken agunging panuwun engkang tanpa pepindhan dumateng Bapak Edi Suprapto sekeluarga. Dene sowan kula katampi saha tumanggapan kanthi gupuh sarta lungguh dalasan suguh ingkang satuhu damel trenyuh. Mugi-mugi sedaya kala wau saged amimbui sangsaya raket lan supeket anggenipun sami nyambet tangsuling kekadangan. Kaping kalih sowan kula sak pangiring sampun karaos sekap nyuwun pamit nyuwun tambahing jurung pandonga kula sak kadang anggenipun badhe wangsul pinaringan kawilujengan nglenggana anggen kula sowan wonten subasita ingkang kirang trapsila kula hanya dong jolonidi pangaksami nuwun. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Lah niku le Mas Tono. Salah setunggalipun gladenipun ingkang dipun latih kalian para dwija permadani menika supados saged dados juru lados sing sesami. Salah setunggalipun menika menawi wonten sanak kadang wonten tetanggi kagungan kersa saged nyuli.
4: Ngaten
3: nggih. Nah, kula niku kepengin ngaten Mas. Nek dereng saged.
4: Nggih, mangke anu
3: pripun Mas?
4: Napa nggih Bu, step by step.
3: Oh, ngaten nggih.
4: Nggih. Pak Aris kalau wau nggih, Mas Aris menika anggenipun pamit kok saged runtut ngaten menika. Upaminipun kula menika ingkang gadah damel ngaten menika panjenengan pamit ngaten menika ya kula aja mulih sik. Anu kepengin ketunggon ngaten kok saged ternyohaken lan suba sitanipun menika saged runtut. Wiwit nyuwun pangapunten, matur nuwun lajeng pamit ndongaaken ngaten menika. Wah menika pripun kados pundi menika saged runtut
6: niku. Nah, nyuwun sewu Bapak. Dados pramila menika kedah nderek permadani. Kesane kertas. Nggih. Sak oran-oran niku kula kan nggih hitungane nggih generasi nom-noman nggih. Nggih. Sak oran-oran niku ben mboten ilang jawane. Wong turene wong Jawa tapi kok mboten saged basa Jawa, mboten saged maturi perso ingkang leres ingkang sae niku kan nggih. Mboten trep, mboten pas. Ngaten nggih, Bapak. Nyuwun sewu.
4: Matur nuwun sanget menika Mas Saris, menika panjenengan menika wonten ing selo-selanipun kesibukan panjenengan menika njenengan anggota Polri luar biasa menika taksih ngudi basa Jawi, seni budaya Jawi. Menika panjenengan dinasipun wonten pundi, Mas?
6: Kawula sak menika Babin Kamtibmas, Bapak. Nggih. Wonten ing Kelurahan Sendang Mulyo, Polsek Tembalang, Polrestabes Semarang.
4: Oh. Yang Semarang nggih, cakak-cakak nggih, nggih, matur nuwun Mas Haris. Tambah greget anggenipun ngegulang budaya Jawi ngaten iki Mas Haris, matur nuwun.
6: Siap.
4: Nggih, Mas Tono. Kalau mau Ibu Tasimah nggih, Bu Tasimah mereka badhe ngendikaken bilih wonten pendaftaran enggal ngaten menika. Tak tunggu-tunggu e kapan nggih. Banjir.
3: Sampun wonten pinten siswa ingkang daftar.
5: Menika pilih pawiyatan pranatacara saha pamedhar sabdo.
4: Nggih.
5: Wonten Permadani Kota Semarang cabang Sembah Sakalbu sampun binuka.
4: Nggih.
5: Sapunika sampun binuka lan sampun angsal kirang langkung 3 dasa calon siswa. Ngeten Bapak insyaallah. Badhe binuka antawis wulan Oktober.
4: Oh ngaten nggih.
5: Sak menika Bu Kristin, Pak Aris wau ingkang sampun medhar sabdo niki badhe winisuda.
4: Nggih.
5: Dinten Rebo tanggal 18
4: nggih.
5: Bulan Juli, Bapak.
4: Oh, bulan Juli. Nggih, nggih, bulan
5: Juli. Wau Pak Aris sampun paring tulodo ngeten. Engkang dados ayahanipun Pak Aris langkung saya terus niku damel piyambak. Amargi Pak Aris niki sampun nderek pawiyatan wonten Sembah Sakalbu kirang langkung 6 wulan.
4: Oh, ngaten. Ngaten. Nggih.
5: Sampun saged nyerep ilmunipun. Bu Kristin niki nggih langkung-langkung niki.
4: Nggih, nggih, nggih.
5: Sampun luar biasa niki Bu Kristin sampun saged.
6: Sampun PY.
4: Sampun PY. Sampun PY.
5: RRI dan Kompos Jawi lah niki. Bu Kristin ten RRI kan sampun PY, sampun Pono lan niku nderek permadani mesti tambah moncer.
3: Amin.
5: Sampun PY malih.
3: Amin. Matur nuwun sanget Bu Desima, Mas Tono. Sakjane nggih, Mas. Kula rumiyin kan wedal sepisan kepanggih Mas Tono.
4: Nggih.
3: Dalem emot sanget menawi bahasanipun istirahat nika menapa ngaten nggih Mas. Nggih. Sumeni ngaten nggih Mas. Lah wonten permadani menika ingkang dados unggulan nika kata Sumeni Mas.
4: Nggih
3: nggih. Ditenggo-tenggo menika.
4: Ditenggo-tenggo nggih. Menika dados menapa nggih? Tembung ingkang dipunidolakaken sedaya menawi Sumeni.
3: Nggih, amargi ngaten Mas. Menawi pawiyatannya kan mulai jam 7 nggih. Jam 7 dumugi jam 12.
4: Ngaten.
3: Nah menika wonten Sumeninipun kirang langkung nggih sapros kawan nggih. Nah menika menawi wonten Sumeni ngoten wah.
4: Nggih, menawi Pak Aris basanipun Pak Aris rikalanipun dereng mlebet permadani menika kafibrik.
3: Nah, ngaten nggih Mas. Kalau biyen sak menika terlangsung dados
4: Sumenin. Nggih, nggih, nggih.
3: Kula ngertos kata Sumenin menih kalian Mas Tono menika. Awal-awalipun nggih Mas nggih kalian.
4: Kula mboten kemutan.
3: Oh, mboten kemutan. Biasanipun dwija menika mboten emut menawi atur piwulang ingkang sae. Nanging para siswanipun menika ingat seumur hidup ngaten lho Mas. Pramila kula niki nggih rumaos mongkok saged sesarengan kalian Mas Tono, kalian Bu Dasima, Bu Indah, Pak Aris, anggenipun muridi kabudayan Jawi. Ngoten nggih. Mbok menawi mangke menawi sampun sesarengan kalian Bu Dasima menika kula ugi saged kalian Pak Aris menika kados Pak Aris saged nyerat piyambak basa ingkang sae runtut ngoten nggih Mas.
4: Anggenipun saged minangka talangi ngatur menika gane wekdalipun menika ugi sampun meh puput. Menika Ibu Endah. Bu Endah ingkang badhe pun aturi wekdal kangge ngendika. Monggo Ibu.
3: Lah menika Mas amargi wekdalipun sampun napa nggih? Kirang sekedik nggih. Menika Bu Endah badhe ngurit menika Mas. Nggih kagem pungkasan mangke. Salajengipun dipun lajengaken gancaran permadani ngeten iki Mas. Para pamirsa Perempat RRI sugeng midhangetaken anginipun Bu Indah ngurit kanthi ira-irahan gamelan lan wayange Bapak. Sugeng midhangetaken.
7: Gamelan lan wayange Bapak. Kaanggit dening Bambang Purmianto. Gamelan rong pangkon ing omahku. Kahanane banget renyuhak. Bleduke kandel nganti sekilan. Kebak sawang dipomai kolomonggo. Jaragan suwe ora ono sing gunakake. Nganti aku wis ora wano larasing gamelan. Opo maneh mbedakake ladrang lan ketawang. Gending ponangan opo lancaran. Wiramane sing biyen ngelam-ngelami. Kap pan keri dewe ngrenggani. Ratani langit dusunku iki. Aku dewe uga wis nganti lali.

0: Budaya menika wonten negari, wonten ing luar negeri menika sangat dihargai, sangat dijunjung tinggi. Bahkan di Jepang, di Amerika, kalau mau menonton pertunjukan itu sampai direwangi beli tiket loh Mas. Kok di sini malu, terkadang malah cuek, tidak mau belajar, seolah-olah kalau belajar gamelan itu ketinggalan zaman. Padahal itu pemikiran yang sangat seharusnya nggak seperti itu, gitu Mas. Kalau kita nggak mau belajar besok, kalau kehilangan apa anak cucu kita belajarnya besok harus ke Belanda, harus ke Jepang, itu kan kasihan.
1: Indonesia. Pamirsa Sutresno Perumpat RRI Semarang, wilujeng dalu nggih. Wonten ing dalu menika kula ngrencangi panjenengan ngantos mangke paripurna acara-acara ingkang sampun dipun samaptakaken lumantar giaranipun Pro 4 RRI Semarang ingkang saged kapiyarsa lumantar FM 88,2 MHz. AM 801 kHz, RRI Digital, saha website rri.co.id. Kepareng kula aturaken pasugatan campur sari ing acara Sekar Turi, nggih. Dalu menika

0: wonten negari wonten ing luar negeri menika sangat dihargai, sangat dijunjung tinggi, bahkan di Jepang, di Amerika kalau mau menonton pertunjukan itu sampai direwangi beli tiket loh Mas. Kok di sini malu, terkadang malah cuek, tidak mau belajar, seolah-olah kalau belajar gamelan itu ketinggalan zaman. Padahal itu pemikiran yang sangat seharusnya nggak seperti itu, gitu Mas. Kalau kita nggak mau belajar besok, kalau kehilangan apa anak cucu kita belajarnya besok harus ke Belanda, harus ke Jepang, itu kan kasihan.
1: Indonesia.

0: Seni tari kaperang dados kalih jinis. Inggih menika tari klasik lan kreasi. Semarang gadah maneka jenis tari kreasi ingkang tasing remboko kagulang dening para kawula muda. Megaten pratelan Ketua Sanggar Kusuma Wiratama Semarang, Muhammad Fajri S.Pd.
1: Tari tradisional menika mboten kalah kalian tarian-tarian ingkang enggal menapa malih tari monco. Wonten tari denok, tari gado-gado Semarangan, tari denok deblong, kemudian tari warak dugder, warak ngendep, terus wonten tari goyang Semarang, joget Semarang, tari giol denok, dugdere wah kathah menika menawi Semarang.
2: Indonesia.

Sekar Mocopat gaya Semarangan gadah cengkok ingkang unik dalaran gabungaken nada pentatonis lan diatonis. Kejawi menika ugi saged kangge nggambaraken nilai-nilai nasionalisme ajiwa bela nusa bangsa kados ingkang ginambar ing Sekar Dandang Kula Semarangan menika.

0: Seni karawitan Jawi kebak keindahan soho ajaran filsafat engkang adiluhur. Lambang tata krama, toleransi, sarta kegotong royongan kangge nggayuh budi pakarti luhur. Kados engkang kababar dening budayawan Ki Dandun Witono SSN MSN menika.
1: Filosofinya itu jelas-jelas sudah nyata. Beda suarane, berbeda cara memukulnya, dan berbeda pola pukulnya, tekniknya. Ada yang menggunakan tangan langsung secara langsung, ada yang menggunakan tabuh dan sebagainya. Ada yang menggunakan tabuh keras, ada yang menggunakan tabuh empuk. Itu menunjukkan kemajemukan tingkat masyarakat sosial. Sehingga ketika tergabung dalam satu perangkat gamelan, filosofinya adalah kemajemukan masyarakat. Nek kuwi gelem do gotong royong bareng-bareng, bekerja sama bareng-bareng dengan satu komando yang artinya ora iren rono, ora iren rene, iramane podo sama frekuensinya, maka disitulah akan tercipta keharmonisan. Lah keharmonisan nanti akan secara luas, Mas. Harmonis itu ya iso harmonis bersosial, iso harmonis bermacam-macam agama di situ menjadi satu. Filosofinya sampai ke situ. Jadi beraneka ragam yang dijadikan satu, tapi selaras dan laras.

0: Pemirsa Sutrisno Perumpat RRI Semarang, Mojang Sumedang, Ibu Waljina Kalawonje mungkasi pasugatan Sekar Turi dalu menika. Ngaturaken gunging panuwun awit saking kawigatosan panjenengan lan kita enggal tumuju wonten ing pasugatan acara saklajengipun. Seni beksan ngandut filosofi lan saged kadadosaken minangka media pendidikan. Ketua Umum KSBN Jawa Tengah, Insinyur Agus Waryanto, SIPMM, ngandaraken.
1: KSBN Provinsi Jawa Tengah menika sangat mengapresiasi nggih. Jalaran setunggaling wahana utawi piranti kangge mengekspresikan jenis-jenis tari. Kalau wau wonten ingkang tradisional upaminipun tari Eko Pawiro ya. Lajeng wonten tari kreasi baru ya, tari kreasi. Menika saya sangat. Dados menika kangge media komunikasi dateng masyarakat, pilih tari menika wonten nilai filosofi, wonten nilai-nilai ingkang saged dipun tularaken. Lajeng angka kalih menika wonten media kangge pendidikan. Pendidikan menika tentunipun sedaya menika saged dipun menapa nggih dipun udi, dipun gladi, lajeng sak menika dipun tandingaken. Nanging semata-mata menika mboten namung dipun tandingaken. Jalan rek ditandingke mesti ana sing menang, ana sing kalah. Lah niki sing kalah iki rada kurang kurang kepenak. Dados kedahipun nggih suasana kebersamaan, suasana keterpanggilan, suasana kepedulian kangge pemajuan kebudayaan.
2: Kita Indonesia.

0: Bojleng-bojlenge boleh selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Ojo tokong gepok singgol waton tak cedhai wae bocah wis girap-girap kami gilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, jet indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

menika kala wau jineman mijil. Jineman menika mboten ngangge rebab pamenyarsa benten kalian ketawang mijil. Garap cengkok ketoprakan kala wau nggih. Menika ngangge rebab menawi jineman menika mboten wonten rebabipun. Ya, ini kakak ya sithik-sithik kudu sinau. Kendala lali.

Warsa Suterno Prumbateri Semarang. Salajengipun menika kepareng kula aturaken pasugatan langgam kelinci ucul laras pelok padat barang. Sumangga kapiyarsa. So.

Nuwun sutresno putuyuh, naturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wekdal menika sampun sumadyo malih kepareng badhe ngaturaken sambeting lampahan kauripan perangan kalih welas. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhangetaken.

Semanten Sutresno Budoyo atur giaran ketoprak Mataram wekdal menika kanthi ngaturaken lampahan kauripan. Ing wusana keluarga ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan mugi rahayu ingkang sami pinanggih.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini maka usailah sudah seluruh rangkaian siaran kami sejak pagi hingga malam hari ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berpisah sekarang, ketemu esok pagi pada pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Akhirnya sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Perumpat Radio Republik Indonesia Semarang.

Selamat pagi, saudara pendengar seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah Perempat RRI Semarang, kembali mengudara melalui FM 88,2 MHz, menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini, Kamis 18 Juni 2026. Dari Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang, kami ucapkan selamat berkarya, semoga sukses. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sobat budaya. Bagaimana kabar Anda pagi ini? Kebahagiaan, kesehatan, semoga saja senantiasa membersamai kita ya. Banyak hal yang bisa kita lakukan dan semoga selalu mendapatkan yang terbaik dan yang terbaik. Apapun yang menjadi kegiatan Anda, Perempat RRI Semarang sudah menyiapkan serangkaian acara hingga tengah malam hari nanti. Mengawali kebersamaan kita, acara Hikmah Pagi. Sesaat lagi kita bersama dengan narasumber kita, sahabat budaya. Dan satu topik yang akan disampaikan adalah rumus sukses menghadapi problematika hidup. Kita akan coba menghubungi narasumber kita, Ustadz Nur Fauzan Maulana ST, bidang urusan agama Islam Kemenag Jawa Tengah. Dan rumus sukses menghadapi problematika hidup seperti apa sih, begitu ya?

0: Fauzan Nur Maulana ST dari Bidang Urusan Agama Islam Kemenag Provinsi Jawa Tengah. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Kabar baik ya, Tad?
1: Alhamdulillah baik, Mbak Siwi. Sehat juga ya, Mbak Siwi.
0: Pangis telepon, alhamdulillah sehat. Dan yang pasti alhamdulillah juga tidak sedang menghadapi problematika yang membuat agak-agak jadi pripon gitu kita. Tapi kadang seseorang itu mensikapi problematika hidup berbeda-beda ya.
1: Betul sekali.
0: Nah, biar sukses bagaimana ini? Monggo Ustaz, silahkan.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alal din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abdu rasulih. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sobat budaya yang berbahagia, dimanapun Anda berada, mari kita senantiasa mengucap syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan nikmat yang diberikan oleh kita semua hingga pada pagi hari ini. Pagi yang cerah ini kita semua masih merasakan betapa nikmat menghirup udara yang sejuk yang penuh dengan kadar oksigen atau nitrogen. Mari kita tidak lupa pula mengucap salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau berjasa besar bagi umat ini, umat Islam, dalam rangka mencerahkan umat yang saat itu dari zaman kejahiliahan menuju ke zaman yang terang benderang dengan nur Islam. Hadirin rahimakumullah, sobat budaya dimanapun Anda berada, kita semua sebagai seorang hamba Allah pasti pernah mengalami yang namanya problematika di dalam hidup. Sedangkan problematika hidup yang kita alami, terkadang ada yang sifatnya berat, sifatnya besar. Ada pula yang sifatnya kecil atau remeh-temeh. Terkadang kita semua dalam menghadapi problematika-problematika yang ada di hidup kita, banyak sekali sikap yang kemudian tidak mencerminkan kita sebagai seorang hamba Allah yang betul-betul menjalankan hidup dengan ketakwaan. Banyak di antara kita ya menjalani hidup ini dengan berbagai problematikanya ini kemudian terlalu banyak mengeluh. Terlalu banyak kita semua itu justru tidak memahami esensi bahwasanya Allah Ta'ala betul-betul memberikan rizki itu kita tidak terbatas pada kita semua. Yang dilihat adalah hal-hal kecil yang notabene itu menjadi problem yang sejatinya tidak esensial ya, di dalam hidup. Nah, apa saja problematika yang terjadi di umat Islam saat ini ya? Yang pertama adalah lemahnya pemahaman akan iman. Jadi banyak muslim yang belum memahami Islam secara menyeluruh, secara kafah. Hanya sebagian saja ya. Orang memahami sholat itu ya kewajiban yang harus ditunaikan ketika subuh, duhur, asar, maghrib, isya, jam-jam itu wajib sholat. parsial saja dia memahami bahwasanya sesungguhnya salat itu ya, tujuannya adalah untuk kita menghamba kepada Allah, untuk memohon kepada Allah Ta'ala, berdoa, bermunajat, waktu rehat kita dengan melalui ibadah salat itu. Tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Wayah duhur ya salat duhur, tidak hanya seperti itu. Lebih lanjut lagi ya, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ketika salat itu dijalani dengan sebaik-baiknya, dipahami syarat rukunnya, kemudian dipahami apa yang dia baca setiap sholat, doa-doanya dia hayati, maka dengan sholat itu sejatinya akan mencegah kita semua dari perbuatan keji dan mungkar. Yang tadinya sebelum sholat kita barangkali di tengah jalan menemukan orang yang zalim terhadap diri kita, di kantor misalkan sebelum sholat duhur kita kok hawane kemerungsung, atau kemudian kita merasa ini orang kok hawanya sukanya kok menjatuhkan saya, membuli dan sebagainya. Nah, ketika sholat hilanglah permasalahan-permasalahan itu hingga kita menerima dengan ikhlas dan lapang dada. Ketika sholat karena kejernihan hati kita, kita berdoa kepada Allah Ta'ala semoga dibolak-balikan hati orang yang tadi membuli kita, orang yang menghujat kita. Maka kemudian dari sholat itulah

dari sholat. Tapi terkadang orang memaknai sholat itu hanya sebatas menggugurkan, menjalankan kewajiban saja. Nah, ini menjadi poin yang pertama di antara problematika yang terjadi di dalam umat Islam. Memahami segala sesuatu ya, secara parsial saja. Ini baru satu contoh di ibadah yang kita laksanakan sehari-hari. Kemudian poin yang kedua di antara lemahnya pemahaman iman, jadi iman tidak dijadikan sebagai landasan dalam bersikap, sehingga mudah kita terpengaruh oleh gaya hidup, oleh apa namanya tren-tren yang terjadi, yang sesungguhnya hal itu bertentangan dengan agama, ajaran Islam. Seseorang dewasa ini berlomba-lomba untuk kemudian memperkaya diri, memperbanyak jumlah nominal, jumlah digit di dalam rekening tabungannya, untuk kemudian dia gunakan mengikuti tren. Trennya rumah masa kini adalah dengan minimalis, dia buat rumah yang minimalis. Nah, ini minimalis belum tentu minimalis ini sederhana ya, beda. Kalau sederhana itu sudah pasti minimalis, tapi kalau minimalis belum tentu sederhana. Karena justru yang minimalis-minimalis ini biasanya harganya juga lebih mahal. Padahal kalau kita berkaca pada kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menjalani hidup ini dengan betul-betul sederhana. Bahkan dalam sebuah hadis yang dijelaskan di dalam kitab Riyadhus Shalihin, sahabat Umar radhiyallahu anhum, beliau siang hari nangis terenyuh. Bagaimana seorang Amirul Mukminin, seorang khalifah Islam, pemimpin negara Islam, ya, tidur beralaskan tikar dari anyaman daun atau pelepah kurma, yang kalau habis tidur itu beliau sallallahu alaihi wasallam itu membekas di kulit beliau. Umar radhiyallahu anhu ini menangis. Wahai Rasulullah, mengapa engkau sedemikian? Mengapa engkau seperti ini? Engkau bisa saja tidur dengan beralaskan sutra yang nyaman, singgasana yang empuk dan sebagainya. Maka kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW, Allah ridho dengan keadaan yang seperti ini, tidak masalah. Nah, ini yang kemudian membuat Umar ya, Amirul Mukminin berikutnya setelah Abu Bakar As-Siddiq ya, menangis ya, melihat kondisi Rasulullah SAW yang berbeda dengan para pembesar Kisra, pembesar Romawi dan sebagainya, raja-raja yang dibalut dengan permadani yang mewah, singgasana-singgasana yang begitu nyaman, dikelilingi oleh dayang-dayang dari kerajaan dan sebagainya, makanan yang terhidang. Maka kita ketahui ya, raja-raja Fir'aun dan sebagainya yang mereka dikelilingi oleh para permaisuri, dikelilingi dengan berbagai hidangan-hidangan yang sejatinya itu luar biasa mewah ya, disuapin buah-buahan dan sebagainya oleh para dayang dan sebagainya. Ini tidak terjadi ya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian kembali ke gaya hidup masa kini, kita melihat orang-orang dengan susah payah menjaga dirinya dari omongan orang ya, supaya tidak diomongi dengan hal-hal tertentu ya. Mereka mengubah gaya hidupnya. Kalau pakai gadget itu harus Apple Croak gitu ya, pakai iPhone. Kalau nggak iPhone ya bukan trennya gitu ya, seperti itu. Atau Samsung ya yang flagship dan sebagainya. Rumah harus sekian ya, mobilnya harus ini dan sebagainya. Ini yang terjadi

kuasai, lemahnya pemahaman akan iman. Akibatnya semua ini muncul perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran, ya. Apa saja perilaku itu, ya ada korupsi, ada kekerasan, ya hidup yang konsumtif yang menyebabkan dia ini harus menggunakan segala macam cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mobilnya ini dia harus kredit, ya. Handphonenya harus paling gres keluarannya, kameranya harus sekian megapiksel, kemudian harus jaringannya harus 6G atau 10G gitu. Nah, ini yang terjadi seperti ini. Maka orang-orang yang ini memaksakan diri untuk mengikuti tren, mengikuti perkembangan zaman, hingga harus rela masuk ke dalam ubangan pay letter, ya. Ubangan judi online, ya. Karena mengharapkan dana yang pengen cepat, taunya ditipu oleh bandar. Ini yang terjadi begitu. Banyak sekali ya berkenaan dengan problematika umat ini, ya, dari sektor ekonomi, kemiskinan, ya, ini banyak juga ya. Mayoritas kaum muslim ya saat ini masih berada dalam kondisi ekonomi yang menengah ke bawah. Ya, sedikit masyarakat muslim yang kemudian daya juang kuat, kemudian memiliki ekonomi yang kuat, ini juga tidak banyak. Kemudian sistem ekonomi ya yang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ini juga menjadi hal berkenaan dengan permasalahan di sektor ekonomi. Kemudian yang ketiga adalah perpecahan dan fanatisme golongan. Umat Islam terpecah belah dalam banyak kelompok, banyak organisasi, ya. Mazhab ini juga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, ya, di akhir zaman Muslim akan terpecah menjadi 72 golongan, hanya satu yang kemudian selamat. Nah, ini yang kemudian harus menjadi pemahaman bersama, ya. Kita harus menjadi umat yang satu, nah, yang kemudian kita berbendera ila kalimatillah, ya, berbendera tauhid, ya. Berbendera tauhid bukan berarti kemudian kita mengibarkan bendera yang ada kalimat la ilaha illallah, tidak hanya seperti itu. Tetapi kita memiliki jati diri yang bertauhid, yang berislam secara kafah, berislam secara lurus. Di salatnya juga salat yang benar, sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kita menjalankan sunnah-sunnah beliau. Puasa juga puasa yang benar sesuai dengan tuntunan. Muamalah yang kita lakukan pun juga muamalah yang sesuai dengan tuntunan beliau. Dalam kita adab pada sesama, kita juga mencontoh beliau. Tidak sedikit-sedikit kemudian mengkafirkan, tidak sedikit-sedikit kemudian mensesat-sesatkan. Nah, ini yang menjadi permasalahan keempat. Ketiga di sini adalah fanatisme terhadap golongan, hingga akhirnya mendiskreditkan, ya, mengesampingkan, tidak menganggap golongan Islam ini tidak lebih baik daripada yang lain. Kemudian yang keempat adalah dari permasalahan umat Islam, ya, dakwah yang belum merata dan belum terbina, ya. Dakwah masih dilakukan oleh segelintir orang, belum menyentuh semua lapisan masyarakat. Ini juga jamak terjadi, ya. Di kalangan orang-orang yang kemudian memiliki finansial menengah ke atas, ya, dakwah ini bisa berjalan dengan masif. Di kantor-kantor, di kalangan lini pemerintahan yang mereka berdekatan dengan para ulama, ya. Ini terjadi proses transfer ilmu yang baik, ya. Tetapi di kalangan bawah, ya, yang notabene akar rumput, ini dakwah juga tidak bisa berjalan dengan masif. Hanya di mungkin kota-kota tertentu
di wilayah-wilayah tertentu yang notabene Islam itu maju dan bisa bergerak secara baik. Nah, ini belum belum belum masif atau merata seperti itu. Nah, ini di antara problematika yang terjadi. Okay. Kemudian ada pengaruh budaya, gaya hidup modern, tantangan globalisasi dan teknologi ya, yang saat ini begitu dahsyat ya menghantam umat manusia, hingga akhirnya manusia ini berupaya untuk terseok-seok ya mengikuti perkembangan zaman dengan adanya artificial intelligence ya, seseorang bisa dengan mudah ya mencari solusi atas permasalahan yang ada. Nah, ini ya. Ini terjadi secara nyata ya. Dengan mudahnya seseorang bertanya pada AI ya terkait problematika yang ada, tetapi tanpa merujuk ya pada referensi-referensi yang sebenar-benarnya ya, karena AI pun juga bukan buatan umat Muslim. Khawatir kalau seandainya kita itu tidak meng-cross-check informasi-informasi yang diberikan oleh AI, ya, ya sudah, nanti khawatirnya kita kembali lagi tersesat, kembali lagi tidak sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Allah SWT maupun yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah, untuk mengatasi berbagai macam problematika ini, ya, kita semua merujuk pada satu ayat di dalam Al-Baqarah ya, ayat 151 ya. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakikum wa yuallimukum al-kitab wa al-hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kepadamu, kami pun mengutus kepadamu seorang Rasul, yakni Nabi Muhammad, dari kalangan kamu yang membacakan kepadamu ayat-ayat kami, menyucikan kamu, dan mengajarkan kepadamu kitab Al-Quran dan hikmah atau sunnah, serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. Maka dari ayat ini, kita memahami bahwa tugas dari seorang rasul di sini adalah membacakan ayat-ayat kepada kaumnya. Tilawatul ayat. Kemudian tugas yang kedua dari seorang rasul adalah tazkiyatun nufus. Membersihkan hati dan jiwa dan manusia. Kemudian yang ketiga adalah ta'limul kitab wal hikmah. Mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi ta'limul kitab wal hikmah, 3 dan 4, mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ini semua adalah ajaran yang dibawa oleh Rasul, dan Rasul yang kita ikuti adalah Rasul yang terakhir, yakni Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, budaya yang berbahagia di mana Anda berada ya, para pendengar Radio Republik Indonesia ya, di antara bimbingan ilahiyah Allah SWT supaya hidup kita ke arah dari problematika yang ada yang begitu banyak dihadapi oleh umat Muslim saat ini, supaya kita mudah seperti itu semua hidup dengan penuh berkah, maka Allah SWT memberikan langkah-langkah praktis yang termaktub dalam Al-Quran. Nah, apa saja langkah-langkah untuk menghadapi problematika atau rumus untuk menghadapi problematika yang terjadi dewasa ini? Yang pertama disebutkan di dalam surat Al-Baqarah 152, "Fadhkuruni adhkurkum." Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Ini adalah ayat yang menjelaskan pada kita semua untuk kita ingat kepada Sang Pencipta kita, Sang Khalik Rabbul Alamin, yang mencipta kita, yakni Allah SWT. Ayat yang menjelaskan, menegaskan pada kita untuk
Zikrullah. Ini adalah kunci yang pertama. Mengapa Allah Ta'ala menyebutkan ingat padaku, ingat kepadamu? Karena ini adalah janji agung yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada para hamba-hambanya. Ketika kita mengingatnya, Allah pun akan mengingat kita dengan rahmat dan pertolongan. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Al-Wabil At-Tayyib min Al-Kalim At-Tayyib. Beliau memaparkan di dalam zikir terdapat 100 faedah. Setiap satu faedah cukup untuk menggugah jiwa dan membangkitkan semangat untuk menyibukkan diri dengan berzikir kepada Allah SWT. Maka di kondisi yang serba cepat, peralihan data ini sudah tidak lagi megabyte ya, transfer datanya, rate transfernya ya, tapi sudah bilangan gigabyte ya, kecepatan internet yang terjadi ya, bandwidthnya ya, ini sudah sangat tinggi, era sangat sangat cepat ya, di era disruptif ini yang saat terjadi saat ini segala sesuatu tidak bisa diprediksi ya, karena begitu cepatnya perubahan-perubahan yang terjadi ya. Maka sangat dibutuhkan para pelaku pembangunan, para pelaku usaha, para pejabat ya, ekonom, para pendidik, dan seluruh elemen masyarakat yang senantiasa ingat kepada Allah. Zikrullah. Orang-orang yang senantiasa berzikir inilah ya, dia akan memiliki kontrol diri. Zikir yang dia lakukan akan menjadi pengendali di antara moral yang dia miliki. Akan memperkokoh moral yang dia miliki. Ia tidak akan berani melakukan penyimpangan-penyimpangan, melakukan korupsi, melakukan kejahatan, melakukan malpraktik dan penyelewengan-penyelewengan yang mungkin bisa dia lakukan. Karena ia senantiasa berzikir kepada Allah, maka ia merasa bahwasanya dirinya itu senantiasa diawasi oleh Allah Taala. Akan ada dua malaikat yang senantiasa mencatat amal baik, amal buruk di sisi kanan kiri kita. Ini seandainya zikrullah dia lantunkan setiap saat, dia ajawantahkan, dia aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka tidak ada yang namanya kejahatan, korupsi, tidak ada malpraktek, penyelewengan, penyelewengan jabatan dan sebagainya. Maka sebagaimana difirmankan Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu dzikrullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Ya, karena luar biasa godaan sobat RRI yang berbahagia. Luar biasa saat ini godaan seorang manusia untuk kemudian dia itu menghindarkan diri dari yang namanya kemaksiatan. Apalagi saat ini kita semua tahu ya, masyarakat itu akan memandang seseorang itu dari rupa, dari tampak fisik ya, bangunan yang megah, mobil mewah ya, pakaiannya necis, gayanya klimis gitu ya, bersih, glowing ya, apalagi itu sebutannya ya, kalau good looking gitu ya. Kalau good looking orang itu baru dilihat, baru didengarkan. Tapi orang yang kemudian tampilannya kumel dan sebagainya, wah, alhamdulillah, ya, tidak dianggap. Nah ini yang kemudian terjadi tren saat ini. Hadirin rahimakumullah ya, sobat budaya yang berbahagia. Orang yang senantiasa berpikir kepada Allah dalam segala kondisi dan situasi, maka dia termasuk dalam golongan orang-orang yang memiliki ciri-ciri ulul albab. Yaitu apa pengertian dari ulul albab ini ya? Yakni kelompok orang yang berakal,
yang mampu menggunakan akal sehatnya dan kewarasannya untuk meyakini kehadiran dan pengawasan dari Tuhan semesta alam, yakni Allah SWT. Ulul albab ini akan mendapatkan bonus pahala surga di akhirat serta terhindar dari azab neraka. Sebagaimana digambarkan oleh Allah Ta'ala di dalam surat Ali Imran ayat 191. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina 'adzaban nar. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, dalam keadaan duduk atau dalam keadaan berbaring, dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Nah, ini salah satu ayat yang menyindir kita semua bahwasanya seorang ulul albab di sini dia senantiasa mengingat Allah dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk, atau dalam keadaan berbaring pun, ketika dia bekerja di kantor atau mungkin lagi di hotel ada pertemuan-pertemuan yang membahas langkah-langkah strategis untuk kemajuan negara ini, ya, dia tetap berpikir tentang bagaimana Allah menciptakan alam semesta ini dengan begitu sempurna, ya, berjalan bintang-bintang sesuai dengan orbitnya, maka dia senantiasa tunduk kepada Allah Ta'ala akan segala sesuatu yang kemudian mengawasi dirinya. Alam semesta yang begitu luasnya ini saja, ya, mampu diatur oleh yang maha kuasa dengan sempurna. Ya, matahari dengan garis edarnya, ya, tepat, ya, kalau pagi terbit dari barat, kalau sore tenggelam dari, maaf ya, kebalik, matahari terbit dari timur, tenggelam dari barat. Rutinitas yang terjaga, ya. Siapa lagi yang menjaga rutinitas ini kalau bukan hamba yang apa, zat yang begitu luar biasa, super power, ya. Masya Allah. Alam semesta yang begitu luasnya diatur dengan sedemikian rupa, tanpa ada bintang-bintang yang bertabrakan secara apa namanya, secara tidak normal gitu, ya, tidak ada, ya. Masya Allah. Maka seseorang yang senantiasa berzikir kepada Allah Ta'ala, dia akan menjadi hamba yang senantiasa tunduk pada Allah. Takut kalau seandainya dia melenceng dari ajaran-ajaran. Kemudian yang kedua, langkah untuk menapaki dinamika dalam kehidupan, yang kedua adalah bersyukur kepada Allah Ta'ala. Syukur ini dilakukan dengan memuji Allah atas segala anugerah dan nikmat yang diberikannya. Dengan mengakui nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala, maka kita semua, ya, akan menjadikan nikmat ini, ya, menjadi sikap tunduk, sikap taat, ya. Kemudian sikap-sikap merasa bahwasanya ada zat yang senantiasa melindungi diri kita, kemudian menjadi taat untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, ya. Bukan dalam rangka bermaksiat, ya. Karena memang kita merasa diayomi, dilindungi, diberikan rezeki yang halal, yang baik, yang halal dan thayyib, ya. Maka kita senantiasa berlindung kepada Allah Ta'ala, ya Allah, begitu nikmatnya hidup, maka kita akan tetap senantiasa kemudian bersyukur, bersyukur, bersyukur. Nah, sebagaimana disebut dalam Al-Baqarah 152 juga, ya, wasykuruli wala kurun, bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Iddah As-Sabirin wa Dzakirah Asy-Syakirin halaman 187 memaparkan bahwa rukun syukur itu ada tiga. Yang pertama adalah
mengakui bahwasanya nikmat itu berasal dari Allah SWT, kemudian yang kedua memuji Allah atas nikmat tersebut, kemudian yang ketiga adalah meminta tolong kepada Allah agar kita menggapai ridhonya dengan memanfaatkan nikmat tersebut di dalam ketaatan. Kita memiliki mobil yang mewah, rumah, harta yang banyak, ya, aset yang kita miliki, kita manfaatkan untuk kebersamaan umat ini. Kita punya modal, aset yang luar biasa, kita punya pabrik, ya, kita punya kekayaan mungkin real estate di mana, ya, sebagian kian persen dari hasil profit kita gunakan untuk memberdayakan umat. Masih banyak orang-orang Muslim yang dalam garis kemiskinan. Kita santuni mereka. Kita buatkan lapangan kerja dengan aset yang kita miliki. Kita rekrut orang-orang dari kalangan Muslim, kemudian menempati tempat-tempat tertentu yang sekiranya mampu untuk mereka jalani. Maka dengan hal itu semua, ya, aset yang kita miliki, ya, maka insya Allah hal ini akan menjadikan kita semakin taat kepada Allah. Nikmat yang diberikan Allah tidak kemudian kita lalaikan, tetapi kita gunakan untuk amal-amal saleh. Inilah yang akan menjadi titik balik dari harta atau yang kita miliki akan dihisab oleh Allah Ta'ala dengan sebaik-baik hisab. Hadirin rahimakumullah, sahabat radio RRI di manapun Anda berada, ya. Jadi dengan bersyukur Allah Ta'ala akan menambah serta memperbanyak nikmat dan anugerah. Bonus berupa pahala yang berlimpah, berkembangnya sebuah nikmat akan didapatkan jika segala sesuatu ini dinilai dari syukuran. Ini adalah janji pasti dari Allah SWT sebagaimana firman-Nya dalam surat Ibrahim ayat 7, ya. Maka tentu syukur yang dilakukan harus memenuhi syaratnya sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Taimiyah, yakni syukur harus dilakukan dengan hati, dilakukan dengan lisan dan anggota badan. Adapun alhamdu atau pujian hanyalah di lisan. Jadi setelah kita bersyukur dengan mengucap alhamdulillah, ya, maka hati ini membenarkan atas segala nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Kemudian anggota badan, ya, menjadikan rasa syukur itu dengan bentuk-bentuk ketaatan. Ya. Karena kita seorang hamba yang diberikan banyak sekali nikmat oleh Allah Ta'ala, maka jangan sampai kita lupa atau tidak rumongso. Oh, setidak ini nikmat korak, rumongso karo singgawe nikmat. Nah, ini yang sering terjadi. Adina. Kemudian yang terakhir, ya, setelah kita zikrullah, kemudian bersyukur kepada Allah Ta'ala, yang terakhir adalah isti'anah, yakni meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala, mohon bantuan kepada Allah Ta'ala. Ini adalah pondasi dari tauhid dan bentuk kepasrahan seorang hamba kepada penciptanya. Bagaimana difirmankan dari ayat selanjutnya, ya, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu was-sabri bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat, karena sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Bentuk dari isti'anah ini terkandung ketundukan bagi seorang hamba kepada Allah Ta'ala, penyerahan segala urusan kepada Allah, dan keyakinan bahwasanya kecukupan hanya Allah lah yang memberikannya. Maka inilah konsekuensi dari ayat yang senantiasa kita ulang di dalam sholat kita, ya. Kita sering menyampaikan dalam sholat, ya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Maka isti'anah ini, ya, harus kita munculkan, kita yakin di dalam diri kita bahwasanya hanyalah Allah untuk berlindung. Hanyalah Allah Ta'ala yang akan memberikan segala kebaikan-kebaikan dalam diri kita.
Tidak bisa kita, hamba yang lemah ini, kemudian meminta atau memiliki kemampuan untuk menyelesaikan segala sesuatu. Tidak bisa. Maka hanya Allah lah yang memiliki itu semua, dan kita senantiasa berdoa kepada Allah, yakni di surat Al-Fatihah ayat. Demikian yang bisa kami sampaikan, ya, 3 poin di antara bagaimana cara mengatasi atau rumus mengatasi problematika yang terjadi di umat ini, ya. Maka kita memiliki 3 hal, yakni tadi zikrullah, kemudian bersyukur, dan melakukan isti'anah, yakni memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala. Sobat budaya yang berbahagia, ya, semoga yang ini memberikan manfaat untuk kita semua, ya. Al-afu minkum, ya, mohon maaf apabila ada kesalahan, dan semoga benar ini datangnya dari Allah Ta'ala. Ya, saya Fauzan Nur Maulana, ya, bidang Urais, urusan agama Islam, Kementerian Agama, wilayah Jawa Tengah, yang mengucapkan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rumus sukses menghadapi problematika hidup kaum mesti muslimat yang dirahmati Allah sudah disampaikan oleh narasumber kita Ustadz Fauzan Nur Maulana ST, dan insya Allah ini menjadi catatan kita semua agar kita pun lebih siap jika suatu saat terjadi sesuatu hal yang merupakan problematika dalam kehidupan kita. Tapi insya Allah enggak ya, harapannya tidak. Terima kasih bersama Anda, insya Allah bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dampak hubungan harmonis antar tetangga dipastikan mendatangkan maslahat yang begitu besar bagi kehidupan umat manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berbuat baik kepada tetangganya. Niscaya engkau menjadi seorang muslim." Beberapa etika dan adab pergaulan dengan tetangga yang selayaknya dilakukan adalah mencintai kebaikan sebagaimana kita menyukai kebaikan untuk diri sendiri, bergembira jika tetangga kita mendapat kebaikan dan kebahagiaan, serta menjauhi sikap dengki. Saat musibah melanda tetangga, sebisa mungkin kita harus membantu, baik bantuan materi ataupun dukungan moral, menghibur dan meringankan beban penderitaan dengan nasihat, menjenguk ketika sakit, dan mendoakan kesembuhan serta membantu pengobatannya bila memang membutuhkan.

Saluran Budaya Nusantara. Kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Lembaga dakwah komunitas Muhammadiyah Jawa Tengah sukses menggelar safari budaya di Desa Kedong Lengkong. Pagelaran wayang kulit ini digelar bertepatan momentum milad Muhammadiyah ke-118 kalender Hijriah. Acara monumental ini sekaligus menjadi bentuk tasyakuran massal bagi segenap warga Dukuh Kemal, Kabupaten Boyolali. Dan pendekatan seni dipilih guna menyebarkan nilai Islam berkemajuan hingga ke tingkat akar rumput.

0: Dari Boyolali kita menuju ke Batang. Prosesi Jamasan Pusaka Kiai Tombak Abirawa kembali mewarnai peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah atau Malam 1 Suro 1960 Tahun Jawa di Kabupaten Batang. Tradisi tahunan tersebut digelar sebagai upaya melestarikan budaya leluhur sekaligus menjaga kesucian pusaka peninggalan para pendiri daerah. Ahli waris pusaka Kiai Tombak Abirawa, Raden Susanto Waluyo mengatakan, jamasa yang dilaksanakan pada malam satu suro memiliki proses yang berbeda dibandingkan dengan jamasa rutin pada hari-hari biasa. Ritual tersebut dilakukan secara lebih lengkap dengan berbagai tahapan khusus. Demikian saya, Sijat Miko. Sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4.

Kadang-kadang kita memang gak usah deh ambil pusing apa kata orang begitu ya. Dan ngapain juga sih kita ngurusin orang lain. Selamat pagi Saat Budaya Kalmas, Mbak, dimanapun Anda berada, dimanapun Anda bisa mendengarkan siaran kami. Karena Anda tidak hanya bisa mendengarkan melalui FM 88,2 MHz, AM 801 kHz, tapi Anda pun akan dipermudah bisa mengakses Pro 4 RRI Semarang melalui rri.co.id dimanapun, kapanpun begitu ya. Gak ada sih yang susah-susah lagi, gak ada. Yang susah biar dia aja loh. Saat Budaya Kalmas sampai jam 7 nanti, saya hadirkan teman-teman yang bisa membuat kita lebih semangat pagi ini di acara Geliat Pagi. Setelah rindu berat, kayaknya ada juga sih yang rindu. Ya, pagi hari ini mau berbagi informasi boleh, yang mau berbagi salam boleh. Saya hanya akan terima melalui WhatsApp Anda di 0811 2777 914.

Jadi kita akan berjalan di 14146, ada masih bersama perempat yang ada di Semarang Saat Budaya dengan teman-teman yang bisa membuat kita lebih semangat pagi ini. Ayo, siapa yang masih malas-malasan? Tuh kan, gak mau ngaku, cuma senyum-senyum aja. Gak apa-apa, gak ngaku juga gak dosa. Tapi yang masih Saat Budaya, perempat RRI Semarang pagi ini mengajak Anda lebih semangat begitu ya. Ya, lebih semuanya begitu. Mau gak sih sehat? Pasti mau banget. Tapi bagaimana kita bisa memperlakukan tubuh kita sendiri biar kita tetap fit? Kalau bicara tentang kesehatan nih, tahu tidak sih kalau hidrasi di 30 menit pertama setelah bangun tidur itu krusial Saat Budaya. Tapi air putih hangat di pagi hari ini bukan sekedar penghilang dahaga, ibarat tombol restart untuk organ tubuh kita, manfaatnya luar biasa. Kenapa? Karena dengan segelas air putih hangat ini bisa mengaktifkan metabolisme, membersihkan toksin, dan yang pasti memberikan suplai oksigen instan ke otak agar kita bisa berpikir smart seharian penuh nanti. Jadi, sebelum menyentuh cangkir kopi Anda, pastikan satu gelas air putih hangat sudah Anda tuntaskan ya. Aduh, gak bisa minum air putih. Yaudah, minumnya sedikit-sedikit, gak apa-apa. Gak bisa gitu ya, apalagi pakai gelas. Yaudah, pakai tumbler. Ini ceritanya pengalaman pribadi nih. Jadi Saat Budaya, kadang kita kalau minum pakai gelas tuh gak bisa. Tapi kalau kita coba minum air putih itu dengan langsung ditenggak dari botol atau dari tumbler, sepertinya ini memberikan satu sensasi yang berbeda saat kita minum, dan tentu saja ini bisa membuat kita tetap terhidrasi, membuat kita bisa tetap mengkonsumsi air putih, dan manfaat air putih itu tetap dirasakan oleh tubuh kita gitu ya. Udah gak usah dirasain, enak gak enak ya pokoknya diminum aja. Yang penting sehat kan? Gak mau kan gak sehat? Satu tips juga nih, kalau gak suka air putih gitu ya, paksain tetap minum, gak usah dirasa. Kemudian setelah tegukan terakhir, Anda boleh deh minum teh manis yang menjadi favorit Anda, atau mungkin minum kopi boleh. Mung saat secepat mawon kata nih ya. Kan hanya untuk ngilangin gak enaknya air putih. Atau setelah itu mau makan buah yang manis boleh. Mau makan makan-makan yang manis lainnya boleh. Yang pasti rasa di mulut ini sudah aman, sudah nyaman setelah air putih masuk melewati mulut Anda. Sebenarnya kan Mas Bayu matur nuwun yang sudah bergabung bersama perempat RRI Semarang. Terima kasih, semoga pagi ini menjadi pagi yang indah untuk kita semua, mengawali hari-hari kita pagi ini. Terus kalau sudah minum air putih, mau minum kopi nggak apa-apa sih, boleh. Terus mau ngopi dulu boleh, nggak apa-apa, silahkan. Kita masih bersama di Geliat Pagi, perempat RRI Semarang.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

Selamat hari 1414 nama dan masih bersama perempat dari Semarang Saat Budaya Kamwas Bayu dengan teman-teman yang bisa membuat kita lebih semangat pagi hari ini. Mbah Tumin, matur nuwun kebersamaannya. Kelinci ucul. Mau dicarinya dari sekarang boleh. Siapa tahu nanti lebih cepat dapat ya Mbah ya. Mau dibikin sate. Woi, mani-mani Kak. Baik Mbah Tumin, terima kasih kebersamaannya. Kemudian juga ada Pak siapa ya? Kok Siwil lupa tadi? Bukan. Ini hanya menandakan kalau sudah tidak muda lagi. Alah. Baik, terima kasih untuk Pak Hari Parmanto. Nah, Pak Hari Parmanto, terima kasih kebersamaannya selalu bersama perempat hari Semarang. Kemudian assalamualaikum perempat, salam dari sekarang hadir di Geliat Dangdut. ini masih Geliat pagi. Iya sih, Dangdut juga lagunya. Benar. Sepiring berdua boleh. Nanti kalau sudah ketemu si atur kingnya. Buat Lek Kun, Pak Ngatman, Pak Jainal Abidin dan istri, Bunda Tiktoyo, Bunda Satinem, Bunda Sri Wahyuni dan Mbak Sela Fauzi. Juga buat pendengar perempat setuju mawon matur nuwun sami-sami. Kang Sugeng Gondor di Metese Boja setia mendengarkan suaranya Mbak Siwi. Salam buat Garwo Kinase. Wis. Ih, keren banget pagi-pagi. Dewi Susanti, buah hatiku Kelila, Kehino, Kenanta. Juga buat Mbak Siwi sehat berlimpah barokah. Requestnya Kicau Mania. Aduh. Kicau Mania. Andangan-andangan gak sih Allah. Pak Yarto, matur nuwun sudah bersama perempat RRI Semarang. Lajeng acara ingkang saya meniko saya temah boten kecalan budaya lan adat Jawa lestantun ing selaminipun. Injih, kenapa terkirimnya baru jam segini Pak? Pak Musnanto di Juwana Pati. Juwana Pati, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semoga saja cerah juga seperti Semarang ya. Pak Riyadi di Tambangan Mijen, matur nuwun jeng Siwi. Ini baru pulang dari Taman Mijen, berputar perlahan tidak kurang dari 30 menit. Sehat, penting sekali kita jaga sambil monitor perempat RRI Semarang. Ingat penggemar, salam untuk Bu Haja Sudaria Basair, Bu Rusminah, Pak Wariman Jatisari, Bu Hajah Kuswati, Bu Hajah Kuwati, Bapak Ibu Hakari Metese Boja dan segenap setia ikut acara ini matur nuwun. Sami-sami. Pak Kaswo, sehat-sehat selalu Pak Kaswo. Belum goes nih Pak Kaswo. Pak Suwarno, aku selalu setia mendengarkan Geliat Pagi Perempat sambil jalan-jalan. Alhamdulillah. Geliat Pagi Perempat RRI Semarang, salam sehat Mbak Siwi dan sahabat-sahabat Geliat Pagi Perempat. Dari Genuk hadir, cuaca fajar merekah, matahari bersinar terang, tetap semangat untuk kegiatan sehari-hari. Di samping sudah olahraga pelan-pelan. Alhamdulillah diberi kesehatan oleh Allah SWT, bisa konsen terus Geliat Pagi Perempat. Ih, keren. Selamat bertugas Mbak Siwi, sehat selalu, bahagia keluarga, rezeki berlimpah barokah, amin. Salamnya untuk semua saja, baik. Kok masih banyak banget, gak apa-apa, tapi dibacanya nanti gak apa-apa ya ibu-ibu ya. Baik, satu deh kamu Mas Mayu, saya akan hadirkan satu teman yang, apa ya, beneran kalau kita direnungkan lagu ini, sairnya, baitnya, aduh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Set budaya Kamas, Mayu Energi Pagi sangat terasa di perempat RRI Semarang. Dan terima kasih untuk set budaya yang sudah bergabung. Bergabung melalui aplikasi RRI Digital, kemudian juga melalui WhatsApp pagi ini, luar biasa sekali. Semangat teman-teman yang sangat-sangat istimewa dan yang sedang bersiap untuk menuju ke tempat kerja, yang masih juga sibuk mempersiapkan sarapan untuk keluarga tercinta, boleh juga ya. Semarang hari ini diprediksi cerah berawan. Ini sebuah cuaca yang sangat mendukung untuk mengejar target-target hebat panjenengan. Tapi ingat, attitude kita di pagi hari menentukan kualitas pencapaian kita di malam hari. Jadi, pasang senyum terbaik Anda, sapa rekan kerja dengan hangat ya, pancarkan aura positif kemanapun Anda melangkah. Dan satu racikan musik remix yang saya suguhkan pagi ini tentu saja untuk mengawal transisi menuju siang hari yang produktif dan keberkahan kita dapatkan. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Matur nuwun, terima kasih yang sudah menunggu lagunya. Maaf ya kepotong. Tapi masih kedengeran kan ya di belakang Bunda? Ya, yang suka dengan lagu ini ya masih bisa menikmati lagunya. Masih juga bisa mendengarkan suara Siwi. Tapi katanya pagi ini nih, katanya loh bukan Siwi. Katanya pagi ini mending dengerin suaranya Siwi aja. Lagunya gak usah. Jadi memang sih ada beberapa orang itu mendengarkan radio, memang semua kompleks nih. Mungkin ada yang suka lagunya, suka musiknya, kemudian suka mungkin ya gelombangnya tuh gampang didapat gitu ya. Kemudian suka mendengarkan penyiarnya aja. Penyiarnya termasuk yang mana nih? Allah. Nggak usah, yang terakhir nggak usah. Selamat pagi Mbak Siwi, salam sehat dan bahagia selalu untuk Mbak Siwi. Salam sehat semua pendengar Pro 4, semoga semuanya selalu diberikan kesehatan. Dan Mbak Siwi matur nuwun. Terima kasih juga Bu Hasri, terima kasih sudah bersama Pro 4 nge. Kaki melangkah berjalan cepat ketika terdengar suara panggilan salat. Hidup ini terasa kurang lengkap tanpa kehadiran RRI Pro 4. Yeay. Salam sehat untuk semua saat budaya Pak Karno yang ada di Pati. Terima kasih. Pati, apa kabarnya Bapak pagi ini? Aduh, kalau Pak Karno tuh ya banyak banget kegiatannya. Semoga selalu sehat Bapak. Selamat pagi, Mas Muhlisin Peringapus hadir absen saja. Terima kasih Mbak Siwi, sami-sami. PBT Pancur Kaliwulu Mayong Jepara request ojo dibanding-banding ke Farel Prayoga. Boleh nanti ya Pak ya, jam 7 aja ya, yang gak ceduk-ceduk banget. Karena ini memang sudah habis. Atensi hadir Mas Siwi, salam sehat, tetap semangat, bahagia selalu buat semuanya. Semoga sukses selalu. Cuaca pagi ini cerah, baik di Temanggung cerah pagi ini. Okay. Nggak semua bisa kebaca, nggak apa-apa, nanti sih baca lagi ya, karena sudah tinggal 2 menit. Tetap sehat, tetap semangat, pokoknya terus bersama Pro 4 RRI Semarang. Geliat pagi berakhir dengan lagu ini.

Saluran Budaya Nusantara. Kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Masyarakat Desa Paranggupito di Kabupaten Wonogiri menggelar tradisi tahunan Labuhan Ageng di Pantai Sembuan pada Selasa 16 Juni 2026. Meski dikemas sederhana akibat efisiensi anggaran desa, larung sesaji ini tetap dilaksanakan demi mengakomodasi keyakinan warga sebagai simbol syukur dan tolak bala. Adapun sesaji yang dilarung ke Laut Selatan wajib menyertakan kepala, kaki, dan ekor sapi jantan berbulu putih murni untuk menghindari petaka non medis. Tradisi yang eksis sejak era Mangkunegaran keempat ini merujuk pada sejarah perjuangan Raden Mas Said Mangkunegoro pertama yang melarungkan sesaji sebagai wujud syukur setelah berhasil mendirikan Kadipaten Mangkunegaran pasca bersemedi di Gunung Bendera.

0: Masyarakat Desa Lencoh, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali menggelar tradisi tahunan sedekah Gunung Merapi pada malam Satu Suro yang dilaksanakan pada Selasa 16 Juni 2026. Ritual sebagai wujud syukur dan doa keselamatan warga lereng gunung ini diawali dengan kirap sesaji, gunungan, serta kepala kerbau ke pendopo Joglo Merapi dilanjut dengan pelarungan kepala kerbau. Ratusan warga bersama wisatawan domestik hingga mancanegara antusias berebut gunungan nasi jagung dan sayuran yang diyakini membawa berkah. Adapun karena status Gunung Merapi kini berada pada level siaga, prosesi pelarungan kepala kerbau menuju kawasan puncak dibatasi ketat dan hanya boleh diantarkan oleh 10 orang khusus yang telah ditunjuk demi menjaga aspek keselamatan. Demikian saya Sujat Miko, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.